Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Okey, kami kembali bersama-sama dengan anda pagi ini. Ha, ada yang dah punya nyanyi pagi ni dengan lagu tadi tu. Mungkin Teh Hijau.
1: Oh, iya ke?
0: Ha, tajuk lagu tu Teh Hijau.
1: Teh Hijau.
0: Ha, Teh Hijau ni bagus untuk kesihatan.
1: Ah, betul sangatlah tu.
0: Tapi yang dicampur-campur tu tak boleh nak bagus.
1: Ha, yang tu dia campur kemis macam-macam lah, jadi kan? Ha, lepas tu ada
0: boba lah,
1: pemekat lah.
0: Ha. Pemanis tu kami.
1: Ya. Yeah. Ha. Jadi kita tak perlukan gula lebih-lebih. Cut sugar, okay?
0: Ya, yeah, betul-betul.
1: Azra cuti ke? Dia cuti.
0: Ya, yeah, insyaAllah minggu depan dia ada. Okay,
1: tak
0: Bobon.
1: Mana-mana pun balik kampung.
0: Ya, yeah, pagi ni kita nak cakap pasal apa untuk
1: pagi ni, cicat. Kalau ada food fest, adakah awak antara orang yang terpaling awal beratur atau yang jenis tunggu review orang dulu?
0: So sekarang ni kan senang kita tengok dekat TikTok ke dekat Facebook ke dekat apa-apa je lah yang memudahkan mata kita tengok. Di situ kita akan macam nak pergilah, sedapnya.
1: Bermaknanya dia tak perlu tunggu review apabila tunggu ada ada food fest ni, terus pergi sebab ni nak rasa makanan viral. Jadi orang pertama gitu.
0: Awak pergi ke ataupun awak sekadar tengok je? Komen dengan kami 6235330 6238330 ataupun terus ke WhatsApp kami 010
1: 3446632. Delay sikit.
0: Okay, Zul Ijo ni dekat tu tadi kata doggy food fest sebab makanan manis-manis dengan fast food.
1: Oh, doggy.
0: Harga pun hayangan.
1: Harga pun boleh tahan ya. Jalan tu layan dulu, ke jalan dulu tadi.
0: Muhammad Day layan je.
1: Muhammad Day layan je.
0: Kan. Dia tak tahu orang ni. Kalau awak macam mana?
1: Kalau saya, saya bukan food lovers, okay? Jadi saya tak kisah sangat bawa makanan ni.
0: Satu lagi rugi tau bawa dia ni.
1: Kenapa tu?
0: Memang rugi. Bawa saya pun rugi juga. Bukan dia je. Sebabnya kita nak rasa nak makan. Tapi tak berbaloi dengan apa kita beli.
1: Ya, makannya sikit.
0: Cubit je.
1: Jadi kalau orang kata kena pergi dekat sini sebab makanan ni viral sedap gila.
0: Ada bawa influencer contoh kan. Tapi benda tu kita jamah je kan.
1: Ibaratnya gitu lah. Tak terasa nak pergi sangat sebab salah orang tu.
0: Jangan ajak kami. Kak sekadar tengok je banyak pantang makan manis.
1: Kalau shopping kat lain boleh.
0: Okey, Farid Ali ni
1: dekat Kak sekadar tengok je sebab pantang makan manis. Oh, Kak Mona.
0: Ada orang pantang tengok Kak Mona. Kawan kita Farid Ali ni dekat WhatsApp. Leper dok layang. Sebab banyak kali kedai lain hot dok beratur sedap. Sebab banyak lagi kedai lain hot dok beratur sedapnya Allah. Tapi ni saya tak nafi. Leper dok layang kata.
1: Oh, leper lah. Leper apa?
0: Leper ni Farid Ali.
1: Oh, Farid Ali.
0: Dekat WhatsApp. Dia kata leper saya dok layang. Sebab banyak lagi kedai hot dog beratur sedap lagi. Tapi betul sebenarnya. Saya dah banyak kali terkena dengan food fest ni. Bukan nak kata tak sedap. Tapi bila kita tengok makan tu, ekspektasi tak kena dengan lidah kita. So macam buang duit betul. Okay, seterusnya. Selamat pagi.
1: Saya rasa ada orang salah hantar ni kat saya.
0: Kenapa pula?
1: Sambal ikan akak letak atas roli Farah ada tu. Tak ingat nak ambil page. Saya tak ada order sambal-sambal ikan je.
0: Itu bukan food fest tu. Tunggu ada scam.
1: Salah orang ni.
0: Pemanggil kita ni. Selamat pagi.
2: Pagi. Pemanggil dengan Farah.
1: Ya. Kak
2: Roh
1: kat sini. Kak Roh kita.
0: Kak Roh berakhir gi tak tempat-tempat gitu?
1: Kalau ada food fest ni, jenis orang paling awal pekan beratur ke? Ataupun tunggu orang bagi tahu dulu kena pergi sebab sedap?
2: Ya, makanan aku sedap tapi tak ada dok giat kalau macam bahasa beratur tu. Ya, suruh anak je.
0: Oh, suruh jugalah. Nak rasa.
2: Nak rasa. Sikit pun macam dia kuih tu kan orang rasa tak pernah kita makan. Kita nak makan macam dia sembuh-sembuh macam kat sini dia jual tu. Kalau suruh anak Kak Roh pergi beli ya. Tapi Kak Roh tak makan banyak sikit je. Kalau Kak Roh memang Kak Roh tak akan pergi.
0: Kalau Kak Roh di, Kak Roh tak pergi.
2: Sebab beratur tu angin.
0: Yelah, dok larat sakit lutut Kak Roh.
1: Malam nak beratur.
0: Baik. Terima kasih Kak Roh ni.
2: Sama tu angin. Dia Farah.
1: Ya.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Okay, bye-bye. Tata, titi tutu.
0: Ni, ada suaminya kata ni.
1: Ya, siapa? Suami siapa tu?
0: Dia kata wahai beratur. Isteri dia suka beratur kat event. So, go. Satu saya dah nafi kalau puang house
1: yang
0: untuk
1: makan.
0: Yang
1: mana ni? Mana satu?
0: Dekat TikTok.
1: Wahi beratur kat event. Ni isteri dia sehari ke?
0: Ya.
1: Terbaik.
0: Janganlah. Okay, Farid Ali, harga mahal sapa sute burger RM20. Padahal burger kat lain sedap lagi. Ada fresh lagi. Bahagian dah habis luah. Ada apalah. Tapi saya tak nafi sebenarnya.
1: Dia taktik orang berniaga. Dia tak burger, tak fries lagi. Nak suruh apa ni, harga tu boleh up.
0: Tapi rasanya besha-besha.
1: Sian pula.

0: Jom masi awak.
1: Nak jana lah. Ping. Mok tu anu.
2: Ping. Jom set awak. Kita nak pergi sini ni. Bukit tak. Mak Dayang.
1: Bukan Food Fest eh?
2: Bukan. Dah boleh.
1: Ni ada benda Bukit Mak Dayang ke Mamang.
2: Bukit Mak Dayang.
1: Di Kubang Kurus. Kata ke saya ke? Cukai ke Mamang?
2: Ada orang tanya. Ain diet macam mana cepat kurus?
1: Makan hati.
2: Bekok cobong tanya bau ni.
1: Tak lah.
2: Tuan dia ada. Tanya sendirilah.
1: Saya ni memang asal kurus. Baru ni kejut sekejap.
2: Salah. Salah tergemuk baru ni.
1: Yeah. Okay, Bukit Mak Dayang di Kemaman ni terletak di kampung Kubang Kurus Cukai Kemaman.
2: Okay. Kubang Kurus ni bukan ada satu kat jalan kat nak pergi ke Sungai Rengah tu. Ada kat Kubang Kurus.
1: Tak tahulah saya orang belah gong. Saya dah tahu.
2: Betul juga ya. Okay. Ada dua tempat lah Kubang Kurus ni. Ni Bukit Mak Dayang dekat Cukai Kemaman. Pemandangan puncak dia menakjubkan. Kalau duduk atas puncak ni.
1: Ni untuk peminat untuk sunset dengan sunrise. Dan juga boleh daki, jogging.
2: Okay.
1: Ni Farah suka.
2: Apa dia?
1: Ambil gambar.
2: Macam mana boleh tahu ni?
1: Mendaki tu tidak lah.
2: Yang penting ambil gambar.
1: Jogging jaga-jaga.
2: Tanda hadir.
1: Hashtag.
2: Saya tak boleh jogging. Saya takut kurus.
1: Sebab dia di Kubang Kurus.
2: Ya. Yeah.
1: Okay, keistimewaan dia memiliki.
2: Tapi bukan Ain pergi beri suat sebab tu kurus tu.
1: Itu salah satunya sebenarnya.
2: Okay,
1: keistimewaan dia tinggi sekitar 1,000 meter.
2: 1,000 meter?
1: Dari paras laut. Dan juga menawarkan keindahan semula jadi yang mengagumkan. Dan mempunyai laluan mendaki yang menarik dan mesra pengunjung.
2: Okay, saya awak kalau pergi Bukit Mak Dayang ni pakai yang sesuai lah kan.
1: Ya, jangan pakai tinggi.
2: Tak sesuai lah. Nak mendaki serang-serang gitu.
1: Takkan ambil gambar boleh.
2: Topi-topi nak pergi dinner tolak dulu lah. Pakai topi nak pergi mendaki. Okay.
1: Kalau topi ada Hawaii tu macam katil pakai semua.
2: Janganlah bunga setapang tanya.
1: G-O-O-T-D.
2: Tak pakai lagi ke kasut teng-teng-teng dia?
1: Yeah,
2: minggu ni saja dua kali beli baju baru.
1: Saya
2: kakak-kakak.
1: Ada rupa-rupa. Tak ada pakai baju gitu. Dia kena pakai baju. Nak bersenang.
2: Dia mari jabak. Lepas tu dia ikut influencer tu kata, kakak-kakak weh.
1: Tu je lah kami nak kabur untuk Bukit Mak Dayang ke Mamang eh. Panjang lagi cerita tu.
0: Mutianu.

0: Duk habis-habis ya. Aku ingat akan habis dah.
1: Oh, dia pagi-pagi ni. Nasi lemak tengok besar je.
2: Nasi lemak habis dah ni.
1: Gila habis.
0: Nasi lemak aku dah habis lagi ni. Masalah borang lah. Borang pun habis dah. Aku jual murah-murah.
1: Kau boleh je main tak kat peti aku.
3: Tiga dua ya.
0: Kau anak mu lah.
1: Tak lah, mu ni pagi-pagi dah murung. Aku pasal kali kena kopi je murung. Introduction kena kopi sok memurung. Aku tak faham mu ni.
0: Aku sudah beralih kepada track lah ni.
1: Kelas Raga track selain ni.
0: Aku tahu tak
3: main. Bukanlah yang radio tu RTN track FN tu kan.
1: Eh bukan tu track.
0: Eh tapi dia laju je tu. Situ laju se. Bukan dia aku ni budak-budak kata. Dia kata mokcik orang ada main dah. Dia kata lainnya budak-budak tengok track.
1: Bagus lah. Lepas tu dekat track tu jabatan teaser lagi power. Memang jangan.
0: Aku banyak-banyak baca kisah bangun ni. Allah budak kena bully tu. Ya Allah siapa mati.
3: Budak tu kata dua tu kan.
1: Itulah kata. Oh sungguh-sungguh.
0: Baru senyap kejap kan. Ya buat pula. Lepas tu ada pula mati anak orang. Ya Allah budak-budak.
1: Tu yang ditangkap dalam media yang tak nampak-nampak ni. Agaknya teruk lah tahu.
0: Sekolah sepatutnya jadi tempat selamat untuk anak-anak kita.
1: Ini mesti sama tu.
0: Sama.
1: Itulah sebab aku.
0: Ya Allah.
3: Dok hok yang budak hok yang apa ni hok buli orang tu. Hidup serik ke? Hidup tahu kan undang-undang. Kan ada undang-undang.
0: Ia mikir ya orang panggil benda saya mikir senapah.
3: Hati kering dia
0: puas hati dia. Lepas tu dia mikir dah. Kemudian tu akibat kesan dia. Dia kalau budak-budak bawah rumah dok ia mikir senapah dok. Dok sayang kalau budak bawah rumah kalau macam kena beri kenigak semua kan. Dok masuk lokak kan.
1: Juvana kalau ingat aku.
0: Dok habis masa Jepang.
1: Sekolah yang digeni tu maknanya dia dikawal ketat lagi lah.
0: Dia tu yelah kata-kata tu panjang umur semua-semua tu insyaAllah mana kita tahulah akan datang mana. Hak yang budak kena buli sampai mati ke diri ni. Ya Allah anak orang. Aku rasa
1: Tak, dia mari balik sejak akhir ni. Aku rasa macam sebab pengaruh-pengaruh media juga. Aku rasa aku tengok cerita-cerita dari zaman aku lagi. Maksudnya zaman-zaman dulu yang kalau cerita-cerita yang perempit patut main tumbuk gangster-gangster gitu. Konon nak nampak ku. Tapi bagi aku benda tu bila dah budak-budak gitu ngikut
0: cerita gangster-gangster tak boleh
1: lah. Cakap setelah gangster lah.
0: Kalau ni kan ada cerita-cerita hok macam peraturan di sekolah. Hok ni ragging-ragging semua kan. Kadang-kadang budak-budak ni dia rasa dia tu hebat sangat. Dia junior, benda senior dah.
1: Lepas tu aku tengok dah dalam babak tu semua keluar lah dia orang duduk gaduh-gaduh. Aku rasa dia ambil situ ke cara-cara nak bergaduh dalam sekolah. Dia tengok cerita-cerita gitu.
3: Mungkin hok yang hok kuat sekali dia pun ni dia panggil orang akan sanjung lah tu. Yang
1: rasa gitu aku.
0: Allahuakbar. Kecil lagi. Sedih dengar cerita-cerita gini. Kadang-kadang gini kita ni hok. Kadang-kadang takut gini. Takut orang fobia anak atau anak asrama.
1: Betul.
0: Sepatutnya sekolah. Yelah. Bukan asrama ada warden ke, Sam?
1: Ada. Tapi mungkin ada benda tu yang warden lepas pandang. Dia tak nampak. Patut ada orang mengadu.
0: Kena letak polis
1: lah. Sebab kalau aku kalau mengadu, aku selalu takut rekor teruk. Jadi kadang-kadang orang kata, wah mati mok telah mati bapak kau.
0: Yelah, warden. Takut warden. Kena warden sepenuh masa ke, warna ke, tak sikit ke warna.
1: Warden pun manusia juga. Tak kena 24 jam. Kena tak CCTV. Apa? Tak CCTV lah kok.
0: Dulu-dulu setakat ragging-ragging gitu je aku dengar Seng. Maknanya ni siapa mati
1: aku anak orang. Aku setakat ragging tiuk lapu sama padam gitu. Setakat kau gugah je.
0: Itu dah apa Seng. Ni main pelepuk anak orang tendang anak orang sama mati diri ni. Allah lah.
1: Itu bukan ragging tu.
0: Sekolah jadi tempat selamat untuk anak-anak belajar. Tak ada tempat lain dah sekolah je. Kau tidak lagu mana Seng. Allahuakbar kena fikir sesuatu lah dok ke mana. Tak tahulah
1: aku rasa media lah banyak yang panas sebab budak lagi bukan boleh access kat TV je. Dia boleh tengok kat telefon, tengok kat TikTok dia keluar klik kan, video klik balik.
0: Kadang-kadang
1: benda tu dalam belakang walaupun sikit benda tu mengaruhi. Dah tahu budak-budak ni jauh bikin dia pendek macam kabar.
0: Kalau kita budak-budak ni yang buat korang tu kita waktu big out. Lepas tu takut dah sudah ham dia tu. Kena ada satu
1: kaedah. Dia akan ada juga sisa kata pewaris gitu lah. Kena buat suatu roh.
0: Dia ialah kadang-kadang kita pun nak salurkan pihak sekolah. Sekolah ni macam-macam buat. Aku dengar baru ni ada mak tu dia kata sekolah dia buat benda kempen anti-bully. Katakan tidak pada bully. Maknanya habis sekolah.
1: Aku tengok mak pak pun bully.
0: Katakan
1: juga.
0: Tidak pada bully. Yalah, tapi takut nak sapa ke budak-budak.
1: Sapa bunuh.
0: Bagus dah inisiatif cikgu ni.
3: Tapi inilah kita agak-agakkan orang kata pengusaha filem tu kenapa kalau hok yang ganah-ganah macam tumbuk-tumbuk macam ke di pusat-pusat penyanyi tinggi tu kita dah payah buat lah itu senang
0: kadang-kadang benda tu gini takut ada beri kesan juga pada
3: yalah benda-benda gini
0: budak-budak yang ini
1: ataupun aku rasa macam tapisan media pun kena orang kata kalau jenis gitu mana budak-budak tadi tengok langsung macam kita dulu kan ada tapisan umur ni jumlah dia tengok
3: ganah-ganah ke usul ni ke ganah ke apa-apa 18 SX bagi
0: orang ya kan budak-budak ni dia buat satu-satu benda dia tak fikir dia tak fikir kesan dia fikir ya mungkin dia niat siapa ke nak bahang sampai mati tapi dah main
1: dah mari nak share itu dah pukul habis lah
0: Allah lah agak-agak lepas-lepas ni jadilah dengar cerita gini deh.
3: Okay. Okay.

0: kita bercakap mengenai Food Fest hari ni. Kalau ajak kami berdua, salah orang maknanya.
1: Makan-makan. Saya kan baru-baru ni, bulan lepas.
0: Okay.
1: Saya ada satu perangai yang pelik.
0: Apa perangai pelik awak?
1: Saya nak makan
0: bukan
1: makanan.
0: Bukan tiga ke perangai pelik tu? Bukan
1: tujuh. Salah satunya adalah saya nak makan makanan Food Fest. Saya pun pelik, kenapa?
0: Awak mengidam tak masa tu?
1: Tak. Saya rasa sebab dia dah nak sampai waktunya. Dia perempuan ni kan dia ada fasa-fasa dia kan?
0: Betul-betul.
1: Tapi saya mengarut, saya boleh pergi tempat yang saya tak biasa pergi.
0: Rasa nak makan sangat.
1: Sampai saya sanggup tunggu.
0: Tapi kita kena raikan kalau rasa nak makan kan?
1: Tapi kan?
0: Tapi kan apa?
1: Disebabkan harga dia sangat bom. Walaupun rasa ia, saya habiskan je.
0: Oh, sebab orang rasa, ya Allah, dah beli ni, mahal ni.
1: Ya. Yeah.
0: Kena makan lah ni.
1: Lepas tu tak berbaloi dengan waktu kita tunggu tu lama.
0: Jadi awak marah lah ni.
1: Marah.
0: Saya terpaksa mendengar marah dia.
1: Tak adalah. Tapi macam tu lah perangai kita
0: benda
1: kan.
0: Benda makanan yang awak nak makan sangat tu, Ain?
1: Satu, air.
0: Air
1: tapi
0: apa?
1: Tapi buh tu tak buka-buka.
0: Okey.
1: Yang kedua,
0: dia dah viral. Tapi dia tak buka awal.
1: Tak buka awal.
0: Ini masalah ni.
1: Sebab dia cakap,
0: kena tahu viral bukanlah awal.
1: Dia cakap kat situ pukul 12.
0: Okay.
1: So kita pergi lah pukul 12. Pukul 1 tak buka lagi. Pukul 2 tak buka lagi.
0: Ni lah jadi viral juga ni. Kes macam ni lah, kan dah datang awal. Lepas tu, apa ni, dia kata buat persediaan banyak. Patutnya kena awal lah persediaan
1: satu
0: tu kan.
1: Satu, kita tak ambil bonok dengan orang. Tapi rupanya kena scam. Saya tak marah kat peniaga tu.
0: Dia marah kat siapa sekarang ni?
1: Saya marah kat diri saya. Kenapa meletakkan diri di situ? Tapi pengalaman lah kan.
0: Makanan tu apa? Makanan yang sedap yang rasa nak beli sangat tu?
1: Yang sedap? Dia makanan biasa je. Tapi kita selalu rasa tengok naik review dekat naik FIP dekat TikTok kita kan.
0: Tak nak share ke cerita dia makanan apa?
1: Kenapa Maggie? Hahaha. Makanan biasa je pun.
0: Kamu biasa buat sendiri ke?
1: Itulah. Itulah cakap. Di situ kelemahan seorang wanita. Dan dia kata no pun jangan.
0: Tapi kita kan bila pertambahan usia, makin meningkat usia nak ketua, tak ada lah kan. Tapi maksudnya macam ni, bila kita dah meningkat usia, kita dah bekerja, ada kalinya saya cakap macam ni, eh dah lama kita kerja, kita kena rasa jangan sayang duit.
1: Reward diri
0: lah. Janganlah sampai berhutang. Kalau dulu kita kata tak yalah beli ni, ada lebih penting. Sekarang kalau buat makan ke apa ke, beli
1: tak berkira lah. Tapi kalau tak kena dengan rasa, jangan marah. Tengok dia kata pukul 6 baru buka. Tengok kan.
0: Itulah.
1: Okey, ada kawan kita tadi, dia komen dekat live TikTok. Kebetulan lalu singgah lah. Dia tak bukan orang kata pecongking.
0: Kat mana ni?
1: Dekat tadi.
0: Kalau dia nampak ada Food Fest. Kebetulan lalu dia singgah.
1: Okey,
0: tengok Pak Mak ni lain, dia hantar gambar air ni.
1: Apa pula? Mana gambar air?
0: Ini dekat WhatsApp ni. WhatsApp.
1: What?
0: Duri Dungun. Kalau macam saya, pergi Food Fest sebab anak-anak. Sekali-sekali ikut erik lah. Jadi tempat apa suka juga. Tempat bolok dia kata.
1: Satu lagi kalau bawa tiga anak, berapa ratus lah kat situ kan? Okay, dia Bukit Kuang pula. Food Fest ni banyak makanan Gen Z. Selagi makanan gegoh harga.
0: Gegoh harga dia.
1: Okay.
0: Apa dong?
1: Kak Bar pula.
0: Masa ni lah peniaga nak ambil peluang.
1: Tapi yelah, saya buat tapak lagi. Jauh-jauh datang kan.
0: Tak murah ya.
1: Tapi
0: tak
1: saya
0: murah,
1: pernah guys. Kena tau.
0: Kena apa?
1: Kena lagi. Saya nak sangat makan kan. Saya PS, personal shopper.
0: Awak tolong minta dia belikan.
1: Tapi harga tiga kali ganda daripada harga asal.
0: Of course lah kan.
1: Tapi nak macam mana nak makan?
0: Dia tolong beli.
1: Okay. Ada yang WhatsApp saya. Aing. Nak kabur Maggi Tiha ada. Jangan buat sedap gila.
0: Sedap gila. Tolong order.
1: Dah nampak mana Teha dah tengok hot tu.
0: Dia gini, kadang-kadang masa tu je nama tu terkenal, dia kata rasa nak beli.
1: FOMO sekejap waktu
0: kita
1: tu.
0: Kita pun beli. Lepas tu dia kata, tak sama lah dengan Teha buat tu.
1: Okay, Kak Ba. Dia kata dulu lain ordernya, sekarang ordernya lain pula.
0: Dulu Kak Ba order kat TV, sampai depan ni. Ni Kak Ba order kat TikTok.
1: Kan Kak Ba tak pernah rasa baik pergi serbu, sedap kedok janji boleh rasa. Kak Ba pesan gitu.
0: Pesan gitu, tanya sama hati, okay?
1: Sedap kedok asal boleh rasa.
0: Zana Abbas, Ain Syif Hagi hari ni. Ya, balik awal hari ni dia.
1: Pemain ganti memang macam tu.
0: Dia boleh ada mana-mana je. Cerita Food Fest kita okey lepas ni sambung.
1: Boleh.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: kita ke Cicik Pagi hari ni. Kita kan kalau kata ada food fest kan, adakah kita ni tak boleh tunggu? Kalau kata oh minggu depan akan ada food fest, kita dah siap-siap nak beli apa, dah ada senarai dah.
1: Betul. Dia sebenarnya food fest ni ada baik ada buruk dia. Baik dia, saya nampak dia adalah sumber pendapatan untuk PSPS.
0: Betul.
1: Dia side income lah. Dia yang buat side income, ada pendapatan tetap.
0: Betul.
1: Tapi yang tak bagus ni untuk kesihatan kita.
0: Ya.
1: Sebab makanan dia tu, bukan saya nak not tak away lah makanan food fest tu tak bagus, tapi memang kita nampak pewarnanya tinggi, manis, masin, masam, semua benda tu boleh mengganggu juga kesihatan kita
0: nak
1: lah.
0: Nak bagi dia cantik tu kan, dia memerlukan benda-benda macam tu lah, warna lebih,
1: macam
0: rasa lebih.
1: Macam kita lah kan, nak cantik dengan make up.
0: Tambah-tambah sikit, topak-topak sikit.
1: Putra Nur.
0: Ya.
1: Dia kata food fest sekarang macam pasar malam, tiap-tiap minggu ada.
0: Itulah pasar. Takkan tiap minggu nak belanja kot.
1: Tapi pasar malam harga rahmah wak.
0: Tapi tak adalah bunga-bunganya.
1: Kan.
0: Caralah harga rahmahnya.
1: Ya, okey. Lepas ni, 9 pagi kita dengarkan utama 9 pagi. Lepas tu kita sambung lagi untuk topik cicak pagi kita.
0: Kita ada seorang, nama dia Sharifah ni. Dia kata, say no more, terus tak on, dia kata.
1: Kenapa?
0: Tak sanggup meredah lautan manusia demi makanan viral.
1: Tapi kan ada yang sanggup beratur. Contohlah dia buka yang buat solo tour ke apa kan. Dia buka pukul 8 pagi. Tapi semalam dah pacak payung, dah pacak kerusi untuk beratur.
0: Oh betul. Macam ke kalau baju-baju kan yang tular tu kan. Dia sama-sama tudung dulu, awak ingat tak?
1: Beratur pagi. Sekarang ni apa yang makanan-makanan viral pun ada jugalah.
0: Macam tu juga.
1: Sanggup yang manis-manis ni lah.
0: Betul.
1: Yang dessert-dessert lah terutama kan.
0: Tak faham cik.
1: Tak faham. Awak sanggup tak?
0: Saya tak sanggup beratur. Saya rela lah. Kalau orang nak juga nak rasa, saya bagi PS.
1: Orang banyak piti lain.
0: Dah kata nak makan sangat.
1: Jumpa selepas 9 pagi.
0: Cerita pagi.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifa yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Aizat Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Muar menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: Tipah kena tipu ke kita kena tipu dengan tipah?
1: Kita tertipu pada mak saya.
0: Ah, betul lah ni mak. Eh, betul lah mak awak. Ah, ni ha. Ha.
1: Alu tekanlah.
2: Ya astagfirullahalazim.
0: Apa bagi
2: dah sudah dah 3 saat saya bercakap siapa nak bayar.
0: Ah, kerajaan bayar.
2: Sebab tak keluar suara tadi.
0: Aduh, hai, bukan kena tipu ke ditipu, kita yang pilih saya nak pergi food fest sebenarnya.
2: Ya, cerita pasal pesta makanan ni. Ya. Cuba tengok kita adakah kita ada akan jadi orang pertama letak dekat media sosial dan tag kawan-kawan. Kena pergi ni, wajib pergi, sedap.
0: Itu FOMO lah. Ha, ataupun food fest ini ataupun pesta makanan ini menjadi sumber pendapatan untuk influencer.
2: Ah,
0: sebab
2: betul juga.
0: Dia pergi, dia review, dia dapat.
2: Ya.
0: Ha, kita dapat apa?
2: Last sekali apa dia buat pula? Ha. Dia pula jual makanan tu.
0: Ah ha, betul.
2: Ah ha, sebab jadi macam seronok. Kita kan kalau kita pergi buat liputan kat mereka yang berjaya, kita nak buat jugalah.
0: Inspirasi kan?
2: Inspirasi untuk kita kan.
0: Sebab salah seorang saya tengok influencer Terengganu tu, dia biasa pergi buat food review.
2: Okey.
0: Akhirnya dia yang masuk food fest.
2: Oh, akhirnya.
0: Ah dia yang buat makanan.
2: Itulah.
0: Ah tapi makanan Gen Z lah.
2: Sebenarnya benda yang paling mudah nak jual adalah makanan.
0: Tapi sedap ke tidak itu bergantung kepada
2: persoalan dia lah.
0: Kan? Okey.
2: Baju, contoh buat baju kan. Ha. Dia musim je.
0: Saya pernah juga terfikir nak jual tudung. Saya kan minat tudung.
2: Okay.
0: Tapi macam Farah cakap dah, dia musim.
2: Tudung tak musim sangat.
0: Dia ada nak ikut corak tu. Tak sempat. Kilang nak buat. Kilang saya lah. Modal kita tipis, Wak.
2: Jadi kita hold dulu tahun depan lah ya.
0: Tahun depan
2: kalau
0: tu,
2: awak jual tudung, awak nak bagi nama tudung awak apa?
0: Cik Ain.
2: Cik Ain tudung?
0: Bukanlah.
2: Cik Ain Jabi.
0: Oh. Jubah sekali ya package. Okay, ada kawan kita ni Akak Suruh Gig kata Amba tak pernah pergi food fair.
2: Oh, tak pernah pergi?
0: Tak pernah pergi. Tapi mungkin lah harga, saya rasa kan.
2: Mungkin lah.
0: Makcik pula rasa Makcik tak suka makanan viral.
2: Ya, yeah.
0: Sebab tak sesuai dengan kesihatan learning.
2: Oh, tak sesuai dengan kesihatan learning.
0: Tapi ada je kan. Cuba Farah tengok macam ni.
2: Mana?
0: Kalau kita belum puasa yang moreh-moreh tu.
2: Moreh?
0: Kan banyak makanan-makanan yang agak berat lah sebenarnya kan. Ia bersesuaian ke tidak untuk pendapat peribadi awak lah?
2: Kalau macam kita terawih panjang kan, kadang-kadang nak makan balik juga sebab dah habis makanan tadi.
0: 23 rakaat termasuk witir. Tapi kalau kita terawih kat rumah?
2: Terawih kat rumah, ada hari kalau kita bekerja pada hari itu, esoknya kita bekerja pagi, tak berminat untuk keluar rumah.
0: Baik duduk rumah lah.
2: Ya, kalau esok tak kerja pagi dan itu adalah hari minggu, mungkin peluang untuk keluar rumah.
0: Ya, okay.
2: Baik, kita rasa nak santai, sosial kan.
0: Okay. Tapi saya rasa rata-rata komplain pasal harga lah sebenarnya food fest ni kan. Dah tak berbalik untuk beratur.
2: Tapi ini nama dia Shizuka.
0: Nobita mana?
2: Dia kata dia adalah healing dia cara mudah. Kena jumpa juga food fest ni. Dia akan borong apa-apa juga. Saya buat baju, buat tudung tak. Tapi buat makan, yes.
0: Okey, faham. Abu Rahman
2: kata apa?
0: Harga makanan kat luar RM3. Masuk food fest je jadi RM6. Macam Farah cakap lah, dia tak ada bunga kalau kat pasar malam ni.
2: Tak ada bunga-bunga, tak ada gambar-gambar yang menarik perhatian, tak ada warna yang bumbum kan.
0: Lepas tu kotak makanan dia lain masuk food fest ni kan.
2: Dia branding tau, bila letak kat food fest ni, makanan dia hanya hadir bila ada food fest. So dia akan follow setiap food fest. Dia tak akan jual lah di kedai-kedai biasa. Tu dia punya branding. Macam juga
0: jepuk masuk food fest jadi RM15.
2: Jadi branding dia.
0: Jepuk pisang Jepung.
2: Kan, nampak tak bila orang ada idea yang menjadikan tu lebih berharga. Contohlah, kita beli satu air mineral jenama yang sama di kedai runcit kat kampung kita.
0: RM2.
2: Zaman dulu ada nama kedai jimat ya.
0: Betul. Jimat betul.
2: Sekarang tak ada dah. Sebab tu boleh sebut.
0: Satu lagi.
2: Dia jual RM1.50. Awak pergi
0: mahal
2: pula.
0: Mahal masa tu.
2: Masa dah mahal kira. Okey, kita kata RM90 lah. Sebab kedai tu murah kan, RM90. Apa ni, air mineral tu. Kita masuk kedai 24 jam, air mineral tu jadi RM3.
0: Betul.
2: Kita pergi pula naik flight kat airport, air mineral yang sama jadi RM6. Awak nampak tak branding tu?
0: Awak tak cakap macam tu lah. Semalam kan, saya pusing-pusing pagi, awal pagi. Pukul
2: buat apa pagi sangat?
0: Nak pergi cari air batu.
2: Air batu pukul 8 pagi? Buat apa?
0: Nak rendam benda lah. Ada benda lah buat kerjanya.
2: Rumah saya ada air batu.
0: Tak, masalah sekarang ni pergi tengok minyak apa yang ada.
2: sini.
0: Tak nak cakap macam yeah. branding kan. Kalau kedai runcit RM1.20 tapi masuk kedai yang 24 jam tu RM4.10.
2: Awak tahu dia pandai, dia kedai 24 jam dia pandai. Kita kadang-kadang beli air, kita nak sejuk kan. So dalam peti ais tu sebelah tu dia letak dia dalam
0: ais ketul tu.
2: Ais ketul dia dah siap letak lah. Dalam gelas dah.
0: RM2 apa ketul tak? Je.
2: Ha.
0: Dia brandingkan benda tu. Tapi kita dah nak cakap lah sebab benda tu akan dinaikkan harga disebabkan faktor-faktor macam ni lah. Waktu, lepas tu jenama dia, lepas tu packaging dia.
2: Tak boleh marah sebab tu cara dia.
0: Betul. Tapi kalau nak makan kau, pergi juga kau mana pun kan.
2: Dia macam penarik visual lah kan. Nampak macam wow. Sedap tak sedap lain kira.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM. Jom kita nak kongsikan pasal ini kemas kini teknikal tu, yeah. Mengenai dengan My Digital ID.
2: Ya, yeah, semua dah kena ada sekarang ni My Digital ID. Tak kisahlah awak umur berapa pun wajib ada kan.
1: Ha, ini disokong lah pendaftaran guna MyCard generasi baru. Betul. Di mana manusia-versi terkini tu, pemegang MyCard generasi baru ni boleh laksanakan proses pengesahan identiti pelanggan secara elektronik dan juga daftar akaun baru secara digital juga.
2: Ya, dan juga kemas kini kini hanya tersedia untuk pengguna Android, iOS dan juga Huawei Apps Gallery yang diperkenalkan selepas fasa ujian selesai.
1: Okey, banyak Android je lah boleh guna ni.
2: iPhone dan juga iOS. Itulah yang boleh digunakan. Dan juga untuk kita lah sebenarnya, My Digital ID ni kena ada.
1: Sebab semuanya di ujung jari kan.
2: Semua app sekarang ni akan kena ada My Digital ID untuk kita akses ke app. Contohnya PJPJ ke saman ke apa semua benda kan.
1: Jadi kita kena ingat lah apa password kita tu.
2: Itu yang masalah sekarang ni. Password tu je lah yang tak berapa nak ingat sangat. Kalau lagu Industri ingat.
1: Betul pula lah. Sudah mari dah lagu Nestan. Untuk mereka yang rasa nak tenang-tenang jiwa pada pagi ni kan, sebelum mulakan tegasan anda, jom kami bawakan anda ke Bollywood sekejap.
2: Kau baru pasang baju ni?
1: Hari ni tukar 2-3 kali tukar pasang lah.
2: Berguling ke tidak?
1: Guling sekali baju baru, guling sekali lagi baju baru. Tengah balas keluar rumah pakat mari awak kampung, nari ramai-ramai.

0: pernah dengar dok skin cepat kaya? Pada dia tak mahu kaya, tapi biarlah, kena cara, kena gaya dok. Orang kata hak bulat dok mari golek, hak pipih tu dok mari terbang melayang. Lagu tu lah skin cepat kaya. Ingat kan melabu, tapi habis lebo belaka. Jangan derah percaya janji manis penganjur.
1: Pesanan ini dibawakan oleh AKPK Terengganu, hanya di Terengganu FM.

0: Macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejut lah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesa dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Pukul 10 pagi dah.
2: Yeah. 4 jam kita menemani anda daripada pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi. Pantas masa berlalu. Hari ini pun dah 4 hari bulan.
1: Ya.
2: Yeah. Kan pejam celik.
1: Masuk ke muka surat ketiga di bulan Oktober ini.
2: Ya. Yeah. Apapun diharapkan semua baik-baik sahaja untuk bulan ini. Kalau awal bulan ini pun dah haru biru. Harap-harap esok lusa tenang lah.
1: Ya.
2: Yeah. Kan.
1: Bulan ini adalah bulan warga emas. Bulan kesihatan mental juga.
2: Dia kesinambungan tu.
1: Yeah.
2: Dia kena sihat mental sebab kita nak menuju ke warga emas. Kan?
1: Mental wellness, okay?
2: Okay. Ada juga yang kata pagi ni rasa tak betul baik kereta sebab sedap lagu.
1: Oh, sebab lock kita mendengarnya.
2: Lock je mak je pergi pasal sorang. Jangan lagi tu ayah dia.
1: Ini satu penterafan untuk kita.
2: Tapi maknya yang marah nanti.
1: Yeah. Kita risau apabila orang kata macam ni. DJ lagu sedap sikit boleh tak? Kita tahu maksud lagu sedap tu macam mana bagi dia.
2: Masalahnya kita rasa kita sedap. Dia tidak kan?
1: Okay, ada orang suka lagu Fauzan Latif. Ada orang suka lagu Zaitu Sameon.
2: Fauzan Nawi tak ada?
1: Fauzan Nawi.
2: Itu pelakon. Abang terima kasih lah yang berada di Pulau Kengga ke. Mana lagi tadi? Losong ke?
1: Ada belaka.
2: Marang ke? Bukit Payung ke?
1: Dekat Kemamang ada.
2: Bandar ke?
1: Kemamang ke? Suka lagu Gen Z.
2: Okay, Besuk Setiu? DK lah.
1: DK tak ada apa dah lah.
2: Adik saya habis sore.
1: Okay, kita dah hujung-hujung tegasan dah ni. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua. Begitu salam seribu kemaafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
2: Saya Ain. Kita jumpa lagi. Saya jumpa saya hari Selasa. Awak esok lusa ada lagi kan?
1: Ya, betul.
2: Selamat berjuang di pagi hari. Assalamualaikum. Temani DJ selepas ini untuk ruangan Anggun Inspirasimu.

0: Kemaman 90.7.
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama kami. Waktu ini 10.05 minit pagi. Hampir 10.06 minit pagi. Apa khabar semua pendengar-pendengar Terengganu FM dari Kemaman, Dungun sampailah Besut Setiu. Terima kasih kerana terus menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda pagi ini. Untuk edisi Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terus bertemankan saya, nama saya Dija, akan menemani anda dalam Anggun Inspirasimu, segmen kedua di Terengganu FM. Dan terima kasih untuk Farah dan juga Aini yang baru saja bersama-sama anda menemani dalam Ceria Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan seterusnya pertemuan 4 jam kita terus setia bersama-sama Era Fazira, pertemuan Anggun Inspirasimu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM di Jam Masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Selamat memandu yang berada di jalan raya. Hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi yang dituju. Kami doakan anda selamat sampai. Yang penting patuhi peraturan jalan raya. InsyaAllah dipermudah segala-galanya. Okey, dan saya kongsikan sedikitlah untuk keadaan cuaca di negeri Terengganu. Untuk hari ini 4 Oktober 2026, di sebelah pagi ni tiada hujan dijangka di seluruh daerah di negeri Terengganu. Namun di sebelah petang nanti hujan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman terutamanya akan dijangka berlaku, dan di sebelah malam juga sama, ribut petir, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga. Suhu minimum hari ini 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Apapun, moga dipermudah segala urusan anda lah hari ini. Dan kepada anda yang nak menyapa, nak bersama-sama DJ berinteraksi, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 010-344-6632. Ini dia Pretty Ugly, Bidadari. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Dungun 97.7.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu waktu ini. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dah pun menyapa di WhatsApp Terengganu FM. Makcik dari Pulau Rusa, selamat memasak buat suri rumah semua. Senyumlah sikit katanya. Baik, terima kasih makcik. Okey, kita ada Kak Aroh dari Dungun juga. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Rehatkan diri daripada keresahan, mengatur urusan dan jangan bebankan diri dengan apa yang Allah dah aturkan. Baik, terima kasih juga untuk peringatan daripada Kak Aroh tu. Mak Wan dari Pengkalan Berangan, assalamualaikum, selamat bertugas DJ Dija. Waalaikumsalam. Dekat sini panas molek hari ni. Alhamdulillah, apa jua keadaan cuaca, kita bersyukurlah seadanya. Okey, saya nak kongsikan juga ni, hari ini 4 Oktober 2026, setelah hampir 3 minggu atlet-atlet kita yang bersaing dalam Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026, jadi hari ini merupakan upacara penutupan rasmi yang akan berlangsung di Stadium Paloma Mizuho pada malam ini, menandakan berakhirnya dan juga Sukan Asia ke-20 melabuhkan tirai lah untuk hari ini 4 Oktober. Dan apa tu antara pencapaian Malaysia, kutipan pingat yang dikumpul 9 emas, 7 perak dan 16 gangsa. Iaitu melepasi dah sasaran sebanyak 6 emas sahaja, ada tambahan 3 pingat emas. Dan antara momen paling bermakna saya kira kemenangan pingat emas daripada jaguh berbasikal negara, Datuk Azizul Hasni Awang, Datuk Jijo kita, dalam acara Kirin Lelaki yang menjadi penutup manis buat penampilan terakhir beliau di pentas Sukan Asia. Jadi tahniah untuk Datuk Jijo dan juga semua atlet yang memperoleh emas, perak dan gangsa, juga kontingen Malaysia khususnya untuk Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2026. Majulah sukan untuk negara. InsyaAllah teruskan menyokong atlet-atlet kita dalam apa jua sukan yang diceburi. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

9 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi memilih Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda. Selamat bertugas yang sedang bekerja tu hari ini. Hari Ahad, hari pertama lah memulakan tugasan untuk minggu pertama di bulan Oktober ni. Selamat bekerja semuanya. Harap semuanya dalam keadaan baik-baik belaka, okey? Dan minggu kedua di bulan Oktober ni, insyaAllah kita akan dibentangkan dengan Belanjawan 2027. InsyaAllah akan diadakan pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Dan pembentangnya daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Jadi jangan lupalah, biasanya pada pukul 3.30 minit petang akan bermulanya lah untuk pembentangan Belanjawan 2027. Dan berdasarkan kenyataan awal kerajaan, antara perkara yang diberi penekanan adalah kos sara hidup dan kesejahteraan rakyat, keselamatan tenaga, pemerkasaan ekonomi. Apalagi pekerjaan dan pelaburan bernilai tinggi juga akan disentuh, pertanian, agro makanan, tebatan banjir, kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim, dan banyak lagi lah. Dan tema yang diumumkan ialah Malaysia Madani Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi. Ini juga merupakan Belanjawan Madani yang kelima. Dan menarik untuk rakyat, mungkin juga fokus ditumpukan seperti gaji minimum, bantuan tunai, subsidi, cukai, penjawat awam, pesara, STR dan SARA, dan juga mungkin insentif tertentu menjadi antara tumpuan utama pembentangan juga. Jadi jangan lupalah untuk Belanjawan 2027 nanti, hari Jumaat 9 Oktober 2026. Mudah-mudahan dipermudah segalanya. Terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua. Dah pun 11.03 minit pagi sekarang ni. Yang sedang makan ataupun sarapan tu, selamat menjamu selera untuk anda lewatnya makan pagi. Tak apalah Dija, nak buat macam mana. Saya sibuk tadi, banyak kerja kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita makan hari ni dapat memberi tenaga sebenarnya. Tapi dah lewat kiranya pukul 11 baru ambil sarapan. Tidak digalakkan sebenarnya, awal sikit sepatutnya kita ambil makan pagi ni supaya dapat mengalas perut, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat memberi tenaga sepenuhnya kepada kita. Baik, hari ini 4 Oktober 2026, hari ini juga merupakan hari istimewa iaitu World Animal Day ataupun Hari Haiwan Sedunia yang disambut setiap 4 Oktober untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara, melindungi dan juga menyayangi haiwan. Dan hari ini juga bertujuan menggalakkan manusia menjaga kebajikan haiwan serta menghormati hak mereka untuk hidup dengan selamat dan sejahtera. Contohnya kita, haiwan peliharaan kita yang kebiasaannya kucing lah ya. Okey, antara cara kita nak menghargai haiwan ni, boleh berikan makanan dan juga tempat tinggal yang sesuai lah untuk yang kita pelihara. Contohnya kalau kata haiwan liar seperti gajah dan juga harimau, itu juga kita kena lindunginya. Okey, tidak menyakiti mendera haiwan, jaga kebersihan kesihatan haiwan peliharaan, lindungilah habitat haiwan liar seperti mana yang saya sebutkan tadi tu, dan kita hendaklah sayang dan juga layan haiwan ini dengan penuh kasih sayang. Jadi kita sebagai manusia pun sama juga seperti haiwan-haiwan ni, sayangilah mereka kerana mereka juga makhluk yang mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi. Mudah-mudahan semuanya dipermudah, okey? Jam kedua ini, kejap lagi ada teka lagu berganda.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
3: Ya, teka lagu berganda kembali menemui anda untuk hari ini, hari Ahad. Untuk hari pertama lah teka lagu berganda kan. Jadi yang belum pernah cuba lagi bolehlah berikan perhatian. Anda bolehlah cuba. Kemudian hantarkan jawapan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Syaratnya anda kena teka dua judul lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi, sama ada penyanyi individu ataupun secara berkumpulan. Jom sama-sama dengarkan keratan teka lagu berganda. Okey, jawapan anda hantar ke 0103446632. 11:11 minit pagi. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: 96.2 Setiu dan Besut yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik, juga saya ucapkan ribuan terima kasih yang berada di luar negeri, luar negara semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Juga saya baru je mulakan siaran langsung di TikTok Terengganu FM _. Terima kasih untuk Parit Kaboh. Selamat pagi katanya. Selamat pagi juga Uding 81. Assalamualaikum DJ dan sahabat-sahabat Terengganu FM. Waalaikumsalam. Ada di Genting katanya, Genting Highlands, ada kerja di sana. Suryani Abdul Ghani, selamat pagi, tengah makan katanya. Terima kasih sudi masuk ke live TikTok Terengganu FM. Juga kita nak berikan jawapan lah untuk teka lagu berganda waktu ini, dan ini teaser yang saya mainkan sebentar tadi.
2: Teka lagu berganda.
1: Okey, itu lagu ataupun keratan yang saya mainkan tadi untuk teka lagu berganda. Jom saya berikan jawapannya terlebih dahulu untuk lagu yang pertama. Siapakah penyanyi dan judul lagunya?

dengan judul lagu Kasih. Lagu yang pertama dan lagu yang kedua. Masihkah ada kesempatan untuk kita berdua? Kesempatan bagimu juga nyanyian Adira. Dua-dua lagu ini adalah dua lagu OST drama, okey? Jadi tahniah untuk semua pemenang. Kebanyakan rakan-rakan kita yang hantarkan jawapannya semua betul. Tapi yang paling pantas sekali hantar naik di WhatsApp Terengganu FM, tahniah untuk Hafiz dari Parker, okey? Hafiz dari Parker. Kimi jawab betul, Kaabah jawab betul, Farah Farhana pun betul. Siapa lagi? Jadi tahniah semua, tapi seorang pemenang sahajalah dipilih untuk pagi ini. Hafiz minta lagu daripada kumpulan Medicine, Kerana Cinta. Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria dah pun 11.33 minit pagi, sekejap je masa. Jadi kena sentiasa hargai masa yang ada ni. Sekejapnya masa berlalu tu memang pantas kita tak sedar. Diam tak diam, pejam celik dah pukul berapa. Dah tengah hari, dah malam. Macam tu dah seharian kita melalui kehidupan seharian kita. Terima kasih untuk rakan-rakan kita Ikan Kukus di TikTok Terengganu FM. Hijau hari ni dijai. Ya, kalau nak tengok saya pakai baju warna apa, boleh masuk ke TikTok Terengganu FM _ sekarang ni. Hafiz dari Parker tadi dah masuk ke TikTok kita. Terima kasih Hafiz. Wan Ahmad Safran, salam dari Rauk Pahang. Terima kasih orang Pahang. Langganu dari Klang. Dia kata sihat alhamdulillah DJ dan selamat bertugas pada DJ serta pendengar-pendengar Terengganu FM. Ika Rosa pun hadir. Syahrul, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi? Kita ada Habibah Abdul Razak, baru je follow TikTok kita. Terima kasih. Seterusnya CEO of Cringe. Saya pelajar dari UMT. Dikata kami exam final hujung bulan ni. Hujung bulan 25 bulan 10 dia kata. Okey, selamat maju jaya. Kamal Zaman, salam DJ, selamat berkonti. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sari 85 juga ada. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ dan semua. Mi Samad pun hadir juga sekejap untuk tap-tap screen. Sambung kerja pula dia kata. Baik, saya nak kongsikan ni kepada anak-anak, adik-adik ataupun sesiapa sahajalah yang berumur 17 tahun pada tahun ini. Peperiksaan bertulis CJ Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan bermula pada 23 November hingga 17 Disember 2026. Jadi antara tarikh penting untuk pelajar-pelajar SPM juga, hujung bulan nanti ada ujian bertutur bahasa Melayu, iaitu 26 hingga 29 Oktober 2026. Jadi persediaan saya kira adik-adik pelajar kita dah orang kata sedang dalam pelaksanaan lah, dan insyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk mereka supaya dapat jawab peperiksaan sebaik mungkin. Okey, dan kita terus setia bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Eh, lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ya pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhema. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

Ku Jatuh Hati daripada Spring. Nak ucapkan tahniah juga untuk Ameng Spring ni. Baru je menerima gelaran Datuk yang diterima daripada Sultan Pahang baru-baru ini. Tahniah untuk Datuk Ameng kita. Baru saja menerima gelaran tersebut. Okey, kita nak menyapa lagi rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM juga ni. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat berkonti, selamat mendengar Terengganu FM. Untuk semua yang sedang mendengar, yang sedang bertugas, jangan curi tulang katanya. Amba tengah masak asam pedas ayam sambil layan Terengganu FM. Salam mesra buat semua. Weh, nampak sedap weh. Nampak sedap dia buat asam pedas ayam campur dengan bendi semua tu. Mungkin jadi idea jugalah untuk ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang hak nak masak benda tengah hari ni. Boleh jadi idea lah tu. Okey, seterusnya khabar dari Dungun pun ada ni. Selamat pagi Dija di Konti. Jangan mengawasi orang lain, jangan mengintai geraknya, jangan membuka aibnya, jangan menyelidikinya. Sibukkanlah dirimu, perbaiki aibmu sendiri kerana kelak yang ditanya Allah tentang dirimu, bukan tentang orang lain. Terima kasih Kak Ba atas peringatan dan juga nasihat yang diberikan tu. Okey, seterusnya Kimi dari Batu Rakit. Salam Dija, ada dalam perjalanan dari Gua Musang. Urusan kerja nak balik ke Terengganu kita. Doakan kami selamat sampai. InsyaAllah. Hati-hati memandu Kimi. Sempat lagi dia dalam perjalanan. Dengar lagi. Dengar Terengganu FM juga. Baik, di TikTok kita ada Hashim Da. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Semoga bahagia. Terima kasih. Mr. Lalang Laut. Salam untuk orang Jertih. Terima kasih. Jertih macam mana keadaan cuaca? Okey ke pagi ni? Lagi-lagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, JAS Terengganu keluar 7 kompaun pembakaran terbuka dan polis reman suspek bunuh abang kandung. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang apa benda insan yang sangat menarik perhatian saya ialah

mengagungkan akhirat. Abu Bakar As-Siddiq ini dilantik sebagai khalifah pertama selepas kewafatan Nabi. Masa dia jadi khalifah tu, hari pertama tu dia businessman, orang kaya kan. Hari pertama jadi khalifah tu dia bawa apa benda, barang-barang dagangan dia, kain dia untuk dijual di pasar Madinah. Saidina Umar tengok, kau ni buat apa ni? Wahai khalifah tu. Buat bisnes lah kan. Nak bagi makan anak bini. Kan kau khalifah habis. Nak bagi makan bini anak aku macam mana? Maka Saidina Umar suruh Abu Bakar balik. Dan dia mesyuarat dengan sahabat-sahabat besar. Mereka setuju memberikan gaji daripada Baitul Mal kepada khalifah sebanyak lebih kurang 500 dirham. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mentadbir negara pada ketika itu dengan gaji sebanyak 500 dirham. Satu hari, isteri dia minta kepada Abu Bakar As-Siddiq sejenis kuih. Mahal jugalah agaknya kan. Abu Bakar As-Siddiq kata, gaji itulah kan. Gaji itulah yang apa benda, itu takkan ambil lebih daripada Baitul Mal. Maka isteri dia pun ejas balik dia punya perbelanjaan sehingga dapat simpan sedikit lebihan untuk membeli jenis makanan. Tak tahulah makanan apa, manisan apa, kuih apa dulu. Orang Arab suka halwah manisan. Hujung-hujung, isteri kata, Abang Abu Bakar kan, tolong belikan kuih ni. Kau dapat daripada mana duit ni? Daripada duit gaji abang. Simpan-simpan sikit. Inilah baki simpanan. Maka apa kata Abu Bakar, gaji aku sudah lebih. Diambilnya yang tadi, yang apa benda dapat disimpan oleh isteri tu, pulang balik ke Baitul Mal dan menganggap gajinya sudah lebih. Subhanallah kan? Padahal gaji dia dah ditetapkan dah kan? Itu pun oleh kerana ada boleh simpan, boleh simpan jadi lebih pula. Allahu Akbar. Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah menunjukkan contoh yang begitu tinggi kepada kita berkenaan dengan apa benda kehidupan, berkenaan dengan harta, berkenaan dengan apa benda mengejarnya akhirat lebih daripada dunia. Sehingga walaupun gaji, kalau kita gaji kita kan nak bonus lagi lah kan, macam-macam lah, kalau ada insentif-insentif tambahan-tambahan, bantuan-bantuan kerajaan apa semua. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar betul-betul apa benda jaga masalah ini. Sehingga tanah yang apa benda, dia ada tanah, dia jual balik tanah tu sebelum dia wafat, dan kemudian hasil daripada jualan tanah tersebut dipulangkan, diserahkan kepada Baitul Mal untuk ganti balik gaji dulu. Ya Allah ya Tuhan, padahal gaji dia dah milik dia kan. Jadi begitulah tuan-tuan, ini merupakan contoh insan istimewa yang apa benda, yang kalau kita cuba padankan dengan kehidupan kita sekarang ni, jauhlah kan. Tapi ia menjadi sumber inspirasi kepada kita agar kita bersifat qanaah, cukup apa benda memadai. Alhamdulillah, yang rezeki yang Allah kurniakan kepada kita banyak itu alhamdulillah, lebih alhamdulillah, banyak itu pun alhamdulillah. Syukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kehidupan ini, dapat tengok anak-anak membesar kan, dapat rumah tempat berlindung, ada kenderaan, cukuplah. Jangan kita nak banding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kita ada motor alhamdulillah, ada kenderaan, jangan kita bandingkan orang yang ada kereta. Orang ada kereta pula bandingkan kereta kecil, kereta besar pula, kereta berjenama, kereta tidak berjenama. Allahu Akbar. Cukuplah kita hanya tujuan apa benda hidup dunia ini, hanyalah tujuannya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok-esok dalam keadaan Allah redha kepada kita, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi bermanfaat tuan-tuan. Aku uluqa lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga di Terengganu FM. Anggun Inspirasimu masih lagi bertemankan Dija hingga pukul 2 petang nanti. Baik, terima kasih yang masih lagi setia di TikTok Terengganu FM dan juga yang menyapa Dija di WhatsApp Terengganu FM untuk pilihan lagu-lagu seleksi 90-an tengah hari ini. Sebelum tu, nak ucapkan terima kasih yang dengarkan secara penstreaman langsung di RTM Klik juga. Okey, dan tengah hari ini cuaca semakin panas terik kalau dengar berita buletin 12 tengah hari tadi tu, kita sekarang masih lagi dalam keadaan berjerebu lah kalau di negeri Terengganu. Saya kongsikan sedikit untuk indeks pencemar udara IPU bacaan di daerah Kuala Terengganu setakat pukul 12 tengah hari ini, 64 bacaannya. Di Kemaman 77, di Pakar 61 bacaan IPU dan di Besut 55. Dan keempat-empat daerah yang saya sebutkan ini semuanya di bawah tahap sederhana lah. Jadi kalau dengar berita tadi tu, dah ada kes untuk saman yang lakukan pembakaran terbuka di waktu musim jerebu ni. Jadi pastikan anda tidak melakukan pembakaran secara terbuka sewaktu musim kemarau dan berjerebu ni. Tambah-tambah lagi mencemarkan udara dan juga kita tidak nak elakkan perkara-perkara yang tidak diinginilah berlaku khususnya di negeri Terengganu. Baik, kita nak terus tunaikan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita yang di WhatsApp dan juga di TikTok Terengganu FM. Kalau di TikTok, Mekna Kihah yang berada di Dungun tu nak dengarkan lagu UK, Satu Lilin Sebening Malam. Kemudian nak tunaikan lagu pilihan daripada dua orang ni, Kaabah yang berada di Dungun dan juga Nurul dari Pulau Serai. Dungun juga nak dengarkan lagu persembahan Toki, Selumbar. Dan ini lagu pilihan Ayu dari Kuala Ibai. Ayu nak dengar lagu persembahan Dinamik, Bercanda Kesepian. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan mereka dan terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

0: lagu seleksi 90-an.
1: Tahun 2027, nak mari dah. Macam-macam hak kita fikir dan nak buat, kan? Hak kita nak, macam biasa. Nak-nak kali tahun baru, akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hak kita nak? Hak pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hak kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Ada yang kata lambatnya lagu saya, sabar, sabar menanti, okay? Baik, sebelum kita nak tunaikan lagu-lagu ni, kalau dengar berita ataupun buletin 12 tengah hari tadi, ada satu hebahan jugalah untuk orang-orang di Marang terutamanya. Ini dari Jabatan Kerja Raya JKR memaklumkan penutupan lorong perlahan. Lorong penutupan jalan sementara satu lorong dari arah Kuala Terengganu ke Dungun. Ini untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan lah untuk projek Jambatan Marang. Jadi dinasihatkan untuk pengguna-pengguna kenderaan ringan dari Kuala Terengganu ke arah Dungun, dinasihatkan menggunakan laluan alternatif melalui persimpangan Hardway Maza, Jalan Pasar Marang sebelum keluar di belakang hentian bas Marang. Jadi boleh rancang perjalanan lebih awal juga serta patuhi papan tanda dan arahan petugas kawalan lalu lintas. Jadi penutupan jalan sementara satu lorong ni bermula hari ini 4 Oktober hingga 2 November 2026. Selama sebulan juga ni 30 hari. Jadi terus kata cakna dan juga berhati-hati rancang perjalanan lebih awal. Okey, dan kita terus tunaikan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Seterusnya kita nak dengarkan lagu pilihan daripada Anisah yang berada di seberang takir. Nak dengarkan lagu Asyik Dhamma Sutra. Kemudian kita ada lagu daripada Aziz Sabri dari AMBS Dungun di WhatsApp, nak dengarkan Panji Sayap Terluka. Dan ini lagu Juli 83. Nak dengarkan lagu daripada fotograf Luka Seribu Rindu. Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama di Terengganu FM. Terima kasih D. Rahman, baru je masuk live TikTok Terengganu FM. Untuk anda yang nak bersama-sama lagi, boleh je jengah-jengah ke TikTok kita, Terengganu FM _.

0: ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama Zaman untuk jam terakhir. Anggun Inspirasimu masih lagi bertemankan di Jawa waktu ini. Tepat pukul 1.14 minit tengah hari sekarang ni. Dan untuk makluman anda, sebentar tadi 12.59 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada Muslimin dan juga Muslimat. Dan jangan lupa untuk sama-sama dengarkan rancangan Hidayah pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti.

Tahun 2027 nak mari dah. Macam-macam hok kita fikir dan nak buat kan? Hok kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027 apa ya hok kita nak? Hok pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.

Baik, berbaki dua hari sahaja lagi, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA kali ke-66. Jadi barisan Qori'ah, Hafiz dan Hafizah dari dalam dan luar negara bakal berhimpun mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam sebuah majlis yang syarat dengan penghayatan, keindahan dan keberkatan. InsyaAllah akan bermula 6 hingga 9 Oktober 2026. Di sebelah pagi, 9 pagi itu ada sesi hafazan dan di sebelah malam acara tilawah bermula 8.45 malam bertempat di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur. Jadi yang berada di sekitar Lembah Kelang bolehlah hadir ke Dewan Merdeka, dan kepada yang di luar tempat tersebut bolehlah saksikan secara langsung menerusi TV1, RTM Klik dan juga saluran rasmi media sosial JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

puji-pujian daripada Raihan baru saja berlalu. Baik, mulakan dengan bismillah, insya-Allah akhiri dengan alhamdulillah. Itu juga sangat-sangat digalakkanlah. Okey, 1:29 minit tengah hari, seperti biasa 1:30 minit tengah hari nanti sama-sama ikuti rancangan ulang siar Hidayah dengan judul ataupun tajuknya Pahala yang Hilang. Bahagian pertama disampaikan oleh Dai Syafiqah Hanafiah. Dan selepas rancangan Hidayah nanti terus bertemankan rakan setugas saya Kak Cik dan juga Awang dalam segmen JJOK Guana Gamok Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti untuk segmen ketiga di Terengganu FM. Jadi nampaknya sampai di sini dulu tugasan saya bersama-sama anda dari 10 pagi tadi hinggalah sekarang ni. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada hari Selasa pula untuk segmen Anggun Inspirasimu. Dan terus setia bersama-sama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

الحمد لله ثم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله hari ini masih lagi kita semua diberikan kesempatan dan ruang dan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani hidup pada hari ini dengan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bersama dengan saya, Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah, kita nak bincangkan tentang tajuk pahala yang hilang. Tuan-tuan, puan-puan, makcik-makcik, dalam kehidupan ini, semua orang berlumba-lumba untuk meningkatkan pahala masing-masing. Setiap daripada kalangan kita pasti daripada hari ke hari usaha untuk menambahkan pahala masing-masing. Jadi apa itu pahala? Pahala ini adalah ganjaran yang Allah berikan kepada diri kita, ibaratnya currency ataupun mata wang yang mana sangat-sangat diperlukan oleh diri kita di hari akhirat nanti. Subhanallah. Jadi ibaratnya pahala ini sangat diperlukan oleh manusia untuk apa? Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bermacam-macam amalan yang telah dikongsikan oleh Rasulullah, yang Allah telah galakkan, yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran untuk kita semua kerjar, untuk kita semua buat amalan-amalan ini supaya apa? Supaya akhirnya kita mendapatkan kebaikan, kita mendapat ganjaran, iaitu yang dinamakan pahala, dan akhirnya kita dipermudahkan oleh Allah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, jika pahala itu kita boleh dilihat nilainya seperti mana nilai wang di bank, sudah tentu ramai yang berlumba-lumba untuk membuat amalan kebaikan. Ya, terlalu banyak amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan pahala. Contoh, berbuat baik kepada ibu ayah, bersedekah, memberi orang makan dan banyak lagi. Dan hebatnya tuan-tuan, puan-puan, ada, sudah ada dalam hadis-hadis yang menjamin bahawa ketika kita melakukan satu perkara ini, kita akan mendapat pahala ataupun syurga. Bila kita meninggalkan satu perkara yang lain yang mendatangkan mudarat, kita akan mendapat pahala dan juga syurga. Subhanallah, saya petik satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Sabdanya yang bermaksud, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di syurga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tuan-tuan, puan-puan, yang kita faham daripada kita kecil, kita dengar, kita buat satu perkara yang baik, kita dapat pahala. Kita buat satu perkara yang mendatangkan dosa, kita dapat dosa. Jadi, sebanyak mungkinlah kita bekerja untuk mendapatkan pahala, membuat amalan, berzikir, membaca Quran, orang yang bersabar, orang yang sentiasa rindu dan cinta kepada masjid, orang yang melaungkan azan. Semua yang kita lakukan baik ni, semua adanya pahala, akan mendatangkan pahala. Namun tuan-tuan, puan-puan, pahala yang kita kumpul selama ini, rupa-rupanya bila mana ada dalam kehidupan kita melakukan sebahagian perkara yang dapat menghapuskan pahala-pahala ini, apakah perkara tersebut? Maksudnya, bila kita dah kumpul pahala, namun pahala-pahala ini boleh terhapus bila kita melakukan satu perkara yang lain kepada orang lain. Jadi apakah ia? Saya nak sebutkan satu hadis.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Maksudnya. Lalu para sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan harta benda." Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solat, zakat dan puasa. Namun dia datang dalam keadaan dahulunya pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan." Allahu Akbar. Sambungannya lagi, amal-amal kebaikannya dibahagi-bahagikan kepada orang-orang tersebut jika hak yang pernah dia langgar belum dapat dipenuhi semuanya, sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dipikulkan ke belakangnya. Kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Apa yang dapat kita simpulkan? Maksudnya apa? Maksudnya pahala-pahala yang kita telah kumpul selama ini boleh hilang, boleh lenyap bila mana kita melakukan kezaliman kepada saudara sekeliling. Jadi kenapa? Kerana ia melibatkan soal maruah, fitnah, jatuh air muka dan juga kisah-kisah buruk daripada insan lain. Jadi subhanallah, apa yang perlu kita lakukan bila mana terjadinya perkara sebegini, bila mana kita telah melakukan kezaliman terhadap orang lain, insan lain, kita hendaklah mohon ampun daripada insan tersebut. Kita minta ampun, minta maaf dengan manusia tersebut. Kerana apa? Dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut berkait dengan Allah, kita istighfar, kita bertaubat. Tapi bila mana kita melakukan kesilapan terhadap manusia, kita juga kena selesaikan dengan manusia tersebut. Sebab itu dalam kehidupan kita ada dua hubungan yang besar. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ramai yang hanya dalam kehidupan kita lah. Ramai yang hanya menjaga satu hubungan sahaja. Kan? Sebab apa? Dia nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga ibadah. Tapi bila mana jiran sakit ataupun jiran jemput kenduri, dia tak pergi. Kan? Jiran mati tak ziarah. Bila mana dia jaga hubungan dengan Allah tapi bermasam muka dengan orang-orang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini kita perlu seiring, seimbang dalam menjaga hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, tuan-tuan puan-puan, adanya perintah berkembar. Contohnya macam mana? Contoh ayatnya, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Sembahlah Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Tapi tuan-tuan, kalau contoh bayangnya, kita sembah Allah tapi kita tolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolaklah kedua-duanya. Maksudnya apa? Taklah kita dikatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua contohnya, aqimus solah wa atuz zakah. Tunaikan solat dan laksanakan zakat, bayar zakat. Bayangkan, kita solat tapi kita tak buat zakat. Tak ikut perintah Allah. Jadi ibaratnya seperti itulah, tertolaklah kedua-duanya. Jadi begitu juga dengan manusia, dengan hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Sebab perkara ini tuan-tuan diceritakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni mengadu kat Nabi. Ada satu makcik duduk dekat kampung yang mana makcik ini seorang yang disuka bangun malam. Disuka bangun malam, yaqumu fil lail wa yasumu fil nahar. Dia suka bangun tengah malam dan juga dia suka puasa di siang hari.
Tapi Nabi kata apa? Nabi kata dia ini di neraka. Sahabat-sahabat pun hairan. Kenapa pula dia beribadah? Tetapi kenapa Nabi kata sebegitu? Rupa-rupanya sebab apa? Sebab makcik tersebut, dia suka menyakiti jiran dia. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Apa yang kita boleh simpulkan daripada cerita ini, kita nak gambarkan bahawa buatlah sebanyak mungkin amalan untuk mendapat raih pahala dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan lupa untuk kita berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada jiran-jiran kita, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada ibu dan ayah, berbuat baik kepada guru-guru, berbuat baik kepada semua manusia, dan bahkan kalau boleh kita buat baik kepada makhluk-makhluk yang lain. Ibaratnya kalau contoh kita sendirilah kan, pergi kedai nak beli baju, tengok-tengok semua cantik, lengan cantik, semua cantik, tiba-tiba ada satu dekat part dekat baju tersebut koyak. Tanya diri kita, beli ke tidak? Pastinya tidak. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh nak pastikan semua yang cantik. Jadi kita takut sangat-sangat, perasaan takut kalau Allah pandang kita seperti itu. Kan dah buat semua baik dah, puasa, jaga, solat, Quran semua, tapi ada satu perangai yang kita suka, contohnya laga-lagakan orang, kutuk sana sini, na'uzubillah min zalik, lalu Allah tolak semua kebaikan yang telah kita lakukan, na'uzubillah min zalik. Jadi apa yang boleh kita lakukan pada saat ini, jadilah insan yang kejar kedua-duanya, hablum minallah wa hablum minannas. Kita buat baik dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, dan masa yang sama kita jaga hubungan dengan manusia. Kalau contohnya pernah kita lakukan dalam sejarah kehidupan kita, telah kita lakukan kezaliman kepada orang lain, tapi orang tersebut telah meninggal dunia, jadi apa yang patut kita buat? Takutlah pula kan kita dengar perkara ini baru tahu. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah buat baiklah dekat ahli keluarga mereka, ahli keluarga insan yang telah kita sakiti ataupun zalimi. Kalau semua keturunan dia tak ada contohnya, jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita bersedekah kepada orang lain, tetapi niatkan untuk dirinya. Jadi perkara pertama yang kita dapat daripada hadis muflis sebentar tadi, pertama, jangan memaki hamun orang lain, jangan mencaci orang lain. Kerana apa? Kerana daripada hadis sebentar tadi, bila mana seseorang itu dimaki, dia boleh meminta semula haknya daripada orang yang memaki dia di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan puan-puan, berkenaan dengan pada zaman ini, dengan melalui gadget, WhatsApp, Facebook, ada di kalangan masyarakat mungkin yang berlaku sekarang memaki hamun orang lain, orang yang dia geram, orang yang dia sedang dalam pergaduhan. Bukan setakat itu sahaja, ada di antara daripada kalangan mereka ini memaki ulama, memaki hamun ulama, kan? Allahu Akbar, na'uzubillah misalik. Jadi apa yang pertama sekali kita boleh buat adalah jangan memaki orang lain, jangan membuat sesuatu perkara yang melukakan hati orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, bukanlah sifat orang yang beriman kalau dia mempunyai mulut, yang tetapi mulutnya itu untuk apa? Untuk mencela, untuk melaknat, buruk perangainya dan mencarut. Jadi apa yang boleh kita dapatkan, rugilah kalau kita dah buat banyak amalan tetapi kita banyak menghamburkan kata-kata yang buruk dan nista. Kenapa? Lidah ini, lidah yang Allah ciptakan untuk diri kita ini, sebenarnya boleh menambahkan pahala, tetapi lidah ini jugalah yang boleh menghapuskan segala amalan yang kita lakukan. Kata ulama, jauhilah daripada menyebut ataupun menggunakan perkataan yang kasar. Berusahalah sebaik mungkin, ketika mana sekalipun caranya, berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik. Ingatlah bahawa setiap apa yang kita ucapkan, kesemuanya akan dicatatkan. Jika kita ucapkan perkara yang baik, maka pahalalah bagi kita. Jika kita ucapkan perkara yang buruk dan kesat, maka dosalah yang akan
kita perolehi. Kan subhanallah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang bermaksud tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya apa sahaja yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, tambahan lagi saya nak kongsikan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang kesan daripada kata-kata yang telah kita tuturkan. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal ketika mana beliau bermusafir bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, maksudnya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang boleh membolehkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda bersabda, engkau telah bertanya perkara yang penting. Ia amat mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Yakni apa? Amalan tersebut ialah menyembah Allah, jangan syirikkan dia dengan sesuatu. Dirikan solat, tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan pergi mengerjakan haji. Kemudian baginda bersabda lagi, adakah mahu aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Apa dia? Puasa itu perisai, sedekah itu memadamkan dosa seperti mana api dipadamkan oleh air, solat seorang lelaki di malam hari. Kemudian baginda membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i, sehingga sampai kepada ayat jaza'an bima kanu ya'malun. Kemudian baginda bersabda lagi, mahukah engkau kalau aku tunjukkan amal yang utama dan tiangnya? Ia adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, adakah mahu aku beritahu kepada engkau asas semua ini? Asas kepada semua ini? Lalu Muaz pun berkata, ya, aku mahu. Maka Nabi mengambil lidahnya seraya berkata, tahanlah lidah ini. Aku berkata, wahai Nabi, kami bertanggungjawab atas apa yang kami cakap. Nabi SAW bersabda, malang sungguh, bukankah manusia diheret ke neraka disebabkan ucapan-ucapan buruk lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Satu hadis yang panjang, memberikan detail, memberikan secara terperinci banyak perkara amalan yang kita boleh lakukan. Tetapi asas kepada semua amalan kebaikan ini adalah apa? Nabi tunjuk lidah. Nabi kata apa? Tahallah lidah.

melenyapkan pahala-pahala kebaikan yang telah kita kumpulkan selama ini. Begitu jugalah dengan perkara yang kedua, iaitu apa? Menuduh orang lain, menfitnah si fulan, memfitnah insan-insan lain. Ada yang pada saat ini mungkin kerana hasad dengki, na'uzubillah min zalik, kerana perasaan yang tidak senang melihat kebaikan, kesenangan yang diperolehi oleh insan lain, rasa hasad dengki, rasa tak senang, akhirnya dia memfitnah insan-insan lain, yang sebenarnya kerana fitnah tersebutlah akhirnya pahala-pahala yang dia telah kumpul selama ini akan lenyap begitu sahaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah sekalian, mulut, lidah yang kita dapat, yang kita ada sekarang ini, jagalah sebaik mungkin. Jangan mencaci maki hamun orang lain, jangan menuduh orang lain, jangan menfitnah insan lain. Yang seterusnya adalah memakan harta insan lain, memakan harta si fulan. Contoh, dalam keadaan sekarang ada majikan, ada pekerja, namun dalam tuan-tuan perempuan, dalam sebuah organisasi, kadang-kadang ada kes yang berlaku, mereka makan duit orang tapi langsung tak rasa bersalah. Jadi inilah yang ditakuti oleh para ulama, buat salah tapi tak rasa bersalah. Jadi apa yang boleh kita laksanakan, cek balik, refleksi balik, bila mana dalam semua organisasi itu, ada tak kita makan duit orang lain? Ada tak kita mengambil harta insan lain? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Maksudnya apa? Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Daripada ayat sebentar tadi, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang yang beriman daripada memakan harta sesama mereka secara batil, iaitu melalui contoh cara yang tidak syar'i. Memakan harta secara batil termasuklah macam mana? Termasuklah mendapatkan harta melalui cara yang haram, cara yang tidak sah di sisi syariat. Contoh seperti riba, berjudi, menipu, mencuri, memeras dan merampas tanpa hak. Di samping itu juga, pendapatan yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal juga boleh menjadi sumber yang batil jika tidak amanah dalam pekerjaan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, ini semua perkara yang saya kongsikan pada hari ini adalah untuk mengingatkan diri saya, terutamanya diri kita semua dan diri saya, untuk sama-sama menjaga pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, menjaga apa yang kita dapatkan, hasil nafkah, hasil harta yang kita dapatkan daripada pekerjaan, daripada apa sahaja yang kita kerjakan, mudah-mudahan hasilnya adalah yang halal dan tayyib, yang baik. Biarlah hasil yang kita bawa ke rumah, yang kita bawa untuk ahli keluarga, mudah-mudahan hasil tersebut, makanan dan rezeki yang kita dapatkan itu adalah hasil yang baik. Kenapa? Kerana hasil harta semua itu akan mempengaruhi. Kan kita akan beli makanan, kita akan berikan nafkah dan semuanya. Bila mana kita dapatkan harta hasil yang tidak baik, itu semua akan mempengaruhi sikap, perangai, air muka, hati dan keseluruhan kehidupan. Kenapa? Sesungguhnya haram itu jelas, halal itu jelas, dan antara kedua-duanya ada benda-benda yang syubhah. Dan yang terbaik adalah kita elakkan perkara yang syubhah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan daripada perkongsian pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat peroleh sesuatu. Maknanya apa? Bila mana kita tahu kita buat pelbagai amalan untuk dapat pahala, untuk dapat kebaikan, untuk dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada perkara yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Sepertinya contoh lidah. Jaga mulut kita, jaga bicara kita, kerana lidah ini

boleh membawa kita ke arah kebaikan, dan juga jika tidak dijaga boleh membawa kita kepada keburukan. Jadi jagalah sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita dapat membawa keharmonian dalam masyarakat, dalam keluarga, dengan menjaga lidah kita, dengan menjaga bicara kita, dengan menjaga tingkah laku kita. Dan seterusnya, elakkan diri ini daripada menuduh orang lain, menfitnah orang lain, dan juga memakan harta insan lain dengan cara yang batil. Na'udzubillah min zalik. Sebaik mungkin kita refleksi diri kita, lihat semula bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, bukan setakat kita menjaga hubungan dengan Allah, bahkan bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Kerana apa? Bila mana kita menjaga hubungan sesama manusia, akhirnya akan mendapat keharmonian dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan mudah-mudahan keharmonian tersebut akan terserlah di peringkat-peringkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Setakat itu sahaja daripada saya, Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di jalan raya atau di mana sahaja. Mereka berdua ada untuk menggeletik hati anda.
1: Dia sebenarnya kedai plastik tak apa, bang.
2: Oh, bekas plastik.
1: Oh, bekas plastik. Lalu bekas plastik. Jangan bunga, awang jangan cari bunga plastik, bang. The original, bang.
2: Eh, yang banyak rumah kacik tu bukan bunga plastik, ya?
1: Senang sikit. Dah ayah sirang, bang. Kacik lain. Jangan sambungkan kacik dengan mu, bang.
0: Okey, bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam GDOK Guanigamo Orang Kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin, hari Senin bro. Dah ya hari ini.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekah alhamdulillah ya.
1: Wow.
3: Oh ya.
1: Yeah.
3: Ha. Bawa baju kacik ni.
1: Benda apa?
3: Oh, idak. Ijah politik.
1: Mana? Ijah lumuk lah.
3: Oh, ijah lumuk lah.
1: Ijah lumuk politik ke? Ayah hari ni?
3: Ada lumuk sikit.
1: Mana? Ada Wah.
3: Yeah.
1: Lada dekat gigi lah. Ahak 4 Oktober hari ni. 4 Oktober bulan 10 dah kita, bang.
3: 4
1: Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih, Dija. Baru je habis tugas dia dalam anggun inspirasimu 10 pagi sebab pukul 2 petang, bang. Jadi hari ni panah. Kak Cik tengok darjah Celsius tadi, bang. Oh, tengok darjah Celsius. Awang darjah berapa, bang? Nak darjah lah gitu. 31 lagi ni, bang. 31 darjah Celsius.
3: 31, eh?
1: Mm-mm.
3: 31 pun orang kena panah dah, Kak Cik.
1: Oh, ya Allah,
3: eh.
1: Ya Tuhan.
3: Yang mana orang yang 45 tu dah tahu lah tu.
1: Oh, ya Allah. Minum air masak banyak lah, eh.
3: Ya, ya,
1: ya. Kak Cik tengok saya dua ni ramah sangat. Ya, kena influenza. Ada yang anak dia kena influenza dan sebagainya. Jadi, kalau rasa macam sakit tubuh ke benda-benda, pergi check lah. Check lah kalau macam larat.
3: Demang-demang gitu dah.
1: Musim gini. Musim nak. Okey, wang. Ya, hat banyak kara. Ayahat banyak kara, bang. Pukul 3 kat ini, dah ada siram budaya terbitan Jamilah Hanim Jamil.
3: Ya.
1: Yeah. Okey.
3: Pertama kali dia.
1: Pertama kali.
3: Okey.
1: Jadi kat ini jam lagi lah dengan siapa, tetamu istimewanya.
3: Siapa tetamu tu kita tunggu lah.
1: Pukul 4 karang, jaman kirung. Jaman sedeng.
3: Bukan sama purba, bukan tau.
1: Purba kali kita, bang.
3: Yeah.
1: Remaja purba, bang. Sedar diri. Okey, jadi hari ni oleh kerana banyak kita ada, bang.
3: Mm-hmm.
1: Jadi kita nak tanya dekat kakak oleh kerana hari ni permulaan hari.
3: Mm-hmm.
1: Start pagi tadi, daripada awal pagi, sesudah subuh tadi.
3: Ha.
1: Siapa kena ni, okey ke?
3: Ha.
1: Mood okey ke? Kerja bereh ke?
3: Ha.
1: Ada talam demda ke? Ataupun ada hari ni macam nengung sikit lah.
3: Ha.
1: Okey lah, nengung mikir haura ke, mikir hadiri ke.
3: Berkaitan lah tetamu kita hari ni lah. Okey ke tak okey hari ni lah.
1: Okay, sebab gini, sebab sejam je, bang.
3: Hmm.
1: Jadi boleh telefon 6235330.
3: 6238330.
1: Sementara kita tunggu tamu kita kek gila, pukul 3 petang kek gila.

0: Pagi dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Tahun 2027, nak mari dah. Macam-macam hak kita fikir dan nak buat, kan? Hak kita nak, macam biasa. Nak-nak kali tahun baru, akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hak kita nak? Hak pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.
4: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius? Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
5: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
6: Satu hari, satu peribahasa.
7: Sudah bongkok, jangan menyeranggoh. Maksudnya, usah diheboh-hebohkan perkara yang buruk. Contoh ayat, setelah melakukan kesalahan, Amir tidak menghebohkannya kepada orang lain kerana tidak mahu perkara buruk itu tersebar. Ibarat kata, sudah bongkok, jangan menyeranggoh.
6: Satu hari, satu peribahasa.

0: kita dah yang klasik ada di sini. 2.19 minit petang, wang.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Okey, jadi tempat rema lagu mana okey ke? Cuaca semua okey, eh? Alhamdulillah. Hati-hati dalam perjalanan. Semoga baik-baik belaka. InsyaAllah kita doakan kesejahteraan belaka lah, wang, eh?
1: Yep.
0: Benda dalam keluarga kita, anak-anak kita, jiran terdekat kita, sedara mara kita, insyaAllah. Gitulah. Jadi hari ni hari hak biasalah guri ni, wang. Kadang-kadang ada orang nak ambil anak sekolah ke pergi. Ada urusan janji dengan orang nak pergi bank macam-macam lah.
1: Yep.
0: Okey, semoga dipermudahkan belaka lah adik kakak, eh?
1: Itulah kita harapkan dah.
0: Okay.
1: Jadi boleh telefon kita dah ni?
0: Boleh. Ada dah.
1: Ada dah.
0: 6235330.
1: 6238330.
0: Ambil panggil lah.
1: Okey, panggil lah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Awan dengan Kak Cik. Selamat petang.
0: Ya, yeah, selamat petang, Kak Rong.
1: Selamat petang.
0: Baik. Okey, baik. Kak Rong, macam mana mood hari ni okey?
1: Ha.
2: Hari ni comel hari ni. Molek hari ni.
0: Comel? Oh, dia kena tengok atas cuaca juga ke guana tu?
2: Dok juga.
0: Ya.
2: Comelah.
0: Maksudnya daripada awal pagi tadi semua okey, eh? Tak ada, eh? Tak ada sepak-sepak kaki ke, tak ada ke apa, berita-berita yang kata orang tu kita rasa sekut-sekut sikit, rasa kok-kok dalam dada ke apa, tak ada, eh?
2: Dari pagi tadi tak
1: beres belaka. Beres belaka, alhamdulillah dah.
0: Beres.
1: Moga-moga hari ini dipermudahkan segala urusan, eh.
2: Amin.
0: Terima kasih, Kak Ros. Assalamualaikum. Okey, baik. Kita ada WhatsApp daripada siapa ni, wang? Daripada Ajra Mahawajuali dari Kapung Darak, Sungai Ulu, Kuatang. Dia kata, mood hari ni boleh dikatakan okey lah. Macam dah apa okey. Dia kata, kadang-kadang mari juga dah okey. Sebab apa yang dah boleh terima pasal, apa tu? Sebab ada yang dah boleh terima pasal hak orang. Hak orang tetap hak orang, dah akan jadi hak mereka. Itu mereka kena terima ni. Oh, rasanya dok apa okey mana ni Ajra ni?
1: Yeah.
0: Mungkin ada lah ni kau, eh.
1: Sekut-sekut orang panggil.
0: Ya, hak orang, hak orang memanglah hak kita, hak kita. Kadang-kadang hak orang nak jadi hak kita tu payah juga, orang,
1: dah. Yelah.
0: Dengan main gini kadang-kadang kalau kacau dengar hak ustaz gitu pun, wang. Kalau macam bab-bab tanah-tanah ke benda, kalau salah masuk hak ke kita pun kena tanya jiran dulu.
1: Kena tanya. Nak makan-makan waduku tiga ulah pun guna-guna.
0: Kita dok buat mudah, wang.
1: Kita tanya.
0: Kadang-kadang kita ni kita buat mudah benda tu. Oh, dok kaya dok tahu, dok boleh. Kita kadang dalam benda begini, duduk lahir lagi umur-umur tertentu ke apakah, kita kena banyak kena dengar-dengar orang benda begini, eh.
1: Ya.
0: Sebab bila melibatkan hukum hakam, takut juga kita, wang, eh.
1: Betul-betul.
0: Okey, kita ada panggil lah, wang.
1: Okey, panggil lah. Halo, Assalamualaikum. Halo.
0: Eh, dah ambil, wang.
3: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam, ya. Ada.
0: Abi, oh, ya.
1: Salam.
3: Ya,
0: Abi ke?
3: Naam.
0: Ah, Abi, dalam perjalanan sama. Kalau Abi dua-dua lebih ni memang dalam perjalanan, Abi, eh?
3: Ya, baru keluar ni.
0: Ya Allah.
1: Nogi makan nasi ayam ni.
0: Hidup dalam hidup,
1: ayam Hainang.
0: Hidup dalam kenderaan, dalam kereta je, Abi ni. Bagi-bagi gitu je, Abi.
1: Bagus
0: lah.
1: Bini,
0: Yelah, nak buat ni. Ada kerja buat. Yelah, okey, Abi. Macam mana, Abi? Okey ke setakat ni, Abi? Mood okey?
3: Mood dengan
1: Nu'ah,
3: okey lagi.
0: Takut hari ni, takut ada macam ada cendeng mana-mana ke, takut rasa. Yelah, kadang-kadang kita rancang molek dah, tapi duk jadi. Tak ada, ada orang perancangan duk jadi hari ni ke apa, tak ada. Hari ni okey?
3: Hari ni gini, tadi, lepas tu, siap-siap ke. Jangan tanya, mana hari ni, Abi? Hari ni ada sebab sensasi. Allah Cik Gigi, orang dah tak sorang kat kuliah, dah ingat. Dia orang baca kita tak tulis di memo.
0: Tak boleh habis gitu.
3: Kita pergi lah, weh.
0: Ya.
3: Kata ada. Lepas tu ingat, ya Allah minta maaf. Dia baca dua minggu lepas hari ni. Dia ada masalah nak pergi situ, nak pergi sini. Bukan salah orang, salah kita. Jadi kita terganggu sekejap.
0: Ya, betul-betul. Tapi...
3: macam mana nak balik kamu ni?
0: Kita tarik nafas dalam-dalam bi. Dia mesti ada sebab. Sebab apa Allah katakan tu? Dia setiap percaturan Allah yang tetapkan. Mesti ada sebab, kan?
3: Sebab dia begini. Yang pertama, ya Allah, takut aku ni. So, ada orang taklah bagi alamat penuaan ni. Kena sabar banyak-banyak pada
0: alamat penuaan dengar tu.
3: Awang tak tua lagi. Awang masih tang.
0: Masih mana?
1: Tantangkan ke tu tuntung.
0: Benda apa? Benda apa, Bi?
3: Dulu Abi kali kerja kan kita sibuk. Kita ada buku catatan harian.
0: Okey, lepas tu dulu ni tak ada ke guna, Bi?
3: Oh, masa tu konon-kononnya lah. Ni kena ambil balik Acik. Sebab tu bagian yang lama jangan ditinggal.
0: Ya, kadang-kadang kita ada jamah kirung, Bi. Ingatkan bagian yang lama jangan dikenang tadi, bukan, eh?
3: Abi tunggu awang 2-3 bulan kami. Jangan tak datang.
1: Padang dah lah.
0: Tunggu awang apa tu? Bunga-bunga mangga tak ada?
1: Bunga mangga?
0: Mangga ke mangga? ada eh Abi.
1: InsyaAllah Abi, insyaAllah Abi, insyaAllah.
0: Capung, bagai-bagai terbaik Abi.
1: Ya, ya. Abi nak jom makan nasi ayam ni, Ainang.
3: Ya.
1: Ya. InsyaAllah Abi. Ha.
0: Terima kasih Abi. Assalamualaikum. Allahu akbar. Allahu akbar. Baca wang tu Kak Nur Dungung.
1: Kak Nur Dungung katanya Kak Ci awang kata salam jadi okey. Harap-harap hari ini cerialah bagi Kak Nur. Kita yang buat diri kita cerming. Ceriakan saja je. Ceriakan di mana saja berada. Walaupun umur kita
0: ceria,
1: walaupun umur kita makin meningkat remaja ni, katanya tapi Kak Cik Awang dalam ceria-ceria pun nyetewah juga hari ni.
0: Apa pula?
1: Satu tu rindu pada anak-anak.
0: Oh, ya mari.
1: Mari. Selagi tu dapat berita anak puan nombor 2 kena quarantine Demang. Ada kat Kuantan tu kata ni nak pergi tengok pun tak boleh lagi. Nak buat VC katanya. Nak buat VC je lah. Moga-moga anak anda Nurul Ain cepat sihat. Amin katanya. Terima kasih Awang Kak Cik. Kita doakan semoga anak anda dekat anak kita ni Nurul Ain ni moga cepat sembuh dah. Dia bisa tayang baik.
0: Kita agakkan gitulah Awang.
1: Tak ada apa-apa tu.
0: InsyaAllah. Gitulah. Kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang dok kena dok kita mungkin anak-anak kita. Betul tak Awang? Jadi macam orang negeri gitulah. Hari ni macam slow sikit Kak Cik katanya. Mungkin juga Awang. Tapi hari ni boleh tahan Kak Cik. Itulah kita dengar. Bukan kita boleh sekadar kata orang tu bukan boleh sebab sejang ni kan. Jadi nak tanyalah Mok Terengganu on.
1: Okey, panggil lah
0: sama
1: lagi.
0: Sama tak? Okey, nanti panggil lah.
1: Okey, Assalamualaikum. Hello.
4: Selamat.
1: Ya. Oh, lain berat hari ni. Panas. Panas. Guana? Guana kita makan ruku lagi?
0: Pok pok mak awak?
1: Pok mak, pok usuk.
0: Pok usuk. Pok usuk okey hari ni? Sihat semua okey?
4: Okey. Baik-baik.
1: Okey.
0: Jualan susu hari ni okey? Jualan susu hari ni?
1: Esok jual. Sudah tukar. Okay. Jual susu dengan jual duku.
0: Terima kasih, Pak Usop.
1: Kak Cik beri susu ni.
0: Awak nak order sedozen. Okay, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Menyanyi-nyanyi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Weh, acok sikit takut mengatuk lah. 2, 3, 5 minit petang.
1: Yang mandi, yang mandi mandi pun dah.
0: Mandi jabat ke?
1: Yang van sedang jabat, memandu kita ini ya, yang dia bawa kereta lah. Moga selamat sampai ke destinasi lah. Baik. Tapi benda apa ni, hujan-hujan gini ada 2-3 hari tu, baru ni hujan sikit kan. Kena tengok jugalah ni, kawasan-kawasan ada juga yang tahniahlah kepada orang yang bergotong royong untuk bersihkan kawasan
0: umum. Sebab ni ayah hak bangun di hari Jumaat. Jumaat kan cuti kan. Ramai juga. Maknanya kapal-kapal buat gotong royong. Oh, banner bapak kan je tengok. Hari ramai dah. Tapi ramai nak gambar-gambar punya tak bagus lah tu.
1: Tu,
0: kalau buat gambar-gambar cepat sikit habis, cepat sikit siap kerja ke guna wang
1: kan. Betul-betul.
0: Okey wang, 2.36 pukul 3 sekali lagi kita ada siram budaya terbitan Jamalia Hanim Jamil. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Rosli, Ketua Pusat Konservasi Marine UMT. Kita nak cakap pasal Penyu. Nan. Penyu kita, warisan kita. Sebab bangun ni kan penyu bini naik pulak wang. Kan bangun ni naik.
1: Ya,
0: setelah lama bertahun-tahun duk naik kan. Cari awang.
1: Cari benda apa ni nostalgia dia kau.
0: Jangan. Kalau dulu-dulu orang tunggu penyu telur orang dulu lah kan.
1: Orang dulu lah.
0: Orang tahu abang. Orang tahu abang lah. Maknanya waktu lah sinonim dengan benda. Dengan penyunya. Okey, jadi kita akan tanya bersama dengan Prof kita lah. InsyaAllah lagi kan. Okey, kita nak telefon boleh. 6235330.
1: 6238330.
0: Hari ni kita sembang sajalah sebab pukul 3 ada tamu dah. Kita ada Kak Noh tadi. Awak baca doh Kak Noh tak?
1: Baca doh Kak Noh.
0: Jadi mood demo hari ni okey tak? Masuk semua okey ke? Ke hari ni anak-anak pergi sekolah ke?
1: Ya. Yeah.
0: Ataupun hari ni tak tahu mood okey tak? Dok Syamil mana mood? Ataupun
1: masuk lecah ke guana ke hari ni ke? Dok jadi hari ni?
0: Ataupun hari ni jadi wang?
1: Ya. Yeah.
0: Jadi masuk 3 rasa hari ni. Lama ni biasa ada 2 je rasa. Hari ni jadi 3 rasa gitu kan?
1: Kadang-kadang jadi 4 rasa kak cik.
0: Oh kadang-kadang unik deh.
1: Pasal apa kak cik? Pasal je?
0: Benda?
1: Pasal apa jadi 4 rasa?
0: Kau tak nak rasa kan? Tak nak rasa. Tak nak rasa.
1: Oh, pasal apa kak cik?
0: Pasal
1: jadi
0: apa?
1: Jadi 4 rasa.
0: Ha?
1: Pasal apa?
0: Pasal pelik bayang jahit ya?
1: Sebab yang kepak tu kita nak bayar tu lah. Jadi rasa lain kak cik.
0: Rasa macam dia? Rasa macam pijuk orang.
1: Kau rasa?
0: Luar biasa. Mentang-mentang tamu kita lagi Profesor Madya. Dia lain. Aura tempiah tu ada dah. Dah panggil lah bang.
1: Okey, panggil lah kita. Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Pak Cik Awang.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa dia?
1: Pausuk ke?
0: Pausuk ke? Serok-serok suara sihat tak tu?
2: Baru hilang batuk.
0: Batuk lambat sikit nak hilang pausuk tu.
2: Lambat lah tu.
0: Jadi kadang-kadang gitulah. Tahu kan ada orang tu dia
1: minum air nyok. Minum air nyok?
2: Airnya
1: pokok
2: tu
1: dah berakhir.
0: Oh, dah berakhir.
1: Airnya.
0: Dah sebab dia. Ada orang. Yelah bukan benda. Ada, macam-macam lah petua ni. Ada orang benda.
1: Sejawa.
0: Ada orang minum air gula batu macam-macam lah ya. Tak apalah.
1: Rimanipi. Rimanipi pegawai dengan kicap jadi kat cik.
0: Kicap ke madu?
1: Kicap pun boleh.
0: Rimanipi.
1: Madu.
0: Rimanipi pegawai kicap. Lepas tu bergula sikit. Oh sedap colek.
1: Oh tu lah air gula kat cik.
0: Dah mesti boleh. Posok okey dah hari ni. Daripada pagi tadi siapa kena ni muk macam mana okey tak?
2: Okey.
0: Alhamdulillah Tak ada talam benda hari ni tak ada eh?
2: Tak ada alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada janji dengan siapa-siapa dah hari ni ya?
2: Gidah dah di pasar tu kerja hari tu.
0: Oh memang hari-hari ke pergi pasar?
1: Batuk-batuk pun pergi pasar macam boleh.
2: Hari hak ramai orang.
1: Oh hari hak ramai orang.
0: Oh.
1: Pasuk beli benda apa banyak jugaklah.
2: Banyak kuih-kuih.
0: Ramai orang jual ke ramai orang beli? Ya?
2: Beli pun ramai juga.
1: Okay. Banyak kuih aja.
2: Kuih banyak kasi situ.
0: Oh iya ke kuih-kuih lama ada belakang deh?
2: Ada.
0: Koci ada tak kuih koci? Baik-baik. Ada tak baik?
2: Baik tak ada.
0: Kasi 2-3 hari dah nak makan baik nak jumpa. Tak ada situ jual baik ke mana jual baik dia? Tak ada deh.
2: Ya,
0: mana dia? Sungguh dah ada yang berasa nak makan baik agak lah. Okey, baik-baik. Jadi semua okey, eh?
2: Okey.
0: Baik-baik, alhamdulillah.
1: Kekocang?
2: Ha?
1: Kekocang?
0: Ya, ke awak.
1: Onde-onde?
2: Onde-onde, berahi.
1: Baik, kacik baik. Bandar awak, kekocang?
0: Masalah dah timbul.
1: Bakar tak.
0: Ya, kita akan cubalah usaha.
1: Lagi-lagi kita minta resipi dengan Pak Sok nanti.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Sok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, baik, baik. Okey, wang. Jadi,
1: itu kekecah ni, onda-onda ni, kalau dah letak nisang, dia boleh ada timbul. Kalau letak nisang, dia tergelang ke, cik?
0: Sebab nisang tu bergerak ke, Guan Wang?
1: Tak tahulah nisang jadi, tu capung kenapa.
0: Kalau kita tak ambuhi benda...
1: Sebab usah keret ke, cik? Keret ke bergerak?
0: Banyak benda nisang. Kita ambuh. Kalau kita ambuh bergerak, wang, itu begini lah. Kita bubur benda nisang suku lah. Mana kalau atas kita nak nisang banyak mana. Mana kita buat onde-onde dulu. Lepas tu kita akak onde-onde tu. Kita buat nisang kemudian lepas tu. Boleh tak?
1: Dia nak cocok mana dia? Bukan cicoh gitu je.
0: Cok eh.
1: Mengingat colek.
0: Bukan. Makan onde-onde dulu lepas tu makan nisang. Tak boleh buat gitu lah. Sikit je. Apa panggil lah, bang?
1: Okey. Wang jangan dapat tikang eh. Halo. Assalamualaikum. Dapat tikang di sini.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Pijen kita ni.
2: Hello.
0: Siapa
2: Hello.
0: Dia?
2: Hello. Ha? Mama.
0: Mama.
2: Mama ni telefon tak berapa kali dah doh.
1: Mama duduk mana ni, Ma?
0: Ha, Mama duduk mana, Ma?
2: Mama Cendering.
0: Mama Cendering.
1: Oh, Mama Cendering.
0: Ya, Mama ada anak-anak sekolah lagi ke? Hello, Mama.
1: Hello, Mama. Mama makan duku ke tu? Ha, okey.
2: Nek do.
0: Ma. Molek do. Nek do. Okey. Baik. Ma, macam mana Mama daripada pagi tadi sampai ke ni okey ke? Semua okey? Cuaca apa tu mood semua okey ke?
2: Mama kena okey sebab Mama bekerja. Dah okey kalau mood dah jomel Mama boleh kerja.
0: Mama bekerja. Mama kerja.
1: Kerja apa tu? Ha.
2: Mama kerja dah rumah je. Mama buat soket.
0: Mama buat soket?
1: Buat soket.
0: Hok-hok sendiri ke? Ataupun hok-hok macam?
2: Tak sendiri.
0: Oh, ya Allah banyak.
2: Kan tu Mama mu tak comel. Soket tak boleh. Comel. Tak boleh buat.
0: Dia macam buat tapir jugalah Mama dia.
1: Oh.
0: Kalau nak siap ke sesoket tu, kalau untuk Mama ambil masa lama mana, Ma?
2: Sebulan itu.
0: Untuk se?
2: Kenapa? Sebelum sebulan kot. Oh.
0: Untuk se tu? Ma, boleh tak awang nak tepung untuk raya ni, Ma?
2: Oh, boleh untuk awang.
0: Untuk awang boleh, eh.
1: Jadi kalau sehari-sehari tu Mama ambil masa berapa jam nak buat tu soket?
2: Kalau dalam sehari, Mama ambil dalam 4 jam je. Lepas tu kerja sendiri.
0: Tapi mata Mama bagus ni. Yelah. Kalau buat soket ni, dia kena mata tu, Ma. Dia kena...
2: Mata, mental kita pun kena comel, Kacik.
0: Oh, ya, kau tidak jadi lain, Ma, eh.
1: Kacik hari tu dia belajar juga soket. Ni ipakah hot laco-laco tu. Nung sampai rumah jirang.
2: Tu senang je.
1: Sampai rumah jirang.
2: Hot laco tu awang eh senang je.
0: Ipanggil benda, Ma.
2: Ha. Mana?
0: Hot kita laco tu dipanggil benda, Ma?
2: Togok.
0: Kita tahu bi togok je. Togok, Ma dah.
2: Togok tu senang je. Tu laco togok kat cik eh. Kalau Mama buat ni, kira macam sutera.
0: Kena pergi sekali tengok Mama buat ni, bang.
1: Bila masuk pokah ni?
0: Bis on air.
1: Bis on air.
0: Biasanya Mama ni ambil untuk tempahang, Ma? Ke guna, Ma?
2: Gini-gini. Kalau ada tempahang, Mama ambil. Kalau tidur pun, Mama ada toke je.
0: Okey.
2: Itu kalau ada sedara mara, mari Ma nak soket selah. Ma buat je.
0: Ada dok hari-hari kadang-kadang mood kita kan dok menentu, Ma. Ada dok hari-hari rasa macam tak menyoket je hari ni, Ma. Ada.
2: Kalau mood dok comel jangan buat.
0: Dok kena. Dok kalau kat cik ngawang gitu jugaklah. Kalau mood dok comel jangan tugas, jangan konti yok.
1: Tapi kalau nak buat boleh.
2: Kalau kat cik ngawang dok tugas sunyilah kat radio tu.
1: Kalau nak boleh.
2: Mama cari umur lagi kat cik bertugas. Ngawang. Lepas tu telefon dok mana boleh hari ni.
0: Hari ni boleh, Mama. Alhamdulillah kita
2: masih ada.
0: Syukur Alhamdulillah.
1: Kena buat ni pukul 2 sampai 3 cari mood je lah. Mood dapat.
0: Baik. Terima kasih, Mama. Semoga okay, Mama comel sama insyaAllah deh.
2: Okay,
0: baik. Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Johan Jijo, okay, guna gamau kita 2.52 minit petang. Sementara kita menantikan tamu kita, insyaAllah, untuk Silam Budaya. Terima kasih yang masuk di live TikTok Terengganu FM. Kita ada Zahara, Big Boss 777. Terima kasih. Terima kasih semua. Di Rahma tengok kerja dia, tak ada makan lah orang kat cik.
1: Okey, tak apalah, ajak-ajak lagi dah. Sabar. Okey, kita ada penda panggil. Oh, Ayu Kalibar ni. Salam Jijo, okey. Baru nak jamu nasi juga ni. Lauk asal pedas ayang. Oh.
0: Oh, asal pedas ayang. Terangkat. Asal pedas ayang.
1: Asal pedas ayang.
0: Oh, okey. Biasa kita asal pedas ikang je kan?
1: Ikang, ikang kembung gitu tau. Ni Moksu Marang.
0: Okey.
1: Kak Cik, pasal payang banyak. Banyak baik.
0: Oh, banyak baik eh. Oh, macam-macam kat sebuah baik, tanya bahan baik belakang.
1: Oh, ya.
0: Baik ada dekat Pok Hin Sayang tu. Marang baru beli. Ah, Mama Kabar. Ya, Ma. Oh, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Oh, ada situ deh. Dia makan rare gitu.
1: Kak Cik Kabar je beli dok ni sahaja je, Kak Cik. Tau.
0: Mana?
1: Kak Cik lah.
0: Dok eh, Mama.
1: Dia cari pun.
0: Memang cari sungguh lah.
1: Itu makan dah baik lagi tu.
0: Dia baik dengan koci dok sama lah. Ada panggil lah, Wang. Oh. Jangan cakap habaik eh. Kita bukan nak cakap habaik. Sembah saja je habaik. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Wawa Desa di Pulau Gadiang. Okey, Wawa, Muk macam mana hari ni, Wawa? Daripada pagi tadi, siapa kena ni?
2: Ya, pada hari tu juga lah, Kak Cik. Kurang sihat. Selagi tak pergi jumpa doktor.
0: Dah buat apa nak pergi jumpa doktor?
1: Gila jumpa doktor tu.
2: Esok lusa baru nak jual semua janji doktor kat hospital.
0: Oh, jadi tak tahu keputusan doktor. Selagi tak tahu keputusan doktor, selagi tu Allah rasa macam...
2: Saya nak scan sekali lagi ni.
0: Oh, jadi ada macam-macam perasaan lah eh.
2: Itulah. Jadi macam-macam ada. Lagi satu, lagi kita nak pergi hospital. Saya nak pergi hospital lagi tu, the boss saya kadang tak tidur malam.
0: Jangan wah. Kan jadi, kan cerita lain pula kan?
2: Ya, saya gitu Kak Cik. Nak pergi mana pun saya malam. Dia macam tak senang nak tidur.
0: Tapi ramai orang gitu, kadang-kadang kalau ada hal-hal penting, kemudian dia mikir. Ia bukan mikir sangat, tapi gitulah.
1: Takut jumpa, takut debo jumpa doktor ni ko.
0: Bukan dia orang takut ya, ni. Takut benda, yelah,
1: dari
0: kita tak tahu.
1: Dari Inustang ko.
0: Mana ngeh kerawang.
1: Berdebat.

0: berdepan sejak
1: awal. Awal sebab saya tak jumpa doktor, saya tak takut.
2: Tapi iyalah.
1: Masuk hospital pun dah 3 kali dah.
2: Sebenarnya tahu keputusan tu lah kadang-kadang
1: tak
2: bos
1: tu. Tak pernah hayat saya baru 3 kali saya masuk hospital.
2: Iyalah.
1: Jadi memang saya apa-apa kalau saya sikit je cepat-cepat saya jumpa doktor. Tak pernah saya tangguh-tangguh lah.
2: Okey, baik.
1: Kepala saya ni kan kalau awal tu saya pergi klinik biasa, dia kata kenapa tak pergi hospital, dia boleh scan, dia kata. Saya tempat cakap dia lah, saya pergi scan lah tu yang dapat tahu ada ketumbuhan tu.
2: Okey, semoga dia perlu mudahkan untuk Wawa insyaAllah. Jangan mikir lagi, sangat Wawa
1: Lagi tak selesaikan, habiskan ni, nak temu janji lagi ni. Lepas temu janji, lepas scan tu pula. Jadi sikit lagi hospital temu janji, hospital ni banyak. Hospital ni ada 3 kali. Lepas scan kepala tu sebelah hari bulan pergi hospital lagi temu janji doktor.
2: Okey, baik.
3: Okey,
2: Wah. Semoga dipermudahkan Wah ya.
3: Okey.
2: Terima kasih Wah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey Wang. 2.56 minit petang ni Kak Cik nak khabar juga Wah. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026 1448 Hijrah ke-66 akan berlangsung di Dewan Madi, Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada 6 sampai 10 Oktober 24 bersamaan dengan 24 28 Rabiul Akhir, 24 hingga 28 Rabiul Akhir ya. Dengan tema Madani Dihayati Ummah di Berkati. Baik, jadi itulah. Okey, 2 hari lagi Wang eh.
3: Okey,
2: baik. 2.56 minit petang. InsyaAllah kayak gitu. Kita ada Silam Budaya terbitan Jamilah.
3: Jamilah Hanin Jamil.
2: Okey, bersama dengan tamu-tamu istimewa kita cakap kita.

0: Okey, baik, kita dah ni pukul 3.6 minit petang. Jujur, okay. Okay, negara orang kita hari Ahad. Memang biasalah kalau hari Sabtu dengan Ahad kita ada silam budaya. Mm-hmm. Kalau Mareng, penerbit dia hari Katih. Hari ni hari Ahad penerbit kita Jamalia Hanim Jamil.
1: Oh, okay? Sohor ni. Ha? Daripada kalau sebut nama Jamalia Hanim Jamil ni, memang Sohor lah.
0: Memang Sohor lah.
1: Memang terbaik lah dia. Suara sedap. Baca berita sedap.
0: Ya, ya, ya.
1: Lagi benda apa ni? Pengacara. Bagi anugerah.
0: Okey, dah hari ni bang, kita bersama-sama dengan tetamu istimewa. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Uzai Rosli, Ketua Pusat Konservasi Marine UMT. Kita akan cakap tentang penyu.
1: Penyu kita,
0: kita apa panggil dia? Piung.
1: Kita benda-benda nak cakap ataupun bincangkan mengenai penyu kita, warisan kita.
0: Kalau sebut penyu, memang dia sangat sinonim dengan
1: Terengganu lah.
0: Okey, sebelum tu kita nak menyapa doktor lah. Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Doktor ni sebenarnya dia orang muda lagi. Tapi dia minat kan benda-benda macam ni.
1: Penyelidikan tentang penyu lah.
0: Awak dah minat lah? Awak dah minat?
1: Minat nak tengok je.
0: Kalau minat jadi doktor dah lah ni.
1: Macam mana kita tahu?
0: Okey, jadi gitulah. Jadi terima kasih doktor. Kata-kata sudi bersama-sama dengan kita hari ni. Jadi kalau cerita pasal penyu ni doktor, baru-baru ni kita bukan digempar kan? Maksudnya macam seronok kan? Tiba-tiba sekian lama penyu belimbing doktor eh?
2: Betul.
0: Okey, balik. Singgah balik terpaksa di rantau abang eh.
1: Tapi sebelum tu Kak Cik, sebelum Kak Cik apa ni doktor cakap pasal penyu ni, kita juga digemparkan sebenarnya.
0: Gemparkan dia pula
1: awak. Di Terengganu ni kurang dah apa ni penyu.
0: Sebab
1: hari ni tau, hari ni
0: kurang. Lama ni banyak.
1: Lama banyak.
0: Sebab
1: pasal apa ni pengunjung-pengunjung kita, hak ni terutamanya ada yang baru ni kan. Yang naik tu.
0: Balik dah sekarang. Macam-macam warna ada yang gendong.
2: Balik penyu.
0: Tapi kita hengang juga orang. Jadi gendong dia lahir gendong penyu tau. Sebab begitu kuatnya penyu dengan Terengganu.
1: Betul. Suka doktor.
0: Poli kata sungguh ke doktor batu penyu? Nanti kita tanya. Nanti kita tanya. Kalau dengan Dr. Uzi ni, Kak Cik panggil Dr. Uzi lah. Kalau penyu memang makanan dia lah. Bukan dia makan penyu. Maksudnya, untuk cakap je apa penyu, tanya saja apa penyu. InsyaAllah doktor jawab dah. Tapi kita nak berkenalan dengan doktor dulu lah.
1: Okey, kita nak tanya jugalah. Asal mana, lepas tu, berapa lama dah ke berkecimpung tentang penyu ni?
0: Hari tu Kak Cik jumpa Kak Cik dan juga kami di team building. Tengok FM lagi tu jumpa dengan doktor di Pulau.
1: Di Pulau Rena.
0: Doktor duduk Pulau lah. Bukan pula sekati ni pula ni.
1: Pula kambing pun bukan lah. Bukan.
0: Dalam kat tadi orang tu doktor, berapa dia jiwa dia dekat sangat sebenarnya.
1: Oh, bagus doktor.
0: Okey, bagus. Okey, mungkin kita nak berkenalan sikit dengan doktor.
2: Okey, terima kasih Terengganu FM. Saya Muhammad Uzair Rosli. Saya berasal, saya dilahirkan di Kuantan, Pahang. Saya anak polis sebenarnya. Daripada pasukan gerakan AMPJA. Kuantan, Pahang. Kemudian, tapi keluarga saya semua berasal daripada Muar, Johor. Saya memulakan kan belajar bahasa penyu ni daripada zaman Kusteng lagi.
0: Kan. Dia panggil Kusteng.
2: Kusteng dengan Kuza dulu kan. Jadi memang duduk di di Gombadak itu sejak daripada tahun 2005. Ketika itulah saya mula berkecimpung dengan penyelidikan di bawah Sea Turtle Research Unit ataupun unit penyelidikan penyu lah, Sea True. Jadi kalau pergi ke social media kita, kalau biasa nampak SEATRU tu, Sea True Universiti Malaysia Terengganu, itu kumpulan penyelidikan kami lah.
1: Itulah silohnya ya. Bermula dah lama juga dah deh.
0: Jadi gitulah kalau ikutkan penyu ni dengan apa tu tempat kita Terengganu ni doktor, dia memang sangat sinonim. Dan kalau orang sebut Terengganu penyu, orang sebut penyu Terengganu.
2: Betul.
0: Sebab memang sebab apa dia suka main Terengganu saja ke atau macam mana sebenarnya dia doktor?
2: Okey. Sebenarnya benda ni terkait dengan bagaimana sesuatu masyarakat itu memberikan nilai estetika kepada penyu. Jadi kalau kita tahu di negeri Terengganu ini apa yang menarik, negeri ini ada 244 km jajaran pantai dia. Maka komuniti kita ini banyak majoritinya, saya boleh katakan lebih 70% mereka ini berada sekitar kurang daripada 30 km daripada pantai. Jadi sudah tentu kebudayaan mereka ini, nilai yang mereka berikan kepada pesisir pantai ini lebih tinggi. Maka sebab itu kalau dahulu kita pernah mendengar laporan bahawa penyu belimbing khususnya. Penyu belimbing ini sebab di Malaysia kita ada 4 spesies penyu. Di seluruh dunia kita ada 7 spesies penyu. Tapi apa yang menariknya di negeri Terengganu ini, keempat-empat spesies penyu tu ada di negeri kita ini, di negeri Terengganu. Dan spesies yang paling popular, spesies yang paling besar adalah penyu belimbing. Tapi penyu belimbing ini kisahnya agak tragik. Ketika era 50-an dan 60-an, dia ada sekitar 10,000 sarang. 10,000 sarang. Tetapi ketika itu kita tahu tidak ada lagi lah aktiviti pengkomersialan telur penyu itu. Tapi dengan adanya jajaran jalan raya selepas permodenan negeri Terengganu ini, maka aktiviti pengkomersialan itu menjadi lebih hangat. Jadi inilah yang sebenarnya membunuh kepada apa yang nilai itu yang ada. Kalau dahulu saya nak ceritakan mengikut pembacaan saya lah, dan juga apa yang diceritakan oleh orang-orang tua di mana kita bersama dengan mereka di pantai. Jadi kita kita dengar cerita-cerita mereka. Mereka mengatakan orang Terengganu ini dahulu kita nak menghargai penyu ini. Ini adalah satu bentuk makanan yang eksotik lah.
0: Kan?
2: Jadi
0: telur penyu
2: tu kan. Jadi bila ada tetamu tu, kita nak menghargai tetamu. Jadi kita bagikan telur penyu. Tetapi kita tak boleh nak kata orang-orang dulu ni tak sayang penyu. Bukan, sebab dia tahu di laman rumah mereka ini terlalu banyak.
0: Tapi masa tu tidak ada kawalan lagi, doktor.
2: Ketika itu tidak perlu kawalan kerananya dia tidak pergi kepada aktiviti pengkomersialan. Dan juga pada dahulu aktiviti macam contoh kita katang Quran kan, nak menunjukkan kesyukuran itu nasi mereka kunyit. Letakkannya telur. Dengan nasi kunyit kan, telur penyu
0: doktor.
2: Ya betul. Jadi kita tak boleh nak katalah orang dulu tak sayang penyu. Jadi sekarang ini telah berlaku transisi nilai itu telah berlaku. Kalau dahulu menghargai penyu itu nak menghargai tetamu, perkara ini susah nak dapat. Jadi kita nak berikan kepada tetamu kita. Itu adalah bagaimana orang tempatan nak menghargainya. Tetapi ketika era 80-an kita tahu aktiviti pelancongan penyu ini semakin hangat. Bahkan diceritakan oleh pengarang buku yang terkenal, Jurassic Park, Michael Crichton. Beliau menulis dalam buku beliau, The Travellers. Beliau menulis secara spesifik, beliau berkunjung daripada Singapura pergi ke Kuantan dan mencari penyu belimbing, dan semua orang kata pergilah ke Rantau Abang. Jadi bayangkanlah seorang doktor perubatan, penulis buku yang popular daripada United States nak datang ke negeri kita ini.
0: Sebesar-besar
2: tu. Dulu tak adalah social media yang kita boleh boleh mempromosikan negeri kita ini. Tetapi sekuat itu nilai yang ada pada penyu belimbing itu. Tetapi apa yang beliau ceritakan dalam buku itu pun, beliau pun telah meletakkan kegusaran beliau lah bahawa aktiviti pelancongan ini sudah tidak terkawal. Maka itu yang berlakulah tragedi apabila aktiviti pelancongan dan ditambah burukkan lagi dengan aktiviti pengkomersialan telur penyu ini dan dia dah jadi tidak terkawal, maka kita terpaksalah mengetatkan undang-undang. Ketika itu pengharaman pengkomersialan telur belimbing telah berlaku.
0: Baik. Kalau kasih ingat lagi dulu Wang, doktor, kalau dulu-dulu kita macam jadi satu ke macam ke festival tengok penyu telur.
2: Betul.
0: Maknanya macam satu festival ada. Jadi satu kalau ingat dulu-dulu, tapi benda tu adakah sebenarnya adakah itu antara satu yang menyumbang kepada penyu tak mau
2: naik jaga
0: telur ke, doktor, ke macam mana? Dia rasa terancam, terganggu ke guana, doktor?
2: Betul. Kerana perkara ini pun telah berlaku ketika peneratan yang kali ketiga baru-baru ini, apabila kita lihat keterujaan komuniti kita. Dan sebab itu komuniti kita di negeri Terengganu ini melihat penyu ini adalah simbol kegigihan, simbol kepulangan, sebab mereka tahu penyu ini dia akan kembali balik untuk bertelur. Orang-orang tempatan pun tahu ini penyu lebat ke tak lebat telur kan, sebab mereka akan tengok kepada pokok kelapa dulu kan.
0: Pokok nyong. Kita tak tahu setengah.
1: macam mana boleh diberitahu
0: apa kata buah nyong, buah kelapa dengan
2: penyu ini tidak akan bertelur setiap tahun. Maka dia ada dia punya musim pesarangan dia. Dan musim pesarangan ini dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Pada tahun ini kita tahu dan telah diumumkan bahawa kita akan menghadapi El Nino. El Nino adalah keadaan di mana purata suhu lautan ini dia sedikit meningkat dan dia sedikit panas. ketika suhu lautan ini meningkat, maka produktiviti lautan akan menurun. Mm-hmm. Jadi keadaan turun naik cuaca ini juga akan mempengaruhi produktiviti tanaman kita juga.
0: Yeah,
2: jadi kalau pokok kelapa itu produktiviti dia agak kurang, mm-hmm, maka sebab itu ialah pemerhatian ataupun okay, kalau istilah sekarang ini kita panggil local wisdom.
0: Yeah, yeah. Mm-hmm.
2: Kan? Mm-hmm. Macam mana pakcik tahu telur kurang tahun ni? Yeah. Sebab pakcik tu dia ada indikator dia tengok kepada pokok-pokoknya.
0: Betul.
2: Tapi sekarang ni kita pergi kat pantai pun dah kurang dah pokoknya.
0: Tak ada orang pokoknya.
2: Semua pokok huru belaka. Tapi dulu pun orang-orang kita apabila setiap ada kelahiran saja, mereka akan tanam satu pokok kelapa. Betul kan? Jadi itulah maksud saya adalah warisan dan bagaimana kita menilai satu bentuk kita kata kejadian alam itu. Dan contoh kita kata macam mana si pakcik ni jadi jumpa telur. Kan? Sebab mereka telah membaca bahawa penyu ini dia akan bertelur banyak kali. Kalau mengikut daripada data yang telah kita kumpulkan daripada Sea Turtle Research Unit, untuk penyu belimbing secara spesifik, penyu belimbing akan bertelur 3 hingga 12 kali. Sekarang ini kita tahu sudah ada 4 kali pendaratan. Sebab itu kita tengok kepada sela masa setiap pendaratan. Daripada 1 Oktober dia naik kepada 12 Oktober. So kira-kira sekitar 12 hari. Maka dia jatuh kepada pada individu, mungkin individu yang sama. Kemudian daripada pendaratan yang kedua ke ketiga itu adalah 9 hari. Kemudian 3 ke 4 adalah 9 hari lagi. Sebab itu mengikut mengikut kepada dapatan yang kita lakukan ini, kita kuat merasakan bahawa ini individu yang sama. Tetapi dia kalau nak buktikan betul-betul, kita kena melihat kepada genetik lah. Jadi sekarang ini kita pun memang tertunggu-tunggu jugalah jika ada penyelidik daripada Jabatan Perikanan untuk nak merungkai persoalan kita. Adakah penyu ini individu yang sama naik?
0: Maknanya penyu yang sama.
2: Jadi saya pun masih lagi meletakkan harapan mungkin ada dua individu kot. Sebab sekarang ini kita tidak ada bukti yang jelas. Jadi laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan, mereka pun tidak menyatakan juga tag number penyu tersebut. Jadi kalau mungkin ada pendaratan yang kelima nanti, kita persoalan kita, adakah itu individu yang sama? Jadi sekarang ini pun kita pun risau. Kalau dahulu selepas 5 tahun baru penyu ni naik. Kemudian tak ada, selepas 7 tahun dia naik balik. Kemudian sekarang ni selepas 9 tahun. Jadi sekarang ini kita nak tanya, adakah penyu ini adalah daripada individu yang memang daripada populasi penyu belimbing negeri kita, ataupun dia adalah populasi lain yang masuk ke dalam populasi kita lah. Jadi banyaklah persoalan yang
0: sebab baru ni kata-kata dapat paparan meluas tu.
2: Betul,
0: berita gempar
2: liputan
0: awang,
2: yang sangat meluas.
0: Baik-baik. Jadi kita nak dengar kita dengar lagu dulu doktor awang, kita sambung semula. Sedap cakap apa ni, nanti kita sambung semula. Kalau awak nak tanya dengan doktor,
1: boleh
0: tanya di TikTok kita ataupun di Facebook boleh.

0: Bincang Budaya Radio RTM.
1: Okey, Wang, kita lagi pukul 3.21 minit petang. Kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita, okay. Profesor Madya Dr. Muhammad Uzai Rosli, Ketua Pusat Konservasi Marine UMT. Kita cakap pasal penyu. Baru tadi muka dimok ni, Wang. Okey, penyu kita, warisan kita. Sebab doktor ni memang dia memang kaji. Jadi dia tahulah. Yalah, tanya apa saja dengan doktor boleh, eh? Muhammad Zulkifli tadi, tapi tanya bab penyu je lah. Jadi kita nak kenal dengan penyu, doktor. Okey, kita sangat berbangga lah. Penyu memang dia sangat sinonim dengan Terengganu dah. Tapi yang menariknya, penyu ni duduk tinggal dia di laut. Tapi sebab apa dia naik darat, naik ke pantai untuk bertelur ni, doktor? Jadi mungkin kita boleh kasih perjalanan hidup dia, okay, daripada anak penyu. Comel anak penyu, memang comel anak penyu. Siapalah dia dewasa ni? Dan mungkin kita tak tahu juga dia, kata-kata umur dia. Kan dia ada umur-umur macam dia ada limit maksimal umur dia.
2: Ada ancaman-ancaman juga orang tahu.
3: Kitar hidup dia lah.
1: Kitar hidup dia, okey.
3: Okey, penyu ni dia sangat menarik. Sebab apa, usaha yang kita lakukan adalah sebenarnya kita hanya mampu melindungi, mempertahankan hanya 1% sahaja daripada kitaran hidup mereka. Sebab mereka naik ke darat ni hanya untuk bertelur sahaja.
1: Okay.
3: Jadi 99% dalam kitaran hidupnya dan masa hidupnya adalah di dalam air. Sebab itu banyak benda yang kita tak mampu lakukan lagi jika kita tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk pergi ke air pula untuk nak mengkaji mereka. Jadi ini adalah fokus kita lah di Universiti Malaysia Terengganu. Kita ada banyak kepakaran dan juga kekuatan yang kita cuba gabungkan untuk kita fokus ke dalam air. Jadi penyu ini ketika dia naik ke darat, dia hanya untuk bertelur sahaja. Jadi apa yang kita faham adalah penyu betina sahaja yang mampu kita mendapatkan data dengan baik. Tapi penyu jantan, kita pun tak tahu di mana penyu jantan. Cuma kalau kita kata terkait dengan penyu belimbing ini, apa yang kita risaukan sekarang ini adalah kita sedang menanti-nanti pada hujung Oktober ini, mengikut laporan daripada pengarah Perikanan Negeri Terengganu, mengatakan bahawa kita paling awal kita boleh dapat pengeraman ini berjaya atau tidak, kita tunggu laporannya pada hujung Oktober ini. Sebab dia ambil masa untuk pengeraman sekitar dalam 2 bulan.
1: Okey,
3: selepas 2 bulan ini, kalau dia tidak menetas, kalau ikut kes yang dahulu, 2017 menunjukkan bahawa keseluruhan telur ini tidak disenyawakan. Jadi ini bermaksud penyu-penyu kita ini sudah tidak ada jantan. Jadi dia hanya melepaskan telur saja. Sebab kita kena ingat ini adalah reptilia. Jadi macam juga ayam kan, kalau tak ada jantan pun dia masih juga datang bertelur kan. Jadi inilah yang kita risaukan, bahawa apa yang berlaku adalah penyu kita ini, penyu belimbing, dia tidak pupus kerana kita masih boleh nampak lagi penyu belimbing. Sekarang ini saintis mengatakan mereka ini adalah functionally extinct, iaitu mereka pupus secara fungsi. Maknanya dalam bahasa bukunya ialah bilangan mereka di dalam air ini sudah tidak mampu menjalankan fungsi ekologi mereka. Fungsi ekologi ni adalah untuk membiak. Maka bilangan penyu jantan sudah tidak cukup untuk nak memastikan kemandirian spesies penyu belimbing ini. Jadi ini isu yang sedang kita hadapi. Kerana apa? Ini mungkin berpunca dengan usaha sains kita ini, dia agak perlahan. Pada era 80-an, kita tahu apakah keperluan negara kita era 80-an. Kita mungkin tak boleh nak meletakkan pelaburan yang banyak kepada aktiviti sains. Dan aktiviti sains yang kita lakukan, usaha untuk mengeramkan telur penyu ini, kita dengan pemahaman sains ketika itu. Pemahaman sains kita adalah kita eramkan dengan cepat untuk nak mengurangkan risiko di lapangan. Tetapi kita hanya tahu sekitar awal 90-an bahawa dengan mengeramkan telur penyu dengan suhu yang lebih tinggi, dia akan menghasilkan lebih banyak induk betina. Jadi saya sebagai generasi ketiga Sea Turtle Research Unit di Universiti Malaysia Terengganu, saya tidak boleh menyalahkan generasi terdahulu. Mereka, saya nak kata mereka buat tak betul. Tidak. Kerana di seluruh dunia, semua orang baru tahu bahawa era awal 90-an barulah sains menemui perkara ini. Sebab itu saya kata, dalam usaha kita nak membuat konservasi, kita jangan ingat bahawa usaha konservasi ini kita turunkan orang ramai-ramai di lapangan. Kita kutip sampah sahaja. Kemudian kita tanam pokok bakau banyak-banyak. Ini kita nampak activity based conservation. Okay. Kita boleh tengok secara secara fizikalnya lah semua orang turun ke lapangan. Tetapi kita lupa bahawa setiap usaha ataupun decision, keputusan yang kita buat, terutamanya dasar-dasar di dalam negara ini, dia mesti berpaksikan kepada dapatan sains, pemahaman kita. Sebab itu untuk menguruskan penyu ini, kita kena ligatkan lagi usaha konservasi kita ini dengan membuat pelaburan yang lebih tinggi kepada aktiviti sains kita.
1: Baik.
3: Maka tidak bolehlah kita nak buat ni berdasarkan kepada pemahaman yang kita baca-baca, tetapi kena ingat sampel biologi ini dia tidak sama daripada Thailand pun ataupun Indonesia, dia mungkin tidak sama. Sebab itu kita nak ramaikan lagi anak-anak kita ini terlibat dengan aktiviti sains. Maka kalau dulu mereka ingat bahawa kita nak selamatkan penyu ini, kita nak tanamkan sahaja, tetapi sebenarnya dia mesti berpaksikan kepada sains. Satu lagi soalan, kenapa penyu ini tak bertelur je dalam air?
1: Itulah
3: apa
1: kena naik
3: ke pantai. Kenapa kena naik pantai lah kan? Okey. Kalau kita tengok ayam, ayam dia boleh bertelur, kemudian paginya mak dia boleh tinggalkan telur itu and then dia pergi cari makan. Kemudian dengan badan dia basah pun and then dia sambung balik mengeramkan telur. Tapi telur penyu tak boleh. Kalau kita nak eramkan telur penyu, dia mesti dalam keadaan suhu itu mesti stabil, mesti konsisten. Dia tidak boleh ada sudden temperature change. Sudden temperature change ini boleh berlaku mak dia tengah eramkan. Ini ayam kan, mak dia eramkan, kemudian mak dia tinggalkan, pergi cari makan, kemudian sambung semula. Jadi benda ni tak boleh kalau
1: pada penyu lah.
3: Sebab itu penyu kena naik ke darat. Mereka akan melepaskan telur di dalam pasir, kemudian dia kena kambus. Kambus pula tak boleh dengan keadaan yang cetek. So tak boleh. Dia mesti lebih daripada 20 cm. Kalau kurang daripada 20 cm, dia akan dipengaruhi oleh suhu harian. Jadi bila cahaya matahari naik, suhu kalau kurang 20 cm, dia akan merasai kepanasan. Itu. Sebab itu dia mesti ditanam lebih daripada 50 ke 70 cm untuk dapat keadaan suhu yang stabil itu.
1: Dia yang gali sendiri kan?
3: Ya, dia gali sendiri.
2: Tak ada orang dulu gali.
1: Tak ada orang dulu gali. Okey. Tapi itulah hebat kejadian Allah Ta'ala.
3: Betul.
1: Doktor, maknanya hebat lah.
3: Sebab itu saya kata orang-orang kita ni melihat penyu ini, apakah nilai yang orang kita letakkan pada penyu ini adalah nilai kegigihan dia, kesetiaan dia kepada negeri Terengganu. Kesetiaan dia tu sebab apa? Tetap mari tempat yang sama. Sebab ingat haiwan ni dia ada nettle beach homing.
1: Sebab tu ada yang tanya doktor, tadi ada yang tanya, dia tanya kata, dia kata penyu ni ada bau ke doktor? Macam mana dia tanya ni? Nak tanya penyu dia bertelur ni, dia akan tinggal bau ke sampai mari puluk yang lain tu?
3: Bukan, sebab macam ni, kita kena ingat penyu ini dia sudah ada satu keupayaan dia untuk mengingati medan magnet bumi. Jadi dia tak perlu guna waste, guna map, apa semua tak ada. Jadi sebab itu ketika kita mengeramkan telur penyu ini, kita kena hati-hati bahawa kita jangan ganggu ataupun kita panggil distort dia punya keupayaan mengenali medan magnet bumi pada ketika ini. Sebab medan magnet bumi ini walaupun dia berubah, tetapi dia berubah sekitar kurang daripada 20 km. Sebab itu mereka ini hanya mencapai tempoh matang selepas 20 ke 30 tahun. Jadi selepas 20 ke 30 tahun, kita bayangkan anak penyu ini dia menetas di pantai Rantau Abang. Kemudian dia lepas ke laut, dia bersendiri. Dia bukan macam haiwan lembu ke kebau, kita boleh tengok dia kekok je mak dia. Mak dia memang dah tak ingat dia dah. Sebab dia lepaskan telur.
1: Dia pergi sendiri.
3: Jadi apa yang dia ingat adalah medan magnet bumi, earth magnetic field. Sebab itu teorinya adalah nettle beach homing. Mereka akan mengingati kembali tempat asal mereka. Jadi kalau tempat asal itu kita dah buat pembangunan yang sangat-sangat pesat, maka bila dia datang, dia nak telur mana?
1: Dia ingat dah.
3: Tak ada dah lah. Sebab itu alhamdulillah, apa yang berlaku di negeri Terengganu ini selepas 9 tahun kemudian dia datang balik, ini menunjukkan alhamdulillah negeri Terengganu ini buat comel lah. Walaupun ada pembangunan, kita bukan menolak pembangunan,
1: tapi
3: pembangunan pantai itu kita masih lagi menjaga beberapa lokasi sebagai kawasan sensitif alam sekitar. Jadi ini pun telah diletakkan dalam plan Malaysia. Jadi kita naklah dengan dengan dasar ini kita cuba kekalkan supaya kita tidak hilang.
1: Okey,
2: jadi dia. Orang kalau kata kalau dulu-dululah yang berpandukan panggil dekat kata abang tu, dia ada macam batu yang menyerupai
3: batu penyu.
1: Tu, atau yang tanya tadi tu, adakah itu simbolik kepada penyu mari telur situ ke warna tu, doktor?
3: Iyalah, tapi ketika itu kepercayaan animisme ini agak tinggi ya di dalam komuniti kita. Tetapi kita ni generasi datang ni dengan sains kita tidak melihat itu sebagai satu bentuk kepercayaan kan. Tetapi itu tidak mengapalah kefahaman orang yang dahulu. Dia pun kalau macam kita tengok, kalau kita pergi dekat Australia kan, dia ada 12 apostle. Dari mana datang cerita 12 apostle ini datang dekat Melbourne pula kan. Jadi itu tidak mengapalah kan. Cumanya apa yang kita tahu adalah medan magnet bumi itu sebenarnya akan membantu mereka datang kembali ke negeri Terengganu.
1: Kenapa rantau abang, doktor? Apa rantau abang? Adakah pepak pasir dia? Sebab memang dia sangat, ada yang pula kata, dia kata ada juga penyu singgah ataupun bertelur di Monika
3: Bay.
1: Tapi kita tetap doktor, kita tetap nak relate dengan rantau abang.
3: Okey, macam ni. Di negeri Terengganu kita ini, kita mengikut laporan daripada Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, dia ada sekitar 52 ke 54 pantai pendaratan penyu. Yang kita tahulah yang dilaporkan. Tapi apabila cerita tentang penyu belimbing, mereka hanya fokus kepada sekitar 7 km jajaran pantai di rantau abang itu sahaja. Jadi persoalannya, kenapa rantau abang saja penyu belimbing? Penyu belimbing tak naik ke dekat Pulau Redang. Okey. Dalam bahasa yang mudah ialah kita tengok saiz penyu belimbing ni dia sangat-sangat besar. Jadi di Pulau Redang dia ada sedikit cabaran kepada mereka apabila mereka kena berenang di kawasan yang mempunyai terumbu karang yang banyak. Jadi akan mencederakan mereka. Dan juga satu lagi faktor adalah bila penyu belimbing ini mereka akan duduk di kawasan yang dalam.
1: Okey,
3: di kawasan yang dalam dan juga mempunyai tenaga ombak yang tinggi. Kawasan ini ada memang di hadapan rantau abang sahaja. Jadi kalau ikut topografi pantai, di hadapan pantai pulau, di hadapan pantai rantau abang ini, dia memang ada kawasan yang sangat-sangat dalam. Jadi dia tak jauh sangat dengan pesisir pantai itu. Sebab itu mereka memilih kawasan rantau abang.
1: Pandai dia orang dia pun pandai juga.
3: Di Kuantan tak ada, di Cerating popular kan. Kalau di di pantai Teluk Maknik ataupun popularnya Monika Bay lah. Di sana tidak ada penyu belimbing. Tapi di sana adalah yang popular sekarang ini, yang masih banyak lagi di negeri kita adalah penyu agar. So sama jugalah dengan di Pulau Redang, yang mereka pergi datang melancong dan berenang dengan penyu tu. Semua pulau-pulau Redang, pulau Perhentian, di Setiu pun masih banyak lagi, di kawasan Marang, Pulau Kapas.
2: Dan di pulau penyu agar ni dia, saiz dia lebih kecil sikit.
3: Ya, betul.
1: Baik, kita dengar lagu dulu. Sambung mula kat gini.

0: Dok habis-habis oh. Oh, ingatkan habis dok.
1: Oh, dia pagi-pagi
2: nak nasi lemak tengok
1: besar je.
2: Nasi lemak habis dok.
1: Eh, gila habis. Hey,
0: nasi lemak aku dah habis lagi ni. Masalah borong ah. Borong pun habis dok. Aku jual murah-murah.
1: Kau boleh je main tak kat putih aku.
3: Tiga, dua ya.
0: Kau anak mu lah.
1: Ya lah, mu ni pagi-pagi dok murung. Aku pasal kali kalau kedai kopi je murung. Introduction kedai kopi sok murung. Aku tak faham pun ni.
0: Aku sudah beralih kepada track lah ni.
1: Kelas Raga track selain ni.
0: Aku tahu dok main.
3: Bukanlah yang radio RTN track FN tu kan.
1: Eh bukan tu track.
0: Eh tapi dia laju je tu. Situ laju je. Bukan dia aku ni budak-budak kata. Dia kata mocik. Orang ada main dah. Dia kata lain ni budak-budak tengok track.
1: Bagus lah. Lepas tu dekat track tu jabatan teaser lagi power.
0: Mulut
1: suara-suara. Memang jangan.
0: Aku banyak-banyak baca kisah bangun ni. Ya Allah. Aku budak kena bully tu. Ya Allah siapa mati.
3: Budak tu kata dua tu kan.
1: Itulah kata. Sungguh-sungguh.
0: Baru ni senyap kejap kan. Dia buat pula. Lepas tu ada pula. Mati anak orang. Ya Allah. Budak dulu.
1: Tu yang ditangkap dalam media. Yang kita tak nampak-nampak ni. Agak je teruk lah tahu.
0: Sekolah sepatutnya jadi tempat selamat untuk anak-anak kita.
1: Ini mesti sama dok.
0: Sama.
1: Itulah sebab
0: ya Allah.
3: Dok eh. Hak yang budak. Hak yang apa ni. Hak bully orang tu. Hidup serik ke? Hidup tahu kan undang-undang. Kan ada undang-undang.
0: Pendek. Ia mikir, ya orang panggil benda saya, ia mikir senapah.
3: Hati kering panggil.
0: Ia mikir, dia puas hati dia. Lepas tu, dia mikir dah. Kemudian tu akibat kesan dia. Dah kalau budak-budak bawah rumah, ia mikir senapah dah. Dah, Sen, kalau budak bawah rumah, kalau macam kena beri kenigak semua kan. Dok masuk lokak kan.
1: Giovanna selalunya aku.
0: Dok habis masa depan.
1: Dekat, sekolah Handy Geni tu. Maknanya dia aktifan dikawal ketat lagi lah.
0: Dia tu yelah. Kata-kata tu panjang umur semua-semua tu. InsyaAllah mana. Kita tahulah akan datang mana. Hak yang budak kena buli sampai mati ke diri ni. Ya Allah. Anak orang. Aku rasa
1: Dok dia mari balik setiap akhir ni. Aku rasa macam sebab pengaruh-pengaruh media juga. Aku rasa. Dunia aku tengok cerita-cerita. Dari zaman aku lagi. Mesti zaman-zaman dulu. Kalau cerita-cerita yang berempit, patut main tumbuk, gangster-gangster gitu. Kono nak nampak ku. Tapi bagi aku benda tu bila dah budak-budak gitu ngikut.
0: Cerita gangster-gangster dah boleh lah.
1: Cakap setelah gangster lah.
0: Kalau ni kan ada cerita-cerita hok macam peraturan di sekolah. Hok ni ragging-ragging semua kan. Kadang-kadang budak-budak ni dia rasa dia tu hebat sangat. Dia junior, benda senior dah. Nak bahang budak-budak.
1: Lepas tu aku tengok dah dalam babak tu ada semua keluar lah dia untuk gaduh-gaduh. Aku rasa dia mau ambil situ ke cara-cara nak bergaduh dalam sekolah.
3: Iyalah.
1: Dia tengok cerita-cerita gitu.
3: Mungkin hok yang hok kuat sekali dia pun dia panggil orang akan sanjung lah tu yang
1: dia buat gitu. Ya segitu
0: aku. Allahuakbar. Kecil lagi. Sedih tengok cerita-cerita gini. Tu kadang-kadang gini kita ni. Kadang-kadang takut gini takut orang fobia anak atau anak asrama.
1: Betul.
0: Sepatutnya sekolah. Yelah. Bukan asrama ada warden ke, Sen?
1: Ada. Tapi mungkin ada benda tu yang warden berlepas pandang. Dia tak nampak. Patut ada orang ngadu.
0: Kena letak polis
1: lah. Sebab kalau aku kalau ngadu aku rasa takut rekor teruk. Jadi kadang-kadang orang kata mati mak telah mati bapak kan.
0: Yelah. Takut warden. Kena warden sepenuh masa ke warna ke tak sikit ke warna.
1: Warden pun manusia juga. Takkan nak kena 24 jam. Kena tak CCTV. Apa? Tak CCTV lah kok.
0: Dulu-dulu setakat ragging-ragging gitu je aku dengar Seng. Maknanya ni siapa mati
1: aku
0: anak orang.
1: Aku setakat ragging tiuk lapu sama padang gitu. Setakat aku gugah je.
0: Itu dah aku Seng. Ni main pelepuk anak orang tendang anak orang sama mati ni. Allah.
1: Itu bukan ragging tu.
0: Sekolah jadi tempat selamat untuk anak-anak belajar. Tak ada tempat lain dah sekolah je. Kau tidak lagu mana Seng? Allahuakbar kena fikir sesuatu lah dok ke mana. Tak tahulah
1: lelaki aku semedia lah banyak yang panas sebab budak lagi bukan boleh access kat TV je. Dia boleh tengok kat telefon, tengok kat TikTok dia keluar klik kan, video klik balik.
0: Tak tahu pun masalah.
1: Kadang benda tu dong berlaku. Walaupun sikit benda tu mengaruhi. Dah tahu budak-budak ni jauh bincang dia pendek macam kabar.
0: Itulah. Kalau kita budak-budak ni yang buat korang tu kita waktu big out. Lepas tu big how takut sudah ham dia tu. Kan ada satu kaedah.
1: Dia akan ada juga sisa kata pewaris gitulah. Kena buat suatu roh.
0: Dia ialah kadang-kadang kita pun nak salurkan pihak sekolah. Sekolah ni macam-macam buat. Aku dengar baru ni ada mak tu dia kata sekolah dia buat benda kempen anti-bully. Katakan tidak pada bully. Maknanya habis sekolah.
1: Aku tengok mak pak pun bully.
0: Katakan juga tidak pada bully. Ya, tapi aku nak sapa ke budak-budak.
1: Sapa bunuh.
0: Bagus dah inisiatif cikgu ni.
3: Tapi ginilah kita agak-agakkan orang kata pengusaha filem tu kenapa kalau hok yang ganah-ganah macam tumbuk-tumbuk macam ke di pusat-pusat penyanyi tinggi tu kita dah payah buat lah itu senang.
0: Kadang-kadang benda tu gini takut ada beri kesan juga pada
3: yalah benda begini
0: budak-budak ini ni
1: ataupun aku rasa macam apa tapisan media pun kena orang kata kalau jenis gitu mana budak-budak tadi tengok langsung macam kita dulu kan ada tapisan umur ni je
3: mungkin tengok ganah ke usul ni ke ganah ke apa-apa 18 SX bagi
0: orang ya kan budak-budak ni dia buat satu-satu benda dia tak fikir dia tak fikir kesan dia fikir ya mungkin dia niat siapa ke nak bahan sampai mati tapi dah main
1: dah mari nak share itu dah pukul habis lah
0: Allah lah agak-agak lepas-lepas ni jadilah dengar cerita gini deh. Okay. Okay.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Okay, bang?
4: Ya. Yeah. Okay, itu masih lagi lah dalam silam budaya Kak Cik. Kita bercakap tentang penyu kita, warisan kita. Nak tanya juga doktor ni, waktu selain menjadi kebanggaan negeri kita ni, harap nak tanya bagaimana pula penyu ni boleh membawa manfaat kepada masyarakat kita ni.
5: Manfaat dia,
3: manfaat
5: dia banyak.
3: Manfaat kat mana tu?
5: Manfaat dia yang paling mudah ialah kalau dulu orang nak ambil telur penyu lah sebagai komoditi, yeah, kan. Tapi sekarang ni dah tak boleh lepas pindahan endowment penyu.
3: Dia ada kawalan telur penyu betul. Kawalan doktor
5: Dia barang kawalan dah sekarang ni. Sebab itu pergi ke pasar payan dah memang tak boleh nak beli dah telur penyu.
3: Tapi masih ada jual lagi
5: Tak ada. Yang itu kalau jual, laporkan ke Jabatan Perikanan. Supaya dia ambil tindakan. Jadi nilainya kalau dulu kita lihat, kita nak ambil secara terus, iaitu ambil telurnya. Tetapi manfaat yang kita boleh dapat sekarang ni, kalau macam saya sendiri sebagai penyelidik, manfaat kepada sains lah, bagaimana nak memahami penyu itu. Dan yang kedua adalah manfaat kepada pendidikan. Dan manfaat yang paling mudah orang-orang kita faham adalah manfaat pelancongan. Sebab itu di negeri kita ini dianugerahkan rezeki, ada banyak penyu dekat Pulau Redang. Jadi itu tarikan utama. Kalau dahulu yang makan telur penyu sahaja, yang kutip telur dapat manfaat, dia jual kepada orang yang berniaga, orang berniaga pergi bagi kepada orang yang makan telur penyu, makan tiga orang saja dalam rantaian ekonomi ni. Tapi bayangkan, tadi saya kata di negeri Terengganu, daripada Kemama hingga ke Besut sana, ada banyak pendaratan penyu. Tapi sebab itu saya melihat ini adalah potensi. Potensi kita untuk dapatkan manfaat, bukan sahaja daripada aspek untuk kita kata pelancongan. Tetapi bayangkan, kalau pelancongan ni mungkin orang faham, pergi tengok penyu dia kena bayar. Istilah kena bayar, ada kos orang yang menjaga pantai itu, Jabatan Perikanan apa, kena bagi upah kan. Tapi selain daripada itu, manfaat kepada homestay. Macam kita buat event lah, homestay akan penuh. Kemudian orang mari sini lah, orang nak makan, orang ada berjual beli. Jadi manfaatnya lebih banyak. Sebab itu saya percaya bahawa bila kita ada penyu, khususnya penyu belimbing, tarikan yang sangat kuat, kita bukan ambil solusi terus tutup saja keseluruhan pantai Rantau Abang. Nanti komuniti Rantau Abang akan mempertikaikan, penyu mari kan kampung kita ni. Jadi apa manfaat kita dapat ni kalau kerajaan tutup semua? Jadi kita kena cari jalan bagaimana kita nak memulangkan kembali manfaat konservasi ini kepada komuniti.
4: Jadi nak tanya juga, kadang-kadang tu yang orang suka lah makan telur penyu ni, ada efek ke kenapa?
5: Penyu ini dia tak duduk di negeri Terengganu sepanjang hidup dia. Lepas dia bertelur, dia akan pergi merantau di seluruh Laut Cina Selatan ni. Jadi bayangkan, kalau lepas habis musim dia bertelur, dia akan pergi ke Gulf of Thailand, Teluk Siam. Kemudian dia naik pergi ke Hainan, pergi ke Taiwan. Kemudian dia turun balik, pergi ke Filipin, pergi ke Sabah, Sarawak, turun balik. Dan proses ini mengambil masa 2 hingga 3 tahun. Jadi dia tak duduk di hadapan negeri kita sahaja. Dan bayangkan, dalam proses ini mereka akan makan. Jadi pengumpulan ataupun kita panggil bioaccumulation, pengumpulan bahan-bahan cemar di dalam badan penyu. Kemudian dia lepaskan kepada telurnya. Kemudian kita pula yang makan telur tu. Sebab itu memang ada kajian yang mengatakan bahawa jumlah bahan-bahan cemar, iaitu bahan logam berat, dijumpai dengan jumlah yang banyak. Kalau kita makan telur penyu dengan banyak, akhirnya memberi kesan kepada kita. Sebab lautan sekarang ni bukan macam zaman lautan dulu. Kalau era 60-an mungkin kurang pencemaran. Aktiviti pencemaran di lautan. Tapi zaman sekarang ni, zaman moden ni, kita hati-hati.
4: Jadi beringat lah, jangan makan lah. Sebab memang ada akta pun, boleh makan memang. Jangan makan lah.
3: Yang jual pun kena, yang makan,
5: yang makan pun tunggulah.
3: Satu lagi kita kena fikir, benda makan tu mari teringat kan. Mari teringat
4: menyakit
3: lah. Okay, baik, ini ada soalan daripada Faizuddin, doktor. Dia kata kita akan lepas anak penyu setelah menetas. Kenapa kita tak biarkan anak-anak penyu tu besar dulu, atau kita bela dulu, bila dah matang baru lepas? sebabnya peratus untuk anak-anak penyu membesar amat rendah dengan banyak pemangsa yang akan makan anak-anak penyu ni.
5: Okey, baiklah. Kalau saya boleh bagi pemahaman, di seluruh dunia mengatakan bahawa penyu ini hanya 1 per 1,000 sahaja yang akan berjaya menjadi penyu yang matang selepas 20 tahun.
3: Satu daripada seribu.
5: Sebab itu, kita kena lepaskan sebanyak mungkin telur penyu. Baik. Jadi, jangan pemahaman kita. Kalau 1 per 1,000 lagi 999, kita bahang makan lah. Jadi, ini pemahaman matematik yang tak berapa betul lah.
3: Okay,
5: jadi, kita kena lepaskan 1,000 baru kita berjaya dapat 1.
3: Okay.
5: Jadi, apa yang berlaku ketika ini, kita kena ingat bahawa kita nak menyeimbangi ekosistem kita. Kita tidak boleh nak buat secara, kalau kita kata dulu, dia ada pengeraman secara ex situ, kita pindahkan di dalam hatchery. Kemudian apa yang kita lakukan adalah mungkin kita buat head starting. Head starting ini bermaksud kita kita biarkan mereka hidup mungkin 2 bulan sehingga ke 6 bulan. Kemudian dah besar sikit baru kita lepaskan. Tapi kena ingat, apabila kita mengganggu mereka secara semula jadi, anak-anak penyu ini sudah tidak belajar tentang pemahaman earth magnetic field yang saya katakan tadi itu, medan magnet bumi. Maka kita dah asuh dia, maksudnya kita dah bagi dia susu lah. Maksud dia kita suap dia, suap dia, suap dia, kan. Tapi bukanlah penyu ni minum susu.
3: Jom kita beri cari lah.

0: Jika tidak, kita dah mula mengganggu cognitive ability dia, iaitu bagaimana mereka nak belajar kepada alam. Kita kena ingatlah, kalau kita terlalu asuh dia, macam kita ada dua buah pokok. Satu pokok ini kita sentiasa siram air. Satu lagi pokok ni kita mungkin siram seminggu sekali. Tapi apa yang berlaku apabila berlaku ribut, pokok yang sentiasa kita siram air ni, dia akan tumbang. Sebab apa? Akarnya itu tidak masuk dengan lebih dalam. Jadi dia tak kuat. Jadi yang lebih baik adalah akar yang kita siram seminggu sekali je. Sebab dia cari sendiri. Dia pergi dengan lebih dalam. Jadi bila dibadai dengan ribut, pokok yang kurang siram ini sebenarnya dia lebih kuat. Jadi inilah analogi yang kita boleh faham.
1: Macam-macam pernah tengok je analogi tu.
0: Kita jangan terlalu macam asuh haiwan liar ini sehingga dia pun dah tak pandai.
1: Baik-baik. Ini daripada Cikgu Aniza. Dia kata, "Assalamualaikum Kak Cik, Awang dan juga Doktor. Sekolah saya menjadi program anak angkat ahli konservasi penyucilik 2026. Teruja lah murid-murid sebab banyak ilmu disampaikan. Dari penyu bertelur sampailah anak penyu dilepaskan. Ini anjuran pemulihara di Tanjung Resort kan. Budak-budak suka. Satu lagi kita melentur buluh, Doktor, ya, biar dia rebuh. Ya, jadi budak-budak boleh tengok lah. Okey, baik. Ni ada soalan sikit, Doktor. Dia kata penyu ada pelan lain, Doktor. Penyu ni kadang-kadang kena laju juga mikir macam kita. Ada tak pelan lain kalau lah dia tak dia kapatan atau abang ni terhakis ke apa? Macam mana, Doktor? Dia mari-mari tiba-tiba terhakis. Dia ada, dia kena dia ghostan balik ke macam mana? Kita pun tak tahu kan. Apa akan berlaku, akan datang, Doktor? Macam mana?
0: Okey, sebab itu ada beberapa perbincangan lah. Apabila sekitar 2 tahun yang lalu, kita lihat ada penyu daripada Terengganu pun telah masuk ke kawasan pelindungan hidupan liar di Vietnam. Mereka bertelur di sana. Ini adalah kes penyu agar lah. Sebab itu sekarang ini saya bertanyakan soalan, adakah penyu yang datang ini, penyu belimbing ini, adalah daripada populasi kita ataupun tidak? Baik. Ataupun ada kemasukan daripada populasi lain yang datang untuk bertelur di sini? Itu adalah perkara yang baiklah kepada negara kita. Jadi sebab itu kita perlu menjawab beberapa persoalan asas lah berkaitan dengan penyu ini. Tapi kalau boleh, kita kena pastikan bahawa pantai kita ini masih lagi bersedia untuk nak menerima penyu. Jika tidak, kita kena ingat penyu ini dia adalah haiwan daripada zaman dinosaur lagi. Dan perubahan bentuk muka bumi ini sangat-sangat dahulu kita tahu di Laut China Selatan ni kita pentas Sunda kan. Kawasan ini sebenarnya adalah kawasan daratan. Kan, kalau di Bukit Bucu pun kita tahu ada penemuan fosil fosil purba di kawasan Bukit Bucu, batu rakit itu. Itu pun sebenarnya daripada daratan yang naik ke atas. Jadi kalau penyu ini kita bayangkan ketika ratusan tahun yang lalu, jutaan tahun lalu adalah muka bumi berbeza. Tapi ketika kita hidup sekarang ini, kalau kita ubah dia lagi, penyu ini akan lari. Dia akan tetap bertelur. Itu juga berlaku kes apabila penyu cuba naik bertelur di kawasan yang dia biasa naik, tetapi tak mampu untuk bertelur dengan selesa dan baik. Akhirnya mereka akan lepaskan saja telur di dalam air. Jadi kegagalan lah untuk telur ini berkembang untuk menjadi embrio. Jadi sekarang ini kita memang kena pertahankan pantai kita ini. Saya menggalakkan komuniti kita turun ke pantai hampir setiap minggu. Join kita ada komuniti Gang Plastik Ijar, GPI.
1: Ya, betul.
0: Orang nampak mungkin ini kutip-kutip sampah saja, tetapi sebenarnya sumbangan mereka adalah memastikan kalau penyu, ikut kajian kami ialah penyu kalau naik ke pantai, pantai itu kotor, 60% penyu akan gagal untuk bertelur. Dia akan berpatah balik. Jadi sebab
2: dia
0: itu
2: dari telur lah.
0: Dia takkan jadi telur.
1: Terganggu dia rasa.
0: Akhirnya kalau malam ini dia naik bertelur, tak boleh bertelur, dia patah balik. Esok dia cuba lagi, tak
1: kita
0: boleh.
1: Kita pun tak tahu bila penyu nak naik, Doktor. Jadi kena pastikan sebiasa lah.
0: Sepanjang pantai kita. Itulah bagusnya komuniti negeri Terengganu. Saya menggalakkan ramai lah. Bawa anak-anak keluar. Supaya akhirnya anak kita ni dekat dengan alam. Akhirnya mereka akan ambil tindakan-tindakan yang bertanggungjawab. Nak buang sampah depan rumah pun dia akan ingat. Kalau hujan nanti akan dialirkan ke sungai dan akhirnya ke laut balik.
1: Indah kata-kata suara anak muda. Doktor, suara anak muda iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Rosli, merupakan Ketua Pusat Konservasi Marine UMT. Jadi tajuk kita tadi pun, Doktor, penyu kita, warisan kita. Jadi bagaimana kita nak mengekalkan warisan kita? Ada yang kata, Kak Cik dengan awak ni kena ngena penyu ni. Macam doktor, ya, doktor penyelidik. Makan anak-anak ni, ya, betul. Jadi kita ni orang biasa je. Apa yang kita boleh sumbang, apa yang boleh kita buat untuk mengekalkan warisan penyu kita, Doktor? Macam doktor kata tadi, penyu kalau ikut zaman dinosaur lagi lama. Jadi macam mana, Doktor? Apa sumbangan setiap daripada kita ni, Doktor?
0: Semua orang dalam hidup ini memang terkait dengan lautan.

0: yeah. Tapi kita tak perasan. Contohnya kita menghirup udara, oksigen yang banyak ini sebenarnya 70% disumbangkan oleh lautan. Mungkin kita belajar dulu adalah hutan hujan khatulistiwa. Kan kita nampak klorofil, apa proses fotosintesis itu nampak. Tapi sebenarnya proses fotosintesis itu lebih besar di lautan sana sebab kita ada plankton, phytoplankton. Dan juga kita mengambil sumber yang banyak daripada lautan ini, iaitu sumber protein utama. Jadi penyu ini adalah satu makhluk di mana mengimbangi ekosistem lautan. Jadi kalau kita memahami peranan penyu ini di dalam ekosistem kita, kalau kita kata penyu belimbing, penyu belimbing makanan utamanya adalah obor-obor. Jika obor-obor ini banyak, ada ledakan populasi ketika musim panas, ledakan populasi obor-obor akan meningkat naik. Obor-obor yang banyak akan memakan plankton ataupun telur-telur ikan kita, larva-larva ikan kita. Maka kita akan terkesan. Sebab itu penyu belimbing penting untuk mengawal populasi obor-obor. Dan yang kedua pula, kalau penyu agar, makanan utamanya adalah rumput laut. Apa yang berlaku jika rumput laut kita tidak sihat? Rumput laut ini kita kena faham bahawa dia macam kawasan padang, padang golf, padang bola. Dia mesti kena ada orang yang trim dia. Kena sentiasa potong supaya dia sentiasa sihat. Jadi inilah peranan yang dimainkan oleh penyu agar untuk memastikan ekosistem rumput laut kita sihat. Rumput laut ini penting kepada anak-anak ikan sebagai nursery ground. Sebab itu saya kata kita menerima manfaat yang banyak daripada lautan. Lautan ini adalah jasad yang sentiasa memberi. Tapi kita ini sentiasa mengkhianati.
1: Tanpa sedar.
0: Tanpa kita sedar. Tanpa kita sebab sedar. Itu bawa anak-anak kita turunlah ke lautan. Kadang-kadang anak kita nak pergi sekolah pun dia masih nak tengok skrin, tengok tab. Cuba berhenti sekejap tengok tab. Berhenti sekejap tengok YouTube. Suruh dia tengok sekolah kat mana ni, nak belok kiri ke nak belok kanan. Kadang-kadang anak kita pun tak tahu jalan ke sekolah. Sebab itu saya kata kita buka tingkap, biar anak kita dekat dengan alam, biarlah panas. Kan? Biarlah rasakan apa yang ada di luar itu, bawa ke pantai, biar rasa pasir pantai itu macam mana.
1: Dia balik macam zaman kita, zaman mungkin ada doktor-doktor anggap zaman dulu-dulu kan, kita mak ayah kita ajar kita sangat berdikari, doktor. Dan okey, pandai bawa dirilah. Macam penyu jugalah, dia pandai bawa diri dia. Okey, baik. Menarik sekali sebenarnya, kita nak cakap lagi banyak tapi tak ada masa, doktor. Yalah. Kita ada Fizura. Terima kasih, doktor. GPI katanya.
0: GPI.
1: Gapai pahala ikhlas. Hashtag Game Plus Ijab.
0: Oh, menarik.
1: Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, doktor. InsyaAllah mungkin kita boleh panggil sekali lagi, doktor. Wang,
2: InsyaAllah.
1: Banyak sangat. Terima kasih sekali lagi untuk yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Uzai Rosli, Ketua Pusat Konservasi Marine UMT. Penyu kita, warisan kita, doktor. Okey, jadi ingat Dr. Uzai. Biasa Kak Cik Ngawa panggil Dr. Uzai. Ingat penyu. Terima kasih sekali lagi, doktor.
3: Okay. Terima kasih juga sangat kepada bermanfaat. Penerbit kita hari ini,
1: Siti Jamilah Hanim Jamil hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam apa tu,
2: Silang Budaya.
1: Terima kasih, doktor. Assalamualaikum.
4: Silang Budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
5: satu jiwa.

Mainan yang dulu banyak.

0: jatuh lah sungai ke bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita. Okey, baik. Pukul 4 minit petang. Jamak Kigong banyak cerita, ya? Yep. Okey, jadi dari silam budaya, kita ke Jamak Kigong pula. Kalau hari Ahad ni, pukul 4 sampai pukul 5, ada Jamak Kigong. Benda apa nak cerita Jamak Kigong ni? Jamak Kigong ni sebenarnya...
2: Jaman-jaman yang dulu-dulu lah. Okay. Lama-lama dulu lah. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an.
1: Okey, tapi tau. Sebelum tu, awak nak dengar lagu ni dulu. Kayak gitu. Dia Jamak Kigong ni, hari ni kita fokus kepada hiburan. Hiburan orang dulu-dulu. Ha. Macam ni orang dengar lagu, orang dengar kat YouTube, orang dengar di TikTok lagu dan sebagainya. Ataupun gigi konsert ke okay lah, mana-mana lah boleh dengar belaka. Betul tak, bang?
2: Ya. Yeah.
1: Okey. Orang dulu-dulu berhibur macam mana? Bukan berhibur, cara hiburan orang berhibur orang dulu-dulu.
2: Contoh.
1: Ataupun orang-orang dulu healing. Cara orang dulu macam ayat istilah budak-budak learn ni lah healingnya.
2: Yeah.
1: Macam learn ni kan kalau healing kita tengok wayang, kita patah. Kalau dulu-dulu lagu mana? Kita pun nak
2: kalau
1: tahu juga.
2: Kalau dulu-dulu mungkin orang katanya tengok apa ni
1: Pesta patah. Dulu dia panggil pesta wang.
2: Main patah.
1: Oh, okay. Baik. Jadi tapi kita tahu aku dulu sebab nak asur. Awak nak khabar tu dulu
2: kita
1: eh.
2: Kita nak khabar solat fardu asur kita.
1: Baik.
2: Bagi.
1: Khabar dah. Okay.
2: Macam pakai jubah dekat cik.
1: Tak apa lah, bang.
2: Okay. Asal kita bagi Kuala Terengganu dan juga Marang. Asal kita pukul 4:12 minit petang. Kacik kena berdiri ni, kacik. Bila main lagu ni. Bagi Besut Setiu, asal kita pukul 4:14. Hulu Terengganu pukul 4:13. Dan sasaran kita yang berada di Kemaman dan juga Dungu, asal kita 4:11 minit petang. Demikian disampaikan solat fardu asal kita lah bagi daerah di negeri Terengganu.
1: Okey, baik, jadi rasanya kita tawaku dulu lah. Okay. Kok bukan, tapi ni ada dah kat atih, bang. Kat atih dia kata main arodak. Main arodak. Katih mau inang tau.
2: Katih mau inang.
1: Ala kayo. Wah, gitu sekali deh. Okey, katih kata.
2: Sama naik dengan Farah.
1: Katih kata mai godak dengan silat gayung. Oh, cara hiburan dulu silat gayung. Kata orang healing kan. Dulu kan, kalau mai patah orang, biasanya lepas orang ngetang padi ke benda kan. Habis
2: Lepas orang ngetah padi
1: orang nak, jadi nak relax berhibur. Tu yang main patah tu. Maknanya serumah tu dia buat kemah macam buat pasar. Kak Bira patah. Kak Cik ingat dululah. Okey, baik, kita tahu aku dulu sebab dia nak asal. Jadi sambung semula Jamak Kigong sekarang deh.
2: Baik.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala, kehidupan kita menjadi banyak benda yang kita lakukan hari-hari, kadang-kadang boleh menimbulkan kesalahan, boleh menimbulkan kemarahan orang lain, terutamanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagusnya untuk sentiasa meminta kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, ada beberapa perkara yang Allah taala akan beri kepada kita. Yang pertamanya, innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Orang yang kita jika kita sentiasa memohon ampun beristighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menurunkan hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Dalam keadaan sebab itu, tuan-tuan, perasan ataupun tidak, jika berlaku kemarau yang panjang, sunat bagi kita untuk solat meminta hujan. Sebab dalam solat tersebut kita minta ampun, maaf Allah Ta'ala, bertaubat daripada segala dosa kita. Mana kita kembali kepada Allah Ta'ala, bawa belakang keadaan kita gitu-gitu solat pula kita di tempat padang, di tengah tanah yang lapang. Sunat bagi kita begitu bertaubat, beristighfar, kemudian berubah dengan menunjukkan kesalahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka ada yang tinggi sana, alaikum midara Ta'ala, yang menjadi keperluan kepada manusia. Yusir sama'alaikum durala wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan, menambahkan, memberikan rezeki kepada kita dengan harta benda dan juga anak bina. Allah Akbar, adalah beberapa petua yang beritahu kepada kita, gitu gini, gitu gini, gitu gini lah. Cuma je Allah Ta'ala tersebut kepada kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Rezeki yang pertama itu menurunkan hujan daripada langit dan menumpukan tanaman yang memberikan sumber kepada manusia. Yang kedua, keseronokan manusia. Zijina linnas hubbus syahawati minal bani. Allah Ta'ala beri anak-anak bina kepada kita, insyaAllah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Adakah bermakna dia tak bekerja? Bukan, berusaha itu tak berusaha. Cuma ada nilai tambah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala memberikan harta benda dan anak bina. Wa yaja'al lakum jannatin. Allah akan berikan jannat. Jannat ini kita terjemahnya sebagai kebun, sebagai kawasan tanah yang subur, orang tanah dan subur tanah api. Orang yang belajar dia akan nampak hati-hati dia. Jadi terjemah Allah Ta'ala terjemahkan sebagai jannah. Jannah ini benda yang sangat seronok bagi kita. Jannah surga lah sama kebun ini, mana tak lagi. Kembangnya dengan apa? Tafar berdua tanah. Usaha wajib. Usaha tawakal tu kena buat. Kena ada belaka. Cuma hubungan kita dengan Allah Ta'ala lebih baik. Itu Pak. Wallahu'alaikum.

0: Jatuhlah sungai kebun terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kirung. Setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang. Hanya dalam GGOK. Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kirung, banyak cerita. Okay bang, kita balik semula lah. Kalau hari hak kau pukul 4 sampai pukul 5, kita ada Jamak Kirung.
2: Yeah.
1: Kita ada segmen Jamak Kirung. Jamak Kirung ni sebenarnya jamak sedang lah. Jamak-jamak dulu. Jamak-jamak mungkin kita kecil. Hmm. Ataupun jamak-jamak untuk nek mak ayah kita dululah. Hari ni kita fokus kepada hiburan orang-orang zaman dulu. Ataupun cara orang dulu healing. Maksudnya healing ni maksudnya kata orang tu beriadah ke, relax-relax macam mana cara dia. Bang dok, kat mana kita pun tak tahu juga. Okay, mungkin ada keadaan dia lah. Jadi kalau orang nak telefon boleh
2: 6238330.
1: Tapi kita ada WhatsApp ni, kita ada Makcik Pulau Rusa. Dia kata kalau zaman dulu tengok wayang pacok. Tengok wayang pacok kain putih, layar pakai inci bateri. Tapi suka dapat kupu skapong dekat Padang itu. Cerita zaman dulu, cerita Nusantara. Bertemakan bulang sebab tak ada elektrik, kita era 60-an. Sebab kalau dulu mai patah, Kak Cik ingat macam suatu baru ni orang pesta dulu ia sebut mai patah. Leni ditukar kepada festival.
2: Festival mai patah pantai.
1: Mai patah, wang. Mai pasir tu biasa penyu mai pasir, wang. Okey, mai patah. Sebab tu Kak Cik pergi baru ni festival patah, wang. Dia macam flashback balik. Tulisan Jawi. Lepas tu ada wayang pacok. Terasa macam dulu-dulu kala.
2: Ni dekat benda apa ni? Di Teluk Tapang
1: ke? Teluk Tapang baru ni. Kalau dulu dia sebut mai patah. Ini festival benda pantai. Okey, kita ada panggilan, wang.
2: Okey, panggilan kita. Okay, Assalamualaikum.
1: Okey, wang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Okey, Kak Agah, okey, baik Kak Agah. Kalau dulu lah orang hiburan orang-orang zaman dulu, zaman
2: Kak Agah dulu. Kenapa kalau Kak Agah ingat?
3: Macam Kak Agah ingat umur Kak Agah 9 tahun dulu lah. Masa tu umur Kak Agah duduk di Bading. Tengok wayang tu dia apa ni? Dia pasang kain putih tu, dia main dekat padang je.
1: Buaya pacok tu.
2: Pacok dah tu.
3: Lepas tu apa ni? Selagi wayang kulit.
1: Wayang kulit, okey.
3: Wayang kulit tu macam dia main macam dekat roloh tu, macam ada basah tu. Lepas tu belakang dekat wayang kulit tu dia pasok ni, dia pasok wayang kulit tu dengan apa ni, batang pisang.
1: Okey.
3: Jadi benda tu duduk di batang pisang lah. Main dia tu dia pegang lah.
2: Okey.
3: Masa tu Kak Roh umur waktu tu, Kak Roh betul dah tu umur 12 tahun tu.
1: Baik.
2: Itu antaranya apa ni, wayang pacok dengan wayang kulit lah.
1: Baik.
2: Terima kasih. Salam.
1: Ada orang kata healing style sebah, Kak Cik. Sebab kita set megang dulu set sebah. Megang di handabak.
2: Bukan di tayar.
1: Healing style sebah kau ada. Peria yang dah kenal. Fia, awang dia.
2: Abang Zika.
1: Dah ada. Jumpa di sesebah dulu.
2: Jumpa
1: di sesebah.
2: Jumpa ke Kak Cik.
1: Jumpa di sesebah.
2: Kak Cik nak main lagu Ella.
1: Bukan. Nan-nan-nan-na kandu kita.
2: Ella and the Boys.
1: Menyakkan pakat orang, bang.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Apa tu? Okay. Segi.
2: Okay. Lagi kita. Hello.
1: Assalamualaikum. Ya, Kak Mah ya?
4: Ya, Kak Mah.
1: Baik, Kak Mah. Okay. Hiburan orang zaman-zaman dulu, Kak Mah. Ataupun cara healing orang zaman dulu.
4: Tengok benda wayang pacok tu, wayang kulit tu. Wayang gambar wayang pacok main duduk atas padang.
1: Memang dia atas padang-padang bola.
4: Umur berapa tahun? 9 tahun ke berapa tahun? Kak Mah ingat ayat tu. Lepas tu, redikir main kan dulu, redikir main kita tengok gitu lah.
1: Dikir karu?
4: Main atas padang tu. Lepas tu, macam Kak Mah kata lah, wayang kulit ya.
1: Okey, baik.
4: Banyak lagi. Waktu ialah main dulu
1: dah. Okey.
4: Mak dara pergi pupu-pupu tengok.
1: Oh, dia biasa ya, biasanya biasanya malang lah kan.
4: Oh, malang je. Lepas hisa tu ha okay. Duduk pakat dia ajalah kaki dia.
1: Okey.
4: Dekat duduk rumah tu masa Kak Mah kan duduk kampung buluh dulu bandar pemasuri, dia main dekat tembok tu, Kak Mah duduk bawah tu dekat je lah. Sampai jiran
1: dulu. Kena bayar dok dulu Kak Mah? Kalau nak tengok tu kena bayar dok?
4: Eh, ada kena bayar tiket. Kadang tak ingat berapa.
1: Oh, ini macam cerita Mang Laksa.
4: Memang kena juga bayar. Kadang tak ingat berapa.
1: Oh, kena ada bayar eh. Okey, ada tiket juga lah.
4: Sama kecil-kecil lagi dalam umur 9 tahun. 8 tahun gitu. Tak ingat mana
1: lah. Okey, baik-baik. Terima kasih.
4: Kita jeluh tembok dekat benda tiang identiti tu kan, tiang di pala getok tu jeluh.
1: Okey.
4: Jangan
1: belah nak tengok ke dulu ah.
2: Nak tengok ke wayar pacok ni nak.
4: Yalah. Assalamualaikum. Mama
1: dah rasa tu. Ya, yalah. Baik. Terima kasih Kak Ma. Assalamualaikum. Okay,
4: assalamualaikum.
1: Salam.
2: Ada yang bayar tu bayar juga kok asasnya.
1: Ada
2: free-free di Padang street ni tak ada tu.
1: Tak ada bayar macam fun
2: fair. Oh, mesti itu jual mungkin dia jual kacang kau. Heeh. Kacang putih kat cik. Kacang kuda kat cik. Kacang rebus tu.
1: Ah, yalah. Kacang bendi.
2: Kacang bulu ada
1: tak? Tapi kacang dulu makan kacang panjang.
2: Oh, makan sayur.
1: Tengok wayang pacok sambil makan kacang panjang kau ada.
2: Makan kacang kebun ni ada dok masuk kecil. Ketung balik buang gitu.
1: Jangan disebut bang. Menambah luka di hati. Kita ada Rohani Zataha. Dia kata saya pernah tengok wayang pacok kat tengah Padang. Apa tu kapung apa tu? Kapung bakau tinggi Kemamang. Tapi tengok masih ada lagi. Tengok cerita esok masih ada. Masa tu umur 5-6 tahun. Ingat lagi deh. Dia kata bawa tikar, bawa makanan sekeluarga. Tengok sambil makan.
2: Kasih bacok siapa ye?
1: Ha? Apa tu? Hak Rohani Zataha tadi. Okay. Lepas tu pakcik Solahi. Dia kata tunjuk wayang gambar. Lepas tu jual ubat. Okay. Macam cerita je. Okay, awak nak baca WhatsApp?
2: Okay, awak baca ni. Abang Mi kita. Abang Mi di Payah Sok ni. Katanya zaman hamba. Dia atau gambar tu.
1: Oh, ya.
2: Ni Jabatan Pengarangan Raung satu kapung. Dia war-warkan mungkin ada pengawayang pula. Ada yang wayang pacok kot. Malam ni siapa dia mari kot.
1: Macam cerita tu. Macam cerita pengang beli tu. Cerita pengang beli.
2: Ya. Okay. Macam setelah gitu lah.
1: Setelah gitu. Okay, baik. Ada siap atau gambar lagi. Pergi depan kali
2: tu. Ni Jabatan Pengarangan ni. Kang.
1: Awak ada yang sini? Awak ada belakang? Aduk. Awak penyiarang dia ingat bukan penerangan
2: tak
1: eh?
2: Tak ada kacik. Okay, ini tahun berapa ni?
1: kita ada Yoh Kalastor. Dia kata cara orang dulu-dulu berhibur dengan cara bersilat. Bersilat wang.
2: Oh, silat.
1: Silat. Orang dulu memang dia dekat dengan silat. Berzanji dia kata. Okey, baik. Kita ada nota suara daripada Puteri Khaimah wang.
2: Okey.
1: Okey, mana khabar benda tu kita dengar sekejap deh. Okey, okay. Baik.
2: Halo. Halo pula dah. Wei kasi.
1: Salah akak bang. Apa tak ada ni? Apa tak ada bang?
2: Ha?
1: Tak ada dah. Oh
2: ya ke?
1: Ah sudah. Tak boleh dengar ni macam mana eh?
2: Tak dengar.
1: Pakai ni mesti salah bang. Mana pula gini? Apa pula ni? Oh, tak tahulah. Jadi kita ajar mula deh. Siang pula ke mama tu ni. Tak tahu apa dia dengar ni. Mari kita dengar lagu dulu deh.
2: Okey.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Kapo kenapa boleh isi makanan?
3: Kapo pinggang.
2: Salah.
3: Kapo punggung.
2: Salah.
3: Dah.
2: Kapo mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
3: Kapo Menda.
2: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
3: Kapo Menda. Okey, Kapo Menda hari Selasa. Ha, kita ada belaka. Kalau Kapo Menda hari Selasa, kalau hari ni jaman kirung wang.
2: Okey,
3: hari ni jaman kirung.
2: Kuat sikit. Kapo
3: Menda hari Selasa, hari ni jaman kirung.
2: Jaman kirung.
3: Okey, sebenarnya kita duduk set. Ni nak dengar nota suara daripada Ma, Puteri Khamar. Tapi tengok duduk ejah lagi. Kita ada panggilan wang.
2: Okey. Panggilan kita. Hello, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cik Noh.
3: Cik Noh.
2: Sini hujan Cik Noh. Bandar kita ni.
3: Berangin.
4: Bandar Terengganu hujan.
3: Oh, dah hujan ni Noh.
2: Panas ke Dino?
4: Panas.
2: Oh, panas.
3: Okey.
2: Ya.
3: Baik. Okey. Okay. Nama benda Cik Noh pula. Okey. Kalau benda hiburan orang-orang zaman dulu Cik Noh. Cara orang-orang dulu healing lah.
4: Dia wayang pacok.
3: Okey. Baik.
4: Lepas tu kalau benda kahwin biasa dia orang buat wayang kulit.
3: Aha.
4: Dengan rodak.
3: Oh.
2: Masa kahwin tu.
3: Okey.
2: Oh, ada got rodak dia kalau kahwin?
3: Oh, kahwin dekat. Okey.
4: Kalau selagi kalau nak tengok rodak biasa pergi kampung gong untuk nasi lah. Dia buat kadang-kadang acara dia tu.
2: Muka cik yang tadi undang rodak ke je. Jumpa kacik je.
3: Kacik di belakang tabir bang.
2: Oh, belakang tabir.
3: Belakang tabir. Kacik mana
2: belakang nak tabir, depan? Main kulit kacik.
3: Kacik yang tukang perang tu.
2: Bukan.
4: Awang boleh jadi tu.
2: Awang kata kendang.
3: Awang boleh jadi tak jorok.
2: Dia jadi. Hei, gini.
4: Awang boleh jadi tu. Apa ni? Macam ropan Mok Ina kan.
3: Awang?
4: Awang jadi Mok Ina lah.
3: Sabar ke muang.
2: Ina ke mana kacik? Allah kayung.
4: Hot lelaki, hot lelaki. Kaya puang ada hot lelaki kan. Dia nari menunggak puang, lepas tu hot lelaki masuk.
3: Oh, lelaki nari juga.
4: Ada lelaki nari juga. Ada
2: CD ada, air ada.
4: Ya. Lepas tu setelah lagi macam hiburan juga kita. Zaman dulu kan pakai kaset ataupun video lah.
2: Ni ha pakai video tik tu ha.
4: Video tik.
2: Film betul.
3: Baik. Terima kasih Cik Noh. Assalamualaikum. Salam. Dulu nak dengar lagu Wan Leni mudah. Budak-budak Leni boleh tengok YouTube dan segala bagai Leni pasal kaset belik tadi ada kaset.
2: Ya, hot tu lah. Yang hot zaman hot yang jauh lagi tu.
3: Jauh lagi tu.
2: Pakai peritang.
3: Pergi hitang dah.
2: Bukan pergi terbang kakcik, pergi hitang.
3: Pergi hitang. Kakcik dang kalau di radio ni dang lah.
2: Oh, kakcik dang
3: di sini lah, bukan di rumah kakcik.
2: Yelah. Baru radio-radio dulu. Tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an.
3: Siapa pergi hitang nak pergi jambar, nak pergi tanda dah boleh lah. Takut selalu ini nopak lagu macam
2: tu. Lekat-lekat tau.
3: Daripada lagu Melayu jadi lagu putih. Kita dengar Pak Yu ke Mama. Assalamualaikum. Pak Yu kata jambar amba masa budak-budak. Pejabat penerangan pasang kain putih. Ikat dari pokok nyor, pasang wayar gambar dalam kampung. Pukul 8:30 malam baru buka. Time cerita Hindi, cerita Nuristan penuh orang duduk nunggu. Apa tiko kuang, duduk dah habis cerita, amba tidur dah kata. Arwah mak dukung dalam kain batik balik rumah dulu. Nostalgia lah Pak Yu. Okay, bila Pak Yu cerita tu kita boleh bayang.
2: Okey, betul.
3: Okay.
2: Yang dia pernah diikat antara pokok nyor ni lah. Wayang tu kan, wayang kain putih tu kan.
3: Terima kasih Pak Yu.
2: Okay. Kain kain pelekat dah jadi ke tau?
3: Mana?
2: Kain pelekat dah jadi tau.
3: Tadi Pak Yu kata ikat kain dia?
2: Kain putih.
3: Kain putih tau. Kain pelekat dah ada. Kain lepas ke dah jadi juga?
2: Dah jadi dia nak kain putih je kakcik.
3: Apa mana ada
2: kat kampung tu? Kerana?
3: Tak ada pun kain putih ni mengaruk awang. Tadi wayang-wayang
2: dia tu. Wayang mestilah kena kain putih.
3: Oh, wayang maksudnya.
2: Untuk tuai ke suatu alat tak jadi ke cik.
3: Apa ikat ada pokoknya? Pokok-pokok lain tak ada maksud tu eh?
2: Dah pokoknya antara banyak ke dulu kan pokoknya banyak ke cik.
3: Kita ada pok din dung awang. Sebab ikut kak cik awang.
2: Dulu pokoknya kak cik.
3: Awang kak cik. Dulu-dulu masa Amba masih remaja. Pernah tengok wayang di panggung. Wayang kampung Amba di Teluk Dara tu. Cerita Nustan. Ah, awang kak tengok ni kot eh. Dayang, Teluk Dara ada wayang dulu ah. Cerita Nustan.
2: Teluk Dara ada ke Teluk Dara? Biasa kan dia
3: dekat. Dah apa ke wayang?
2: Dekat bandar. Lepas
3: cerita Nustan tengok Nora.
2: Nuria. Tengok Nuria.
3: Sandiwara Melayu. Habis sandiwara tengok joget-joget twist pulak tu. Antara orang kampung dengan pelakon sandiwara. Lagunya lah zaman dulu. Bukan orang tempat itu. Kadang-kadang tengok orang main godak. Tapi waktu tu Mok Ina puang. Dah banyak lagi lah hiburan masa lalu.
2: Yeah.
3: Tak aruh lah Wan eh. Ada panggilan segi Wan kita ambil eh.
2: Okey, panggilan segi. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya. Yeah.
5: Betul lah, macam panggung wayang tu, Teluk Dara ada lah, di Sembilan Petasan tu.
3: Zaman tahun bila lah?
5: Zaman tahun mana, tambah tu.
2: 60 hang?
5: Lebih kurang mana, belah-belah sah lah.
3: Ni WT ya?
5: Yes.
3: Oh, memang ada panggung wayang. Panggung wayang masa tu memang cerita, benda siur cerita Nustang je lah?
5: Ha? Ah, okey. Sebab tu ambil boleh dengan ni sang awal kalau mana kalau ambil buat dia ayat lagu pelat-pelat.
3: Oh, dia daripada zaman.
2: Cik, tu baik sekali.
5: Tu baik eh. Ah, ya dewana musetani.
2: Kaki patang.
5: Betul.
3: Oh, lawang awang pulak dah. Dia tak tahu awang duduk depan kali masa tengok wayang tu. Kok depan kali awang tu.
5: Awang pun tak baru lagi. Ambil tua dah pada dia.
3: Awang zaman kesek. Okey, baik-baik. Terima kasih, WT. Assalamualaikum. Wah, khabar benda bang?
2: Khabar kita tengok. Khabar katanya, kesok khabar kalau zaman Kigo ni, zaman-zaman dulu lah, hiburan main wayang. Main wayang lah, panggung Fajar. Fajar dah happy.
3: Panggung Fajar tu kat cik je dengar?
2: Mak ayah tu ada kabar. Panggung happy ni dekat Kuala lah.
3: Okey. Panggung Fajar awak duduk dang tak?
2: Ayah
3: ngodang kot?
2: 90-an dia ada gini.
3: Okey,
2: orang suka khabar. Kenapa? Dok jijak lagi katanya. Oh, dok gigi ke? Dok gi lagi ke?
3: Jadi
2: zaman jidaja pula dah. Zaman remaja, khabar dengar radio kaset 80 hang. Kalau rodak khabar dok gilah. Pasal khabar dok
3: wei tengok rodak. Rodak ni memang salah lama sikit biasa wah.
2: Yalah.
3: Okey baik, kita ada Mizi di live TikTok. Rindu pula zaman sewa take video dulu kak cik.
2: Yalah.
3: No, dekat anu, Kapu Tiong.
2: Kapu Tiong.
3: Kaji pergi situ seorang lagi. Kau ada?
2: Awang kalau liling itu, pergi kedai tu.
3: Masuk lagu dia, pergi tik tau.
2: Beritik
3: kosong.
2: Benda panggil, beritik kosong.
3: Awang zaman Walkman.
2: Lepas tu, kita tuduh hari kaca. Pilih lagu kaca.
3: Pilih lagu. Dia kata kalau dalam buku, lebih 5 kali sewa. Boleh take free, kata. Oh, kena angang. Oh, bukan. Baik, saya tengok lagu dia ingat.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang layak. Tukang layak main lain kak iti kayu perahu. Kesto kan dulu ya budak ujung nunggu jatuh lah sungai kak bong terjun. Gayung lah macam-macam lah masa dulu. Hingga dah lah buat kenangan je lah dengar.
1: Semuanya pun dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita. Okey, Wang, Jaman Kirong kita nak dengar hok ngelah ni. Nota suara daripada Puteri Khaimar,
2: Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Kak Cik, Abah Wang. Saya ni nak kata Gen Z, nak kata Gen Y, Gen X juga. Tapi zaman dulu, kalau hiburan kita ni suka main cokok atas tanah. Buat lubang atas tanah. Okay. Dulu tak ada cokok zaman lening.
1: Tapi kutik
3: buah kita. Buat buah ganti guli. Lepas tu main zeropeng, petang-petang, bola cetong. Zaman dulu kita tak tengok wayang bak kita pekat kedai yang sikit. Gitu. Lepas tu wahai main danga.

0: Angah mandi sungai.
1: Angah panggil. Angah. Pondok-pondok masa-masa tu. Oh. Pasir, daun-daun. Gitulah. Itulah zaman-zaman kita dulu. Tak ada apa ni. Tak ada internet. TV ada tapi TV kita putih. Haa gitu. Gitu je lah. Abang orang kat cik. Baik siropen tak?
0: Siropen main kena?
1: Kalau
0: getol. Oh main getol. Panggil siropen.
1: Kalau zaman ajak main siropen.
2: Kalau kita main tepeng eh.
0: Doleh-doleh.
1: Okay, sabar petang kak cik, abang awang.
2: Ya, sama.
1: Assalamualaikum.
0: Lain ni doleh main dah. Dah sakit orang. Dulu dah apa.
2: Sakit orang mak.
0: Nopak sekali je. Okey bang, jadi siapa sini dulu?
2: Sikit-sikit cik. Ya. Cikgu Aziz ni. Ya. Pendapa ni dulu main decok katanya.
0: Main decok.
2: Tahu dah main
0: tu decok. Tu decok tu J biasa ya tu duduk.
2: Tu decok ni pun.
0: Decok dia ingat tapi tu J tu duduk
2: memang
0: tu.
2: Tu decok
0: kaki sebelah akak.
2: Oh,
0: decok-decok. Dia ingat lah.
2: Bukan main game.
0: Kak cik tu, kak cik kurang sikit. Kak cik lebih sikit macam bola-bola cetong, setiap gitu lah. Bola-bola benda.
2: Bola-bola api.
0: Bola. Awak main nokang.
2: Duduk keti kak cik aku.
0: Okey, wah, jadi siapa sini dululah kita dah.
2: Okey.
0: Okey, untuk benda kita pun nak live dah. Dan untuk benda jamah kiri orang gini pun siapa sini dulu.
2: Terima kasih banyak yang berkongsi tadi dah.
0: Terima kasih banyak yang takut dah. InsyaAllah ada masa kita jumpa semula lah. Okey, pukul 5 nak dengar utama 5 petang. Lepas tu kita ada pilihan retro. Kita ada Lapor Dawe dan juga wang.
2: Kita ada Biz On Air.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak setiap hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2:15 petang dan disambut Putra Mahkota berangkat Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembalan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan aquaculture, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti dalam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Ikuin selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Ikuin bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula One beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari-cari TV. Download je RTM Klik. Apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu benda lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, baik. Gigi, okey. Guana Gamo kita 5.17 minit petang dah, Wak.
2: Oh, hujan tadi di bandar kita ni kecil,
1: baru ni pun. Ada yang gelak. Ada kawasan tempat demo tu ada kata gelak ni kecil. Ada bunyi gugus saja. Dah hujan lagi. Gitulah,
2: Ya.
1: Okey, baik, Wang.
2: Okey.
1: Kita ni, tapi kita ada nota suara daripada Awi Kuala Abang, Wang. Nak dengar ke?
2: Boleh juga,
1: Wak. Boleh sekejap lah nyanyi kreator, Wak. Pasal lagi kita nak dengar lagu pilihan daripada saya sobat kita. Lepas tu kita ada lapor, Wak. Lima setengah ada bis on air. Okey, baik, kita nak dengar sikit dah. Nota suara daripada Awi di Kuala Abang. Awi dia nak cerita pasal ni. Hibur orang-orang zaman dulu-dulu ni.
2: Okey.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Salam, Wak.
3: Awang.
2: Ya.
3: Ni nak betul balik ni kata panggung wayang kapal seberapa tasan turut bidara tu tempat lahir saya lah tu. Memang betul panggung ada di kampung turut bidara tu. Nak panggil panggung Cik Mak. Dalam sekitar tahun 70-an lah. Saya ingat tahun 80-an tu, 82, 83 tu, dah tutup bangunan je lah dia. Panggung dia buat dengan ni je, dengan papang je. Tempat duduk kayu, baku kayu gitulah. Rendah tinggi-tinggi-tinggi yang macam kuliah je buat tu. Gitu. Dia main cerita dia banyak main cerita Hindu.
1: Cerita Hindu.
3: Saya dah tengok, saya kecil-kecil dulu. Rasa tak sekolah lagi rasa.
1: Ya, weh.
3: Gitu lah. Kalau tak sekolah, kalau tak pun jauh satu, jauh dua gitu lah.
1: Baik.
2: Patut awak dah tahu,
3: memang
2: kan,
3: ada panggung. Tapi dia latar dia pasir je. Dia buat bangunan kayu, latar dia pasir, tak ada semi-semi. Pasti buat baku kayu. Macam baku kedah tu. Gitu. Jadi dia mari main tu wayak Cina buat main, tapi panggung tu panggung Cik Mak panggil. Saya ingat token ni Mekik gitu lah. Saya kalau saya ingat lupa lah.
1: Siapa
3: saya
1: dia Cik Mak tu?
3: Cina tu. Tapi Cik panggung tu panggung Melayu. Panggung Cik Mak.
1: Tanah tu buat Cik Mak tu.
3: Cerita Hindustan lah. Kadang-kadang ada main Mok Yong, main Nora gitu lah.
1: Nora dia sungguh.
3: Gitu lah cerita ni. Memang ada lah panggung situ.
1: Ada dah.
3: Kita tahun awal 70-an.
1: Alah orang dungung.
3: Akhir 70-an. 80-an tu saya rasa tak ada. Dah rasa tinggal mengenang je.
1: Baik.
3: Itu je rasa je.
2: Kacik kena cari, Kacik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wi. Terima kasih, Wi.
2: Kajak terbatang, Kacik. Mengenang tu tinggal.
1: Kajak terbatang. Kata kau orang dia lah. Orang dengung. Jejak warisan. Haruh Cik Mak tu ada kena-kena mengemu.
2: Cik Mak tu Cina, Kacik.
1: Mana panggung Cik Mak nama dia?
2: Panggung Cik Mak.
1: Tapi bukan panggung tu. Cik Mak. Cik Mak tu sama dia.
2: Yang orang kenangnya Cik Mbong, Kacik.
1: Wang, kita nak dengar lagu lah, Wang.
2: Okey.
1: Kita ada lagu Kasawari Teguh. Pilihan siapa, Wang?
2: Kasawari pilihan Teguh. Bukan Teguh pula. Pilihan dari saing kita, Ayih Dipaka ni.
1: Ayih
2: Dipaka. Katanya sebelum tu, Kacik, nak ucapkan semoga berbahagialah ni. Dok lama dah ni nak naik pelamin dah ni.
1: Ayih tu lah.
2: Bukan Ayih.
1: Betul.
2: Yang namanya Haziq Yuni dan juga Zam Mira.
1: Baik.
2: Ni yang Zam tu hypogang tu lah.
1: Iya ke?
2: Kat TikTok kita ni.
1: Ambil target comel 10-10 dah.
2: Bagi topi awang saja, Kacik.
1: Ya.
2: Awang tunggu kau paus je.
1: Awang ngapik. Ngapik, Wang. Sedar, Wang.
2: Bukan ngapik. Tukar kepik, Kacik.
1: Lepas tu kita ada lagu Cinta Hampa, Deloitte.
2: Lagu yang diminta oleh You Kalastor.
1: Okay, lepas tu kita ada EYE. Okay, persembahan EYE, Perkenankan Impianku. Lagu ni pilihan siapa?
2: Pilihan Puteri Khaimah.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Okey, dia kalau
2: petang-petang dia lapor ni nak makan orang je.
1: Makan orang. Ha,
2: bukan makan orang kuat. Bekas
1: sangat orang.
2: Oh iyalah, berbanding dia.
1: Lapor kau kawan, awal lapor kau ke?
2: Redak sekarang ni.
1: Tak apa, nasi goreng ada lebih tempat nasi goreng bang.
2: Tak lah, ni lapor kritikal kat cik.
1: Gelitik-gelitik
2: kalau nak.
1: Kenali ya.
2: Kak cik dah ajar ni, gelitik-gelitik kat cik. Lapor.
1: Gelitik-gelitik aja. Posting boleh-boleh ada gelitik.
2: Oh, mana tahu.
1: Tapi ginilah kalau lapor ni. Tapi ni jauh sikit ni. Di Dungung ada. Kafe, lokasi dia di Jalan Lapangan Terbang. Ada Lapangan Terbang dulu bang?
2: Dululah.
1: Jalan Lapangan Terbang, Kuala Dungung. Jalan Lapangan Terbang, Kuala Dungung. Awang kalau orang Dungung tak tahu, adang bang.
2: Memang ada dulu ni Lapangan Terbang. Tapi kecil je lah.
1: Bagus awang.
2: Ya.
1: Awang ni baru ya. Anak Jati Dungung.
2: Terjun belong boleh lah ni.
1: Tak ada orang tanya benda panggil wayang Cik Mak, tak tahu.
2: Dah tahu kat Cik. Bila kat Cik.
1: Awang tak besar dengan tu dah.
2: Tak ada lagi.
1: Orang ingat awang besar zaman kesek. Okey bang, kita nak pergi ke Cafe Nakosonam. Apa nama Cafe dia? Cafe Nakosonam by Pew. Cafe Nakosonam by Pew Beno Dungung. Pelik-pelik lah adik Ani kita cari. Dia Gen Z bang. Pew Beno.
2: Wah sedap bau. Dia sebut nama Pew. Bau wangi lalu rasa.
1: Okay. Antara menu wajib yang banyak menu di situ bang.
2: Oh banyak.
1: Awak sebut separuh ke Acik sebut separuh eh?
2: Baik
1: eh. Okay.
2: Susah-susah belaka ya sebut orang.
1: Okay. Antaranya kita ada mix pizza, roti titap,
2: mocha,
1: okay.
2: Traditional English breakfast. Makanan pagi lah ni.
1: Okay.
2: Nasi lemak.
1: Nasi lemak strawberry.
2: Oh.
1: Nasi lemak strawberry.
2: Itu nasi lemak strawberry, nasi minyak strawberry. Tak ada lah. Sebenarnya biasa lah. Coffee latte.
1: Lepas tu dia like pizza, nasi lemak ikan air, kita ada brownies.
2: Brownies.
1: Lepas tu?
2: Kita ada pizza smoked duck. Benar pun dengan Cik A?
1: Pizza smoked duck ni, pizza tapi...
2: Asal itik pun apa?
3: Itik sokok.
1: Dok.
2: Dah apa tanya?
1: Dia letak daging itik ke mana ni? Aku faham sikit tapi kita mungkin ada lah.
2: Tapi kena
1: cuba ni.
2: Kena cuba.
1: Lepas tu ada spaghetti carbonara smoked duck. Okay, lagi bang?
2: Banyak sebut dak ni. Vietnam ke berapa, Cik?
1: Vietnamese
2: dry drip coffee.
1: Okay, betul. Nasi goreng lamb chop. Lepas tu awak berakhir ni?
2: Mojito.
1: Okay.
2: Bukan mosquito lah.
1: Bukan aja. Mojito. Lepas tu kita ada beef, pepperoni cheese. Dan segi bang?
2: Kita ada paparazzi. BBQ chicken pizza.
1: Barbecue chicken pizza. Dan antara keistimewaan dia, kita tengok tadi macam-macam jenis pizza dia boleh. Yang kata-kata menyajikan pelbagai jenis menu pizza ya. Menarik. Cafe dia pula berkonsepkan rumah. Oh, rumah yang santai bang.
2: Oh, ni kena pergi sekali ni Kak Cik.
1: Okay.
2: Katis pun boleh pergi ni.
1: Boleh.
2: Waktu operasi dia ni buka setiap hari. Hari Ahad sampai hari Sabtu.
1: Okay.
2: Tutup hari Senin.
1: Ya, dia juga menawarkan kopi yang unik lah tadi bang.
2: Okay. Dan juga dari pukul 4 sampai lah 11 malam. Oh, malam boleh pergi ni.
1: Start buka lah.
2: Start buka.
1: Oh, ya tutup hari Senin. Hari ini buka lah. Okay. Antara apa tu kemudahan situ. Ruang makan yang selesa. Lepas tu ada pelbagai bagai menu pilihan macam kita sebut tadi lah kan. Dan
2: tempat
1: pakai kereta pun mudah situ bang. Okey, jadi itulah benda Cafe Nakosonam by Pew Beno Dungung ada.
2: Okey.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua pendengar. Saya Syaira Nur Azmina atau dikenali sebagai Ira atau lebih sinonim lagi dengan panggilan Kak Long, seorang pengusaha Dapur Merah. Dapur Merah menyediakan makanan B40. Nasi B40 iaitu nasi berlauk dengan harga yang bajet, yang mana kita akan sediakan satu set nasi, sayur, sambal serta lauk seperti ayam masak merah, kari ikan, ayam berempah, ikan masak sos, ayam masak kicap dan menu-menu berlainan setiap hari bermula dengan harga RM7 ke atas. Alhamdulillah, sudah hampir setahun saya beroperasi. Tercetusnya idea untuk membuat nasi B40 iaitu daripada galakan suami dan juga ahli keluarga. Permulaannya dari kuantiti yang sedikit, alhamdulillah makin bertambah. Sambutan juga amatlah memberangsangkan, lebih-lebih lagi daripada pekerja-pekerja dari Maya Mall. Untuk pengetahuan, Dapur Merah berada di Nichu Store Pavilion 1, terletak di Pasanita TT53. Kami beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin dan Rabu, buka jam 12.30 hari sehingga 7 petang. Dapur Merah juga ada menjual pisang goreng dan menu sampingan seperti bihun goreng, nasi goreng dan sebagainya di petang hari bermula jam 3 petang. Dapur Merah juga ada menyediakan tempahan. Begitulah serba sedikit perkongsian daripada saya. Kepada semua, jemputlah datang ke Dapur Merah Pasanita TT53 di Nichu Store Pavilion 1. Dan juga anda semua boleh follow TikTok saya, Dapur Merah, DAPOMEQRA. Terima kasih.

0: Kita hujung-hujung dah ni wang. Yeah, 5.40 yeah. minit petang. Pukul 6 petang sekali lagi. Kita ada Bulletin Terengganu FM. Lepas tu dia makan bersama-sama dengan Kak Teh. Untuk Nurani Nasmilang. Dan hari ni kalau hari Ahad. Hari ni insyaAllah bersama-sama dengan yang berbahagia. Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harum. Kaunter Faraid. Jadi tanya bak Faraid sajalah. Bak Pala Maya. Tersaka lah wana. Kalau bak solat tu dia ada hari-hari lain pula. InsyaAllah.
1: Malam ni siapa dia Kak Cik?
0: Malam ni dengan hal. Ada malam ada hal. Okay, yeah. Dalam ritma kita. Macam-macam curah lagu.
1: Okay. Terima kasih lah pada saya-saya kita. Hak Yato ni. Terima kasih pada Yati. Ni Pak Zali. Dok dah lagu ni. Kalau dah ni minta maaf banyak dah. Yeah. Kita ada Syam Bulu Gading juga. Terima kasih juga untuk Mak Cik Pulau Rusa. Khabar.
0: Cik Mak Lorong Ciku pun terima kasih. Cik Mak Lorong Ciku.
1: Yati pada meeting. Lagi Mak Wang ada dah. Okay. Mak Wang ada. Okay. Azan Drama pun terima kasih.
0: Okay, terima kasih.
1: Lagi Mi Pai Resok pun ada. Terima kasih.
0: Baik. Okay. Jadi Yati, terima kasih juga Yati. Baik, lepas ni kita nak dengar lagu Hatiku Hatimu. Lagu pilihan siapa tu bang?
1: Pilihan daripada Mak Wang Kelang Berangang.
0: Untuk kita ada Fauzah Latif Enggang.
1: Enggang diminati enggang. Oleh
0: buku enggang-enggang pun enggang-enggang juga.
1: Enggang. Enggan. Okay, lagu yang diminta oleh Ismail Kubes. Berakhir makan Kubes ni.
0: Kubes atau Kubes wa.
1: Kubes. K-U-B-I-S. Kubis.
0: Kubis Okay, okay. Itu tak ada kata dengan kuih telur Kubes tu kan bang? Duduk mana eh? Ni duduk dengan pipik lah.
1: Go pipi.
0: Okay.
1: Okay.
0: Betul, kita ada lagu Legacy. Dia terlampau dibuang sayang.
1: Rare lagu ni. Bukan rare ni. Benda orang mitok ni berbana. Tak tahulah.
0: Mana
1: nama
0: tahu?
1: Dia alias Mak Kacang nama dia.
0: Bukan ikan kacang tau. Kacang ada cerita tu kan. Mak mana kacang?
1: Alias
0: kacang, Mak Kacik bang.
1: Mak Kacang. Ikan satu aja yang betul lah kacang.
0: Satu kacang
1: eh? Kacang. K-A lepas tu apostrophe. C-A-N-G. Kacang lah. Kacang ke kacang lagi?
0: Aduh, dah ada arah lah. Hidup Mat, minta lagu Legacy kau ada je.
1: Lagu Legacy tu. Kan orang minta eh?
0: Tahu dia okay. Lagu.
1: Kapan dia?
0: Lah. Duduk mana ni je? Oh, duduk sini bang. Nyok Kembo.
1: Oh, Nyok Kembo.
0: Kapun Nyok Kembo. Suka kata. Kapun Nyok Kembo. Tengahlah cari ada orang tu situ.
1: Haa, tengahlah cari.
0: Nama dia je bang?
1: Ismail pula doa alias Mak Kacang.
0: Okay, baik. Jadi sampai sini dululah kami Kak Cik dan juga Wang. Esok jumpa semula Wang dah.
1: Okay, insyaAllah kita jumpa semula.
0: Jadi okay, boleh kamu orang kita jaga kesihatan ya, jaga diri, jaga persekitaran kita juga lah insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okay, salam jujur okay daripada awal
1: dan juga Kak Cik.
0: Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cik dan juga Awang. Baru saja bersama-sama dalam GJOK Kepada Gamak Orang Kita. Baiklah, untuk edisi hari ini, hari Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 4 Oktober 2026, terus bertemankan saya Kak Teh di sini dalam Nurani 69. Jadi setiap hari Ahad ni kita bertukar-tukar, kalau tak 5 waktu kaunter faraid. Tapi hari ini kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun, iaitu kaunter faraid kita. Hari ini kita sambunglah pengajian kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz, ya. Dah pun bersedia, anda boleh menonton kami di TikTok Terengganu FM ataupun di Facebook Terengganu FM. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasanya Kak Teh kalau dulu-dulu dengan Ustaz dok pengajian kita, tapi lama dah tak bersua ni.
1: Setahun lebih dah dok.
0: Oh, kedua tahun dah. Jadi kita sambung lagi lah Ustaz, ya.
1: Kebetulan hari ni bersama Kak Teh ni. Banyak sikit kena soal
0: aku. Sudah kerja. Ingat gedok lagi dia tahu Ustaz. Tak apalah.
1: Harap boleh ingat lagi tu dia.
0: Jadi kita muka surat berapa Ustaz?
1: Muka surat 190 hari ni.
0: 190 jauh dogi. Ketinggalan dah kat timu ni. Kalau Ustaz tanya tak tahu boleh jawab gedok. Kalau jawab jangan panjang Ustaz. 190 dah? Jauh nak tamat dah. Nak tamat dah. Ni 187 ada dok tanda ni. 190 dah. Tajuk baru Ustaz.
1: Tajuk baru.
0: Okey Ustaz. Jadi kita mulakan Ustaz dah.
1: Baik.
0: Okey, silakan.
1: Terima kasih Kak Teh.
0: Ya, sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala. Nampak cuaca baik hari ni, alhamdulillah. Tadi masa mari tadi hujan juga sikit. Tapi alhamdulillah baik.
0: Koho kendor dah.
1: Kak Teh pun sihat dah.
0: Alhamdulillah Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Seandainya ginilah Ustaz.
1: Dan kita panjatkan syukuran kepada Allah SWT kerana diberikan kepada kita kesihatan yang baik.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh lagi meneruskan kaunter faraid kita ni.
0: Baik.
1: Okey. Sebelum tu Kak Teh nak maklum sikit. Klinik.
0: Sebut klinik ni untuk orang sakit.
1: Kata dengar dah ada lagi. Maidam membuka klinik. Klinik pusaka. Untuk orang ramai. Untuk menyelesaikan harta pusaka. Kalaulah ada apa-apa permasalahan berkaitan hal pusaka, hal paraid, nak tanya siapa yang berhak, siapa yang tak berhak, nak tanya bahagian berapa, nak suruh mengira ke. Jadi alhamdulillah lah. Hal ni klinik yang ke-6 dah ni. Siri yang ke-6. Mula daripada 30 bulan 7 hari tu. Dan hari kami ni. Hari kami ni, iaitu minggu kedua dan minggu keempat. Hari kami, minggu yang kedua dan minggu yang keempat. Jadi hari kami ni minggu yang kedua lah. Selapan hari bulan.
0: Dan keempat dah?
1: Ya. Pukul 9 pagi hingga pukul 12. Tengah hari. Lepas 12 tengah lah. Tengah hari.
0: Di mana tu Ustaz? Kat mana buat?
1: Di Maidan.
0: Di Maidan.
1: Di Maidan. Tingkat 2 di Maidan. Jadi siapa-siapa yang berhajat, bolehlah datang. Nak tanya percuma.
0: Tak payah bayar apa-apa.
1: Obat percuma. Obat percuma tak payah bayar. Jadi alhamdulillah lah. Setakat ni mendapat sambutan yang agak okey lah. Macam hak lepas tu yang hari Khamis lepas adalah dalam 12 orang. Jadi okey, sebab dia tiap-tiap seorang ni kadang bila ada klinik ni kita sama seorang-seorang. Seorang-seorang, jadi ada yang 10 minit, 20 minit ke, tengok mana biar apa hati. Tengok apa benda permasalahan yang ni, sebab apa yang kita nak buat, macam mana. Nak tanya ni nak akak terekor ke, macam mana. Saya ni hok lama-lama dah nak buat guana agak-agak. Ha, jadi banyak perkara lah yang persoalan yang timbul. Ada seorang tu mari, saya ni cadang nak berwasiat ni. Jadi apa benda yang ya permasalahan-permasalahan dia yang dari segi hukum macam mana ni. Jadi gitulah, kita faraid je.
0: Faraid saja.
1: Mana kalau wasiat dia buat tu dia ada, ataupun harta sepercayaan dia ada hubung kait.
0: Okey.
1: Kalau macam nak tanya semayang dok lah. Ni klinik pusaka.
0: Klinik pusaka saja.
1: Yang berkaitan dengan hal pusaka je.
0: Okey.
1: Okey, gitu. Baik. Jadi jangan lupa tuan-tuan, pendengar-pendengar semua ada permasalahan. Okey, sebab kadang kalau tanya dalam radio ni boleh juga, tapi pendek je.
0: Pendek je terang tu.
1: Kita nak tanya panjang ke dok. Boleh lah ya.
0: Mana nak sapa su tu lah.
1: Jadi bila bersemuka ni panjanglah cerita.
0: Mudah sikit kan.
1: Kita beri puas hati.
0: Baik.
1: Okey. Habis bab tu.
0: Okey.
1: Jadi hari ni saya cadang nak menyambung lagi muka surat 190.
0: Baik.
1: Tajuk baru. Bab yang kenal panduan membahagikan harta pusaka. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, harta terbagi kepada dua kategori.
0: Okay.
1: Iaitu harta alih dan harta tak alih. Ini bahasa undang-undang ni gitulah. Harta alih, harta tak alih. Harta alih pula boleh dibahagikan kepada dua kategori pula. Iaitu harta yang didaftarkan. Harta yang didaftarkan macam duit simpanan di bank, saham-saham je. Kenderaan harta alih, boleh alih ya. Jadi didaftarkan di JPJ. Kemudian manakala harta yang tidak didaftarkan, ni macam barangan peribadi, simati, pakaian-pakaian contohnya lah, barang-barang kemas, perabot-perabot yang dalam rumah, perkakasan, alat-alat menukang dan sebagainya, alat-alat pekerja dan sebagainya. Jadi harta kita bagikan kepada dua, harta alih dan harta yang tidak alih. Dan yang kedua pula, harta alih ni boleh dibahagikan kepada dua pula, hak daftar dengan yang tak daftar. Ini ada guna dia untuk kita nak bagi pusaka ni.
0: Iya.
1: Kita benda ni bezakan harta dulu. Harta tak alih boleh dikatakan kesemuanya didaftarkan. Tanah lah kita kira. Boleh nak alih kat mana-mana dah boleh tau.
0: Dah boleh
1: dia situ-situ lah.
0: Situ tu.
1: Kan? Harta tanah, rumah pangsa. Rumah flat, rumah pangsa ni, orang beli atas tu, duduk tekak berapa, tekak 4 tu, duduk situ lah. Kemudian kondo, kondominium pun gitu juga, macam flat lah juga ya. Kondominium yang ni harta yang tak alih. Dipanggil harta yang tidak boleh dialih. Semua harta milik si mati sepatutnya dibahagikan kepada waris-waris, sama ada harta alih, harta tak alih, daftar ke, tak berdaftar ke. Dan perbincangan mengenai ini adalah dibuat satu persatu. Kemungkinan seluruh satu harta itu boleh dibahagikan seperti mana contoh yang kita akan bincangkan. Okey. Jadi yang pertama ni kita bincang muka surat 190 tu harta alih dulu. Harta alih yang pertama yang tidak berdaftar. Harta ni boleh dibahagikan pada bila-bila masa selepas kematian. Tak payah bawa ke pejabat. Tak payah bawa ke mana-mana. Hak ni di kalangan waris je. Bincang. Bila nak bagi? Bila-bila masa selepas kematian, selepas bumi. Jangan dok bumi nak bincang dok. Dok macam amlu bahak. Amlu bahak kata dia. Oh, kawan. jenazah duduk atas katil gitu, bercanda. Tak boleh gitu. Jadi bermakna di sini selepas berlaku kematian, kemudian selepas urusan pengkebumian apa semua sekali ini, bagi harta-harta alih si mati yang tidak berdaftar, boleh nak selesai bila-bila masa. Bila dah waktu telah tenang dan sebagainya kan. Jadi dah sibuk dah, tak ada lah kata sedih-sedih, tak ada dah apa ni. Maka bolehlah dibincangkan. Tak payah bawa ke pejabat.
0: Yeah.
1: Ha, okay. Contoh yang saya buat dalam buku ni. Mm-hmm. Yang pertama, barangan peribadi si mati. Muka surat 191 tu.
0: Okay.
1: Barangan peribadi macam kasut, kain baju, jam tangan. Ini hak peribadi si mati ni.
0: Okay.
1: Semua barangan ini sepatutnya dipamerkan kepada waris-waris.
0: Mm-hmm.
1: Ha, patutnya. Molek-molek gitu lah. Tapi kalau benduk kain baju-baju hak terpakai tu, nak kena tunjuk sela-sela gitu lah. Maksudnya paling kurang ambil tahulah sikit. Hak ni baju ni, hak ni yang dia pakai hak lama-lama tu. Kalau tak mau tunjuk pun tak apa. Mungkin tiada siapa yang mahu memiliki pakaian yang terpakai ni. Jadi okeylah, tak apa lah. Dah mana baju-baju mak ni contohnya. Dah masa perbincangan tu, dah mana kain baju mak, dah nak kata mana, pulang lah. Kata tak apa lah, siapa nak ambil lah. Maka siapa nak ambil sila, di kalangan dia dulu ni. Ini contoh dia. Oleh itu boleh diambil persetujuan untuk memberi pakaian tu. Kalau misalnya tak ambuh belaka, jauh kita beri ke orang tau. Sedekah lah ke siapa-siapa. Okay, setuju. Okay, setuju, jalan. Nak tahu, itu je, nak simple je, permudahkan. Bukan siapa nak ambil tengok
0: nak tunjuk
1: ni. Nak tunjuk tempel ni, buat tunjuk ni, lakukan ni. Taklah juga. Kadang-kadang terdapat pakaian yang berharga.
0: Yang mahal.
1: Itu hal lain sikit ni. Seperti kain songket. Kain songket ayah ni. Kain songket ayah baru buat timu pingat. Pakai sekali je. Lepas tu tak pakai-pakai. Beli yang tu RM2,000. Contohnya kain. Jadi, hal ni mungkin kena tunjuk lah. Kena maklum. Hal ni kain songket ayah ni. Satu. Ataupun pakaian-pakaian yang berjenama, hok comel-comel tu ayah suka pakaian hok comel-comel hok ni. Hok tu tunjuk nak biar tengok. kain-kain batik, hok mok kain batik, mok dah pernah pakai lagi. Beli pak molek dak pernah pakai lagi. Ha ni nak kira gua ni. Kain plekat yang belum dipakai, kasut jam tangan berjenama. Jahat benda-benda gini patutnya di tunjuklah. Ini maklum kepada adik-beradik. Jadi sekarang ni nak guna. Dia banyak cara. Banyak cara untuk kita nak menyelesaikan dia. Dah lewat pandai-pandai. Sebab ada kes. Yang mari kat saya, dia buat pandai seorang je. Oh, dia kata ni orang tak ambuh kalau kekok, dah apa kita nak buat pahala kepada arwah. Jadi hal ni kita sedekah kat sini kawan kepada orang. Jadi dia buat seorang.
0: Tak bincang.
1: Ada orang. Mungkin ada di kalangan adik beradik ni yang nak. Yang nak hak benda tu. Jadi tak kenalah. Kita buat bagi kepada ni, kepada orang, kata wakaf ke, kita sedekah ke orang ni tanpa persetujuan lain. Jadi tak kena. Kita ingat boleh pahala. Tak jadi. Kena dapat persetujuan waris dulu. Okey. Yang pertama, mengikut persetujuan diberikan kepada seseorang dalam kalangan waris yang dengan percuma ataupun dibahagikan secara muafakat. Ini kita beri ke dia ni, kain soket ayah ni kita beri ke dia. Jam tangan ayah ni, orang lain ada belakang dah, kita beri ke adik kita ni, boleh. Boleh setuju? Setuju. Jalan dia. Kain soket. Kain soket mahal ni. Contoh. Tak apa, kita beri ke dia lah. Seorang ni, lelaki ni, kok dia nak timu pingat pula akan datang ni. Contoh. Setuju? Jalan. Tak payah, tak payah bayar? Tak payah bayar. Setuju? Okey. Kalau yang kedua tu, harta itu dinilai satu persatu. Contohnya macam jam tangan. Jam tangan dinilaikan satu persatu. Ada dua ketiga jam tangan contohnya. Ha, jadi Hening nak kira ke mana?
0: Kira ni jam tangan ni. Kalau banyak Ustaz,
1: jumlah yang banyak. Katakanlah ada dua jam tangan.
0: Okay.
1: Jadi ada hak nak. Berapa orang yang nak? Kalau dia seorang je nak, dia seorang, hani nak, hani nak ni. Ya, jadi dua orang je, lelaki pula dua orang je. Dia hani tu dia cuk, cuk ni saya nak hani. Hani nak ni. Ada benda lain setuju belaka, tak apa, ambil. Free je. Okey, ambil.
0: Ya.
1: Yang pertama. Yang kedua, ada satu kes saya dia bawa ke pejabat pusaka, masa bagi pusaka dulu. Dia bawa jam tangan. Bawa ke pejabat. Dia tanya, saya tanya sebab apa bawa jam tangan. Dia kata tak boleh nak bagi. Tak tahu nak bagi macam mana. Jam tangan ni kalau saya di Kedah dulu, jam apa? Rado. Kalau rado tu orang ada duit tu. Dia beli 3,000. Dia kata ayah beli dulu 3,000. Jadi bila ayah tak ada ni, lelaki ada 3 orang, lelaki 3-3 ni nak. Pakat nak belaka ni. Jadi nak, dia bawa mereka ke pejabat. Dia pun tanya, nak buat macam mana ni? Cik, kita nak buat macam mana? Kata, berapa orang yang nak? Dia 3 orang, 3 orang dia nak.
0: Nak belaka?
1: Nak belaka.
0: Okay.
1: Habis nak buat macam mana? Okey, sekarang ni, kalau ikut cara dia, kita buat dengan cara lelong. Lelong. Okey, kita nak letak harga berapa? Ayuh beli berapa? 1,000? 3,000. Okay, atas nama second hand, barang terpakai, macam mana? Kalau kita letak harga 1,500, setuju? Ya, setuju. Siapa yang meletakkan harga yang lebih daripada itu, dan orang lain tak nak lawan, maka boleh ke dia? Duit itu jadi pusaka.
0: Okay.
1: Ya, kan? Jadi, contoh ni, yang tu, hari itulah, kat saya tu, dia, seribu lima ratus. Kemudian, hak lelaki dua orang, hak puan tiga orang. Kalau ikut faraid, 2, 4, 5, 6, 7, bagi 7. Lelaki 2/7, perempuan 1/7. Jadi hak lelaki ni, dia letak, okay, saya sanggup bayar 1,600. Dia naik 100. Honong dia kata saya 1,800. Oh, 1,800 ni mana naik lagi. Jadi Honong pun, ay, tak puas saya bayar 1,900 lah.
0: Naik lagi.
1: Naik lagi. Honong kata dia nak sangat. Saya nak, saya bayar 2,000. Mana lelongan tu, dia dekat lelongan dia dua orang ni je. Tapi Ani kata, dah tak apa abang. Dah abang nak bayar 2,000. Saya dah sanggup dah. Bolehlah kat abang dia.
0: Okay.
1: Itu cara dia. Tak bergaduh. Tak bergaduh. Tapi sebab dia bayar 2,000 tu jadi pusaka.
0: Duit tu?
1: Duit jadi pusaka. Bila duit tu jadi pusaka, dia bagi 7. Bagi 7 yang bayar duit tu, bayar tu dia beli kan jam tu. Dia dapat pula pusaka
0: walaupun dia beli.
1: Jadi orang keliru banyak.
0: Betul Ustaz.
1: Bila orang keliru banyak, banyak sebahagian yang datang jumpa saya, bila dia bagi hak yang beli ni, dia tak bagi dah duit. Dia dah buat dapat dah jam tangan ke. Itu salah. Dia beli jam tangan tu dengan harga 2,000. Duit 2,000 tu pusaka. Bila pusaka, dia dapat pula. Jadi 2,000 bahagi 7. Orang lelaki patut dapat RM571.40. Orang puan, papat separuh, RM285.70. Jadi, hak 2,000 tadi tu, dia dapat bahagian pula RM571.40. Mana dia bayar dah sampai RM2,000 lah. Dia ada hak juga. Jadi hak ni banyak kekeliruan yang timbul. Setengah tu dia jumpa saya, memang dia tak bagi kepada orang hak yang ambil ni. Dia kata dia dapat dah kan jam tangan. Kata dia dapat jam tangan, dia beli.
0: Beli, betul.
1: Kalau kita jawab ke orang luar pun gitu juga. Dia beli. Bila dia beli, hak dia duit tu jadi pusaka. Okey. Cuma berbeza dengan ada satu kes. Ada satu kes saya, dia orang jumpa saya Dia kata, "Ustaz, ada satu kes tu, kita adik-beradik ni serah kepada seorang." Dia serah kepada seorang. Boleh lebih kurang macam ni juga. Macam jam tangan ni lah. Dia serah pada seorang je. Dengan harga, kita bagi diskaun banyak. Patutnya harga dia tu, apa ni, RM2,000 kan. Patut RM2,000. Tapi tak apa, dia beri, dah dia nak sangat, kita beri dia dengan potongan harga, kita beri RM1,000 je. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya, duit tu awak dah boleh dah. Sebab kita diskaun banyak dah.
0: Okay.
1: Jadi, dia pun setuju. Yang penerima tadi, okay, dia setuju. Hal tu tak apa. Dia syarat dah situ. Kita potong banyak dah ni. Kita banyak mana, banyak dah potong, beri kawan RM1,000. Batu harga dulu, RM1,000 kita potong. Jadi, bila awak bayar RM1,000 lagi, hak RM1,000 tu, awak dah boleh dah. Kita nak bagi sama kita je, sama banyak. Dia pun, ya, tak apa, saya setuju. Kalau tu, tak apa.
0: Kalau setuju, tak apa?
1: Setuju, tak apa. Sebab diskaun banyak.
0: Baik.
1: Sebab dia beri diskaun dia. Maknanya, dia dapat dah lah, kalau kira kan. Banyak untung dah. Jadi, tuan-tuan, ada beza di situ. Yang ni, kena ambil maklum. Kalau kita lelong kan, ataupun ada di kalangan adik-beradik kita yang nak beli harta si mati ni, ya, dengan harga sekian yang dipersetujui, duit itu jadi pusaka. Bila duit itu jadi pusaka, orang yang beli itu pun dia berhak terima. Kena bagi. Kecuali macam tadi, duit syarat, dia diskaun banyak dah. Ada satu tu dua, harga RM30,000. Okey, dapat. Kita bagi separuh dah, RM15,000. Banyak dah, kurang ni. Syaratnya, duit yang RM15,000 ni awak tak boleh dah. Okey, dia pun setuju. Itu tak apa. Bagilah di kalangan yang lain.
0: Baik.
1: Tengok, beza situ. Okey, kemudian C.
0: C.
1: Sekiranya lebih daripada seorang waris yang mahu memiliki barangan yang sama, macam tadi lah, jam tangan tadi kan, ada dua orang, tiga orang yang nak, konsep lelongan diguna pakai. Mana guna, kita guna pakai hak tu lah. Kita lelong di kalangan hak yang nak ni. Jadi dok bergaduh. Patutnya gitu. Jadi kalau awak nak, awak akad harga tinggi lah. Keluarlah duit lebih sikit. Nak sangat, okey, akak lah. Sama-sama untung. Itu dipanggil win-win. Kita nak tu, kita dapat, dan waris-waris untung kerana harga tu naik. Nah, jadi dia bagi pusaka tu berdasarkan pada harga yang lebih tinggi. Maknanya menguntungkan waris-waris, dan dia pun senang nanti sebab dia dapat apa yang dia hajati.
0: Baik.
1: Waris yang meletakkan harga yang lebih tinggi akan memiliki barangan itu dan duit bayaran, dan duit bayaran harga, duit bayaran harga barang tu dibagikan kepada waris-waris. Okay. Ikut persetujuan lah. Nak bagi sama ke, nak ikut faraid ke, macam mana ya. Okey. Kemudian kalau li, sekiranya tiada dalam kalangan waris yang mahu memiliki barangan ni, ada hak tambuh. Contohnya dia tambuh belaka, pakat tambuh belaka. Kalau kita sedekah hari kah, siapa-siapa tau. Utamakan kaum keluarga dulu. Kok-kok anak saudara ke, sepupu-sepupa ke, yang nak benda-benda genap, perlu ke tau. Kain baju dan sebagainya ke. Hak ni tengoklah apa-apa pun. Jadi kita utamakan dulu kaum keluarga. Jadi sama ada nak beri percuma ataupun nak dijual kepada orang luar, bukan di kalangan waris ini. Bolehlah dijual kepada bukan waris dengan harga yang dipersetujui oleh semua waris ini. Jangan buat pandai-pandai kita. Tengok, duit hasil jualan dibagikan pada waris-waris ikut persetujuan lah, ikut faraid ke, dikuanin ke. Sekiranya dipersetujui pula, barang tu dihadiahkan, beri kepada orang lain. Kalau kita beri lah siapa-siapa pun. Tak mana. Jadi, setuju, jalan. Paling kurang kena ada perbincangan. Jadi ada satu kes ni pula. Tentang si mati. Arwah ni ayah dia. Ayah dia ada bila sakit dulu, dia pakai kursi roda. Jadi bila ayah meninggal, dia wakafkan kursi roda tu kepada untuk pada orang lain lah. Wakaf untuk guna ramah-ramah gini. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh?
0: Sebelum meninggal dia wakaf dah lah.
1: Jadi sekarang ni nak tengok kursi roda tu hak siapa. Yang pertama, kursi roda ni hak siapa? Ada kes tu anak yang beli. Salah seorang pada anak, dia beli kursi roda. Dia beli tu dia beri ke ayah dia ke, dia beri ayah dia pakai guna sebab ayah dia sakit. Biar diperjelaskan di situ. Kalau kata memang saya beri ke ayah. Contoh. Saya beli ni saya beri ke ayah. Mana jadi hak ayah?
0: Okay.
1: Ha, kalau dia kata kita beli dah untuk ayah pakai lah. Tak? Ayah nak pergi sini senang. Maknanya dia beri ayah pakai. Bila dia beri ayah pakai, kursi itu masih hak dia.
0: Lagi pinjang
1: je lah. Lagi pinjang lah. Lagi pakar. Atau lagi pinjang. Lagi pakar. Okay. Jadi kena perjelaskan benda ni. Kalau ayah kita ke mak ke sakit, kita beli tu, beli, we pakar ke, kita beri ke ibu bapa.
0: Mana beri teruh ke, we pakar je.
1: Dia ada beza situ. Kalau kita beri, jadi oh, ayah. Bila ayah meninggal, kursi roda tu jadi pusaka. Pusaka jadi hak dia beradik. Ramah. Kalau kata tak, saya beli, saya beri ayah pakar je. Dia maklum penjelaskan di situ. Kata, we ayah pakar. We ayah pakar, bila ayah meninggal, hak kita. Kita nak wakah ke, kita nak menekuk kita.
0: Bahawa kita.
1: Tak payah minta ke benda orang, tak apa adik beradik. Sebab hak kita.
0: Baik.
1: Okey. Itu antaranya. Yang kedua, ada kursi roda ni orang bagi. Kawan ayah bagi. Kata, baik dengan ayah. Kawan ayah bagi ni. Dia bagi ke siapa? Dia bagi ke ayah tak? Dia kawan ayah. Biar perjelaskan situ. Kalau dia beri ke ayah, mana hak ayah? Bila ayah mati, kursi tu adalah pusaka. Kursi roda tu. Kita nak buat wakaf ke, nak beri ke orang ke, nak beri ke, nak jual ke apa kata ni, biarlah atas persetujuan semua waris-waris.
0: Okay.
1: Dia boleh buat pandai-pandai seorang.
0: Baik.
1: Ha, kan? Dan kalaulah ada seorang tu, dia bagi untuk keluarga ni. Ambil tak apalah. Untuk buat pakar lah. Untuk dia bagi kepada keluarga ni. Ya, jadi tahu dah macam-macam jiran kita ke. Jiran. Kalau dia pun dah ni nak hadiahkan kursi roda ni. Hadiah tu untuk keluarga. Ya tak? Jadi keluarga bukan hak ayah. Untuk keluarga, untuk kegunaan.
0: Untuk semualah.
1: Jadi ni bukan pusaka. Jadi bukan pusaka ke mana lah. Dalam bila orang beri ni. Lepas tu, dah ayah tak ada dah ni. Kita wakah lah pula. Kita wakah orang lain boleh guna pula ramai-ramai. Tak apa. Tapi kalau bukan, jangan hak ayah kita pandai-pandai nak wakah. Ayah jangan pandai-pandai wakaf sebab ni jadi pusaka. Bezakan pusaka ke bukan pusaka. Jadi itulah antaranya. Ada juga satu keluarga. Dia suka bagi ke ayah dia ni baju-baju yang berjenama.
0: Okey.
1: Orang suruh ayah pakai lah comel-comel. Ayah pun kemahirat handsome juga ayah. Bila ayah dia meninggal, kawan saya, jadi dah ayah dia meninggal tu, satu hari saya pergi ke rumah dia. Isteri dia beritahu kat saya. Dia kata, "Ustaz, tak pilih lah baju ni." Baju arwah ni dia gantung budak almari ni. "Ustaz pilih lah baju ni." Kata, sebab apa? Dah bincang dah dengan anak-anak. Jadi anak-anak kata dia tak nak ambil. Cuma anak-anak sebenarnya dia kata, "Mak, kalau kawan ayah mak mari, mak bagi." Mak bagi setuju macam tu. Ni pelik sikit. Ni pelik. Saya tak pernah jumpa lagi. Baru satu kes baru saya jumpa. Jadi dia kata, "Ustaz pilih lah. Ambil selah ke dua lah boleh." Banyak kot, dah 10 lah kot situ. Sebab kita dah bincang dah dengan, saya bincang dah dengan anak-anak. Anak-anak kata, "Mak, baju-baju ni Mak simpan. Okey, kalau kawan ayah datang, mak offer kepada kawan-kawan ayah ni bagi baju.
0: Yeah.
1: Oh, ya. Baju baru, baju elok-elok, baju berjenama. Ya, ha, tapi baju second hand lah, baju bekas arwah pakai dah.
0: Baik.
1: Ha, kita pun pilih lah. Pilih-pilih ambil asalah. Boleh. Ha, ni boleh kalau gitu. Tak apa. Sebab atas persetujuan belaka.
0: Anak-anak setuju belaka.
1: Ha, dia bincang dah dengan anak-anak elok-elok. Okey, habis gitu. Mana kata ada soalan
0: ke tak? Okey. Ada soalan Ustaz.
1: Soalan kita ambil soalan pula.
0: Okey, dekat TikTok ni dia siapa ni? Muhammad Zaki. Dia kata, "Assalamualaikum Ustaz. Mak saudara."
1: Waalaikumsalam.
0: Mak saudara meninggal. Suami meninggal lama dah. Lepas tu tak ada anak.
1: Mak saudara dia meninggal. Suami mak saudara tau.
0: Suami meninggal lama dah.
1: Ya. Yeah.
0: Tak ada anak. Lepas tu dia bela anak saudara seorang.
1: Ya. Yeah. Lepas tu soalannya?
0: Soalannya gitu je dia tulis.
1: Gitu je.
0: Lepas tu dia sambung lagi ni.
1: Ha, sambung
0: dia hitukkan sikit-sikit. Baru ni ada anak akak, anak saudara. Ya, arwah tu telefon saya suruh mari KB nak bagi wang pusaka. Wang pusaka saya dengan anak saudara tu. Okey, itu je soalannya.
1: Okey, baik. Sekarang ni, apabila seorang tu meninggal dunia, harta-harta dia ni adalah harta pusaka.
0: Okey.
1: Harta dia ni adalah harta pusaka.
0: Mm-hmm.
1: Tak kira lah duit ke apa benda barang peribadi ke makan yang kita dah sebut dah tadi. Bila berlaku je kematian, macam saya duk sebut selalu, wajib kita kena tahu siapa di kalangan waris-waris yang berhak menerima pusaka dia. Mm. Kalau siapa ada, mak saudara dia tau.
0: Mak saudara dia.
1: Jadi mak saudara dia ni, dia kata suami tak ada mati dulu.
0: Mati dulu.
1: Anak tak ada.
0: Dia bela anak dara.
1: Ya, dia bela anak, jadi anak dia sendiri tak ada. Kemudian nak tengok ibu bapa ada ke tak. Kalau ibu bapa tak ada, pergi ke adik-beradik. Tengok adik-beradik dulu. Kalau dia bela tu cerita lain. Tengok lu. Adik-beradik ada berapa orang.
0: Okay.
1: Kalau adik-beradik tu masih ada, dapat kepada adik-beradik. Seibu sebapa ke, sebapa seibu. Kalau adik-beradik mati dulu belakang ni, ada anak saudara, nak tengok. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki yang mati dulu.
0: Kena tengok lah.
1: Jadi siapa? Kena dia, apa yang bertanya ni, kena tanya dulu pihak-pihak yang berkenaan. Nak tahu siapa di kalangan waris yang berhak mewarisi harta pusaka. Kalau duduk dekat ni, hari kami ni mari ke Medan.
0: Kena tanya lebih lanjut lagi lah.
1: Baru kita bincang, kita tanya satu persatu. Okey, nak tengok siapa yang berhak mewarisi harta pusaka tu.
0: Baik.
1: Kita pun dah lewat pandai-pandai kot ni.
0: Kena tengok dulu
1: lah. Mungkin ada dalam simpanan dia. Dah lewat pandai-pandai, takut jadi dosa. Kalau duduk dekat sini, okey, hari Khamis ni kita jumpa di Maidan.
0: Boleh jumpa di Maidan dengan Ustaz.
1: Khabar kata hok tanya dalam radio ni.
0: Okey. Tengku Zan ni pula, saya ada pinjam duit mok. Bila saya nak bayar, mok ada kata tak payah bayar lah sebab mok duduk makan minum sini sekarang. Lepas tu, sekarang mok meninggal dah. Macam mana dengan duit yang saya pinjam tu? Tapi mok ya kabur dah. Tak payah bayar lah.
1: Dah mok kata dah tak payah bayar dah.
0: Okey dah tu.
1: Mana mok halal lah tu.
0: Ya.
1: Kalau mok dah halal kan, maknanya biarlah tak payah bayar lah.
0: Okey.
1: Yeah.
0: Hazidi Hassan dia kata, si mati meninggalkan seorang adik khunsa. Mushkil dia kata. Dan seorang anak perempuan.
1: Adik kaedah apa?
0: Khunsa. Kaedah pembahagian tu.
1: Siapa yang mati ni? Sekali lagi.
0: Si mati meninggalkan seorang adik. Maksudnya abang ke kakak? Dia tak hidup kabur.
1: Okey, tak apa. Si mati meninggalkan seorang adik.
0: Khunsa. Dan seorang anak perempuan.
1: Anak perempuan?
0: Ya. Yeah.
1: Anak perempuan seorang. Okey. Maksudnya, khunsa ni adik-beradik.
0: Adik-beradik.
1: Okey. Saya nak tanya hak kuasa tu dapat guana.
0: Dia cara pembahagian yang nak tanya guana.
1: Ha, dak. Ha, hang ni kalau nak jelas ni mari hang ni sedak ni kalau mari ke
0: Maidam lah.
1: Ha, mari ke Maidam ni.
0: Ya. Hari Khamis ni.
1: Hari Khamis ni dak.
0: Ya.
1: Ha, nah, ya. Pukul 9 hingga pukul 12.
0: Ah, boleh tu.
1: Gini-gini ni tu. Tapi secara ringkasnya.
0: Ya.
1: Secara ringkas ni sebab kita dah nak tanya panjang. Anak perempuan dia dapat separuh.
0: Okey.
1: Dalam kes ni anak perempuan dapat separuh. Dia
0: baik.
1: Seorang
0: baik.
1: Ibu bapa tak ada. Lain-lain dia dah sebut kan. Pasangan tak ada. Jadi yang adanya adik-beradik khunsa.
0: Ah, okay.
1: Nak kata mana kata lelaki ke puan?
0: Oh, tu lah.
1: Oh, sudah.
0: Oh. kena tanya ustaz mula lagi. Maidan lah senang.
1: Adik-beradik dia ada tiga kumpulan. Yang pertama adik-beradik satu mak satu bapak.
0: Okay.
1: Dengan si mati.
0: Baik.
1: Yang kedua adik-beradik pak je sama mak lain. Yang ketiga adik-beradik juga tapi seibu. Kalau dia ni adik-beradik seibu memang dia tak boleh sebab si mati ada anak puan.
0: Okey.
1: Kalau katakan adik-beradik lain tak ada. Dia seorang je ada. Contoh. Dan adik-beradik ni dia satu mak satu bapak. Satu mak satu bapak. Dia ni nak tengok dia khunsa ada dua jenis.
0: Ya.
1: Yeah. Ha, khunsa ada dua jenis. Yang pertama dia khunsa muskil. Muskil ni dia laki dak puan dak. Dia tak ada alat.
0: Baik.
1: Tak ada dia alat dia nak kata dia laki pun dak, nak menyamai perempuan pun tidak. Ini khunsa muskil. Khunsa muskil ni, kalau dia muskil, dia ni anggap hak mana yang tidak elok untuk dia. Tak elok, tak mestinya puan.
0: Ya.
1: Ya. Ha, kadang-kadang ada lelaki yang tak elok. Kalau puan boleh, kalau lelaki tak boleh. Tapi dalam kes ni, sama ada dia ni dianggap sebagai lelaki, dia boleh ansobah. Sebab anak puan ada seorang.
0: Okay.
1: Kalau dia ni dianggap perempuan pun dia dapat ansobah juga. Sebab anak lelaki anak puan dengan adik beradik puan ansobah ma'al ghairi. Jadi dalam keadaan ni dia nak anggap kata lelaki ke nak anggap kata puan ke memang dia boleh berlaku.
0: Boleh berlaku.
1: Dia boleh.
0: Okey.
1: Ha, jadi dalam kes ni. Dalam kes ni.
0: Baik.
1: Ha, gitu.
0: Okey, ikut WhatsApp pula ni.
1: Ya. Yeah.
0: Arti Taganu dia kata, saya nak bertanya, kes perbicaraan harta pusaka, bagaimana nak buat jika ada penama harta pusaka tidak dapat hadir pada kes perbicaraan disebabkan duduk di luar kawasan yang jauh? Jadi penama setuju untuk memberikan harta pusaka itu kepada satu nama saja. Tetapi disebabkan duduk jauh dan tidak dapat hadir semasa kes perbicaraan di mahkamah. Macam mana, Ustaz?
1: Di mahkamah ke dia buat pusaka ni?
0: Dia kata kes perbicaraan di mahkamah.
1: Biasanya kalau perbicaraan, kalau hadir mahkamah, mahkamah tinggi, dia pakai peguam lah. Kebiasaannya. Dan kalau pusaka kecil di jabat pusaka kecil ni di jabat pusaka lah kan. Kalau Tiano panggil terekor. Tapi saya rasa tak ada isu kalau duduk jauh. Sebab apa? Kan katil pun tahu kan. Kena pakai borang dia katil.
0: Borang dia
1: borang DDA.
0: Tak ingat.
1: Orang duduk jauh-jauh tu. Yeah. Duduk Kuala Lumpur, duduk mana, Johor, duduk mana. Dia dah setelah perbincangan di kalangan dia ni, dia bersetuju, maka dia mengisi ataupun sign, tanda tangan, borang DDA. Borang persetujuan. Tak ada masalah, tak payah hadir hari perbicaraan. Begitulah juga, kalau di mahkamah pun begitu juga. Peguam akan sediakan surat-surat apa ni yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka ni.
0: Baik.
1: Dan setiap orang kena sign. Sign depan pesuruh Jaya Supoh. Jadi dalam keadaan tu saya rasa kalau dia duduk jauh atas nama tinggal jauh tak boleh hadir, tidak jadi isu. Sebab dia boleh sign.
0: Baik.
1: Tanda tangan jadapan pesuruh Jaya, pesuruh Jaya Supoh di tempat dia.
0: Di tempat kawasan dia lah.
1: Okey.
0: Pak Nong Dungung, dia kata, Ustaz, saya ada satu soalan berkaitan harta pusaka duit simpanan arwah ayah. Saya diwakilkan untuk urus pengeluarkan duit itu. adalah saya berhak atas upah modal yang saya keluarkan proses naik turun jabat ustaz.
1: Yalah habis modal sikit sebanyak dah. Sepatutnya boleh lah. Kita urusan kita kan pergi jabat ni keluar piti juga.
0: Minyak kereta
1: apa ni yang jadi bolehlah kita tuntut dengan wari-wari.
0: Okay.
1: Tak enaklah bahagian saya sikit ni habis ni. Jalau. Itu tak ada masalah sepatutnya. Wari-wari pun kena fahamlah habis masa kita dan yalah gitulah. Masa dan makan minum apa nak juga.
0: Betul.
1: Jadi sepatutnya boleh. Kena bincang dengan
0: wari-warilah.
1: Okey. Gitu. Allah Alam.
0: Okey, dia melalui soalan dari TikTok ni. Dia kata, Yan, arwah ayuh sebelum meninggal dekat bo. Umuh yang ayuh duduk tu dia bagi ke saya. Gana tu ustaz?
1: Ayuh kabo. Ni bab bayuh ni, bab hibah ni. Tuan-tuan, bila kita cakap dengan berkaitan dengan hibah, hibah dia ada rukun dia.
0: Baik.
1: Rukun dia pemberi, penerima, harta yang dihibahkan. Yang penting sekali ialah ijab dan kabul. Dia ada ijab dan kabul. Maknanya ayah beri, ya saya terima.
0: Ya.
1: Gitu. Dan bila ayah beri saya terima tu, kadang-kadang main sama seorang. Bila main sama seorang, orang lain tak dengar. Dan saksi pun tak ada, apa tak ada. Yang ni jadi permasalahan dah. Dari segi hijab, hibah ni, beri sama seorang, ada beri, ada terima, mana sah. Cuma timbul dia keraguan di kalangan waris-waris lain.
0: Baik.
1: Benda tu bukan benda kecil. Rumah beri kat kita. Tanah beri kat kita. Ada badik lain tak tahu. Yang ni tuan-tuan, kalau boleh lah, kena buat dengan cara yang proper lah, biar betul. Yang dia ada saksi, buat tulis apa ni, buat dokumen dan sebagainya. Cuma dalam keadaan tadi, saya boleh cakap secara ringkasnya. Kalau nak panjang, kita pergi ke Medan.
0: Kita
1: boleh tanya panjang sikit.
0: Baik, senang.
1: Tak, secara ringkasnya, kalau betul ayah beri ke kita, kita maklumkan kepada waris-waris. Kalau waris-waris, alhamdulillah setuju belaka. Dah, kalau ayah beri awak, tak apalah. Akad terekor. Kalau ayah meninggal dah. Ayah meninggal tu dah. Kalau kata waris-waris ni ada yang mempertikaikan. Ayah tak khabar pun. Jadi, kalau kita nak juga, kita kena bawa kes ke mahkamah. Tuntut di mahkamah. Ada saksi ke tidak yang untuk menyokong tuntutan kita.
0: Baik.
1: Kalau tak ada saksi ni, nanti payah sikit. Walaupun hukum kata sah, tapi mahkamah nak keluarkan perintah tu, dia nak apa buktinya. Ada bukti ke tak? Apa yang menyokong?
0: Baik.
1: Sebab awak seorang ni, orang lain pun boleh cakap. Jadi gitu. Okey, faham tak tu ya?
0: Baik.
1: Wallah alam.
0: And mak saya anak tunggal perempuan. Setelah adik lelakinya meninggal, sebelum nenek saya meninggal, semua tanah atas nama mak saya. Nenek saya bagi nama tu.
1: Ya.
0: Gana?
1: Kalaulah sudah diberi, maknanya hibah.
0: Okey.
1: Pandangan saya gitulah kan. Beri nama siap dah. Sebab dia tunggal seorang. Ya. Jadi mak, tok dia lah. Tok beri ke mak dah. Beri ke mak seorang. Jadi kalau hak mak seorang, ada atas nama mak,
0: Mak ada? Okey, seterusnya Azhar Muhammad Tahir. Ustaz, mak saya dibela dari umur sehari oleh mak saudara mak saya. Ayah saudara ada hadiahkan gelang.

0: Kadang betul, kadang mungkin tak tepat dan sebagainya.
1: Lepas tu dia sama lagi. Jadi sekarang mak saya nak tutup balik lah kemah tu. Tapi sepupu mak kata bank tu dia sedang mana. Mana ustaz?
0: Jadi hak ni payah sikit nak jawab ni. Panjang cerita saya.
1: Kena pergi jumpa ustaz kot tu.
0: Ya.
1: Jumpa dengan ustaz kat Maidang senang.
0: Maklumat yang lebih tu. Sebab kadang-kadang kalau kita jawab secara umum ni kalau kata soh ke tak soh ke payah.
1: Sebab ustaz nak tu lagi kan
0: penjelasan lagi. Saya minta maaf banyak dalam bab-bab gitu tu.
1: Baik. Okey, baik. Seterusnya.
0: Kalau boleh mari ke Medan deh.
1: Hari Khamis ni ada ustaz. Lah. Sekarang pagi hingga 12:30 hari pagi hingga mengamal dia ada klinik harta pusaka.
0: Kita bincang panjang.
1: Panjang lebar. Puan Anna berpatah. Dia kata, saya ada anak 5 orang semua puang. Dua dah kahwin, cucu ada 7. 4 lelaki, 3 perempuan. Saya nak tanya, kalau saya mati harta boleh ke siapa?
0: Okey. Apabila kita ada anak puan saja 5 orang. Anak puan kita dapat 2/3 daripada harta kita.
1: Baik.
0: Kalau lebih lagi, mak ayah kita ada ke tak lagi? Kalau mak ayah ada, mak dapat 1 penang, ayah dapat 1 penang. Suami ada ke tak? Dia lelaki ke puan saat ni?
1: Puan anak lelaki.
0: Ya? Yeah?
1: Lelaki.
0: Isteri dapat 1/8. Kalau isteri ada 1/8. Anak 2/3. Kalau ada ibu bapa, habis setakat tu je lah.
1: Baik.
0: Kalau ibu bapa tak ada, mati dulu, sebahagiannya akan dapat kepada adik-beradik kita.
1: Tu dia.
0: Anak 2/3. Mak mak dapat 1/8. 8 × 3 = 24. Jadi campur tu jadi 19/24. Adik-beradik akan dapat 5/24 bahagian untuk adik-beradik kita.
1: Okey, untuk adik-beradik Puan Anang ni lah.
0: Ya.
1: Sebab dia ada anak puan belaka.
0: Anak puan belaka.
1: Maknanya tak boleh ke cucu lah sebab dia kata kahwin.
0: Cucu tak boleh.
1: Cucu.
0: Ke anak ada anak lelaki yang mati dulu. Kalau anak lelaki mati dulu, ada seorang mati dulu, hidupnya puan belaka,
1: baik,
0: dia akan turun kepada cucu. Cucu daripada anak lelaki.
1: Itu situasi itu boleh, Ustaz? Ya.
0: Kalau anak puan belaka 5 orang, hak kahwin dah tu, cucu-cucu tu tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Lagipun anak puan tu hidup lagi. Dia tak boleh satu. Yang boleh ke cucu, kalau ada anak lelaki yang mati dulu dan anak lelaki ni ada meninggalkan anak-anak.
1: Baik.
0: Jadi anak puan dapat 2/3, lebih lagi dapat ke cucu daripada anak lelaki.
1: Anak lelaki yang meninggal dulu.
0: Yang meninggal tu. Cucu lelaki boleh, cucu perempuan pun boleh.
1: Pun boleh. Okey, baik ustaz. Last sekali ustaz. Okay, target kita awal ni.
0: Ya, saya.
1: Arwah ayah ada beli tanah tapi tak ada surat hitam putih. Bila mati ayah ni, kerajaan panggil penama. Penama mati dia. Jadi boleh ke anak dia macam mana tu sedangkan ayah beli dia?
0: Baik. Tuan-tuan, pendengar-pendengar kita.
1: Ya.
0: Banyak kes yang berlaku macam ni. Beli bayar tapi dok tukar nama.
1: Dok tukar nama. Panjang
0: jadi,
1: cerita lah.
0: Jadi inilah masalahnya.
1: Ya.
0: Jadi, nak kata ke mana? Dah beli bayar dah kat jual beli nama dok tukar. Buat orang kena ikut.
1: Baik.
0: Ya, jadi pembeli ni guna-guna pun kena erat penjual tu ke pejabat tanah untuk tukar nama. Jadi hak ni pun saya nak jawab pun payah. Ya, sebab panjang cerita dia lah.
1: Baik ustaz nak tanya lagi. Okey, kita pergi klinik lah. Klinik Harta Pusaka Sirinang di Maidan Tingkat 2 Ika Amih ni pukul 9 pagi 12:30 hari ustaz lah.
0: Ya.
1: Okey ustaz, ujung-ujung dah ustaz. Garik kita pukul 6:59. Baik. Jadi doa penutup kita ustaz.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillah rabbil alamin.
1: Amin ya Allah. Terima kasih ustaz .
0: Ya, sama-sama.
1: Insya-Allah panjang umur, moga rezeki jumpa pula ustaz.
0: Insya-Allah.
1: Amin, minggu yang seterusnya. Ya, okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Cungan FM pastinya mesra ceria dalam Nurani 69. Baiklah, sebentar lagi terus kita dengarkan rancangan Kalam Rabbi dan seterusnya kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Ahzab ayat 31 hingga 40. Sama-sama kita dengarkan dulu Kalam Rabbi dan seterusnya bacaan ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala, kehidupan kita menjadi banyak benda yang kita lakukan hari-hari. Kadang-kadang boleh menimbulkan kesalahan, boleh menimbulkan kemarahan orang lain, terutamanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagusnya untuk sentiasa meminta kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, ada beberapa perkara yang Allah taala akan beri kepada kita. Yang pertamanya, innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Orang yang kita jika kita sentiasa memohon ampun beristighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menurunkan hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Dalam keadaan sebab itu, tuan-tuan, perasan ataupun tidak, jika berlaku kemarau yang panjang, sunat bagi kita untuk solat meminta hujan. Sebab dalam solat tersebut, kita minta ampun, maaf, Allah Ta'ala bertaubat dan berserah dari dosa kita. Mana kita kembali kepada Allah Ta'ala, bawa belakang keadaan kita gitu-gitu. Solat pula kita di tempat padang, di tengah tanah yang lapang, sunat bagi kita begitu bertaubat, beristighfar, kemudian berubah dengan menunjukkan kesalahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjurus tilis sana'a alaikum midara. Allah yang menjadi keperluan kepada manusia. Yusir sama'a alaikum durada wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan, menambahkan, memberikan rezeki kepada kita dengan harta benda dan juga anak pinak. Allah Ta'ala adalah beberapa petua yang beritahu kepada kita, gitu gini, gitu gini, gitu gini lah. Cumanya Allah Ta'ala tersebut kepada kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Rezeki yang pertama itu menurunkan hujan daripada langit yang menumpukan tanaman yang memberikan sumber kepada manusia. Yang kedua, keseronokan manusia. Zijina linnas hubbus syahawat minal bani. Allah Ta'ala beri anak-anak pinak kepada kita, insyaAllah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Adakah bermakna dia tak bekerja? Bukan, berusaha itu tak berusaha. Cumanya ada nilai tambah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala akan memberikan harta benda dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah Ta'ala akan berikan jannat. Jannat ini kita terjemahnya sebagai kebun, sebagai kawasan tanah yang subur, orang tanah dan subur tanah mati, orang yang belajar dan akan dapat hati-hati dia. Jadi terjemah Allah Ta'ala terjemahkan sebagai jannah. Jannah ini benda yang sangat seronok bagi kita. Jannah surga lah sama ke bumi ini, mana tak lagi. Kembangnya dengan apa? Dapat berkelah tanah. Usaha wajib. Usaha tawakal tu kena buat. Kena ada belaka. Cuma hubungan kita dengan Allah
3: وتعالى بيتي بالله. والله أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Okey, baik, seterusnya marilah sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah siaran ulangan yang bertajuk Pahala Yang Hilang bahagian 1.
1: Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih lagi kita semua diberikan kesempatan dan ruang dan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani hidup pada hari ini dengan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bersama dengan saya, Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah, kita nak bincangkan tentang tajuk Pahala Yang Hilang. Tuan-tuan, puan-puan, makcik-makcik, dalam kehidupan ini, semua orang berlumba-lumba untuk meningkatkan pahala masing-masing. Setiap daripada kalangan kita, pasti daripada hari ke hari usaha untuk menambahkan pahala masing-masing. Jadi apa itu pahala? Pahala ini adalah ganjaran yang Allah berikan kepada diri kita, ibaratnya currency ataupun mata wang yang mana sangat-sangat diperlukan oleh diri kita di hari akhirat nanti. Subhanallah. Jadi ibaratnya pahala ini sangat diperlukan oleh manusia untuk apa? Untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bermacam-macam amalan yang telah dikongsikan oleh Rasulullah, yang Allah telah galakkan, yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran untuk kita semua kerjar, untuk kita semua buat amalan-amalan ini supaya apa? Supaya akhirnya kita mendapatkan kebaikan, kita mendapat ganjaran, iaitu yang dinamakan pahala, dan akhirnya kita dipermudahkan oleh Allah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, jika pahala itu kita boleh dilihat nilainya seperti mana nilai wang di bank, sudah tentu ramai yang berlumba-lumba untuk membuat amalan kebaikan. Ya, terlalu banyak amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan pahala. Contoh, berbuat baik kepada ibu ayah, bersedekah, memberi orang makan dan banyak lagi. Dan hebatnya tuan-tuan, puan-puan, ada, sudah ada dalam hadis-hadis yang menjamin bahawa ketika kita melakukan satu perkara ini, kita akan mendapat pahala ataupun syurga. Bila kita meninggalkan satu perkara yang lain yang mendatangkan mudarat, kita akan mendapat pahala dan juga syurga. Subhanallah, saya petik satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya yang bermaksud, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di syurga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tuan-tuan, puan-puan, yang kita faham daripada kita kecil, kita dengar, kita buat satu perkara yang baik, kita dapat pahala. Kita buat satu perkara yang mendatangkan dosa, kita dapat dosa. Jadi, sebanyak mungkinlah kita bekerja untuk mendapatkan pahala, membuat amalan, berzikir, membaca Quran, orang yang bersabar, orang yang sentiasa rindu dan cinta kepada masjid, orang yang melaungkan azan. Semua yang kita lakukan baik ni, semua adanya pahala, akan mendatangkan pahala. Namun tuan-tuan, puan-puan, pahala yang kita kumpul selama ini, rupa-rupanya bila mana ada dalam kehidupan kita melakukan sebahagian perkara yang dapat menghapuskan pahala-pahala ini, apakah perkara tersebut? Maksudnya, bila kita dah kumpul pahala, namun pahala-pahala ini boleh terhapus bila kita melakukan satu perkara yang lain
2: kepada orang lain. Jadi apakah ia? Saya nak sebutkan satu hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Maksudnya. Lalu para sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan harta benda." Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solat, zakat dan puasa. Namun dia datang dalam keadaan dahulunya pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan." Allahu Akbar. Sambungannya lagi, amal-amal kebaikannya dibahagi-bahagikan kepada orang-orang tersebut jika hak yang pernah dia langgar belum dapat dipenuhi semuanya, sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dipikulkan ke belakangnya. Kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Apa yang dapat kita simpulkan? Maksudnya apa? Maksudnya pahala-pahala yang kita telah kumpul selama ini boleh hilang, boleh lenyap bila mana kita melakukan kezaliman kepada saudara sekeliling. Jadi kerana apa? Kerana ia melibatkan soal maruah, fitnah, jatuh air muka dan juga kisah-kisah buruk daripada insan lain. Jadi subhanallah, apa yang perlu kita lakukan bila mana terjadinya perkara sebegini, bila mana kita telah melakukan kezaliman terhadap orang lain, insan lain, kita hendaklah mohon ampun daripada insan tersebut. Kita minta ampun, minta maaf dengan manusia tersebut. Kenapa? Dalam kehidupan kita, kalau kita lakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut berkait dengan Allah, kita istighfar, kita bertaubat. Tapi bila mana kita melakukan kesilapan terhadap manusia, kita juga kena selesaikan dengan manusia tersebut. Sebab itu dalam kehidupan kita ada dua hubungan yang besar. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Ramai yang hanya dalam kehidupan kita lah. Ramai yang hanya menjaga satu hubungan sahaja. Kan? Sebab apa? Dia nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga ibadah. Tapi bila mana jiran sakit ataupun jiran jemput kenduri, dia tak pergi. Kan? Jiran mati tak ziarah. Bila mana dia jaga hubungan dengan Allah tapi bermasam muka dengan orang-orang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini kita perlu seiring, seimbang dalam menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, tuan-tuan puan-puan, adanya perintah berkembar. Contohnya macam mana? Contoh ayatnya, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Sembahlah Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Tapi tuan-tuan, kalau contoh bayangnya, kita sembah Allah tapi kita tolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolaklah kedua-duanya. Maksudnya apa? Taklah kita dikatakan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua contohnya, aqimus salah wa atuz zakah. Tunaikan solat dan laksanakan zakat, bayar zakat. Bayangkan, kita solat tapi kita tak buat zakat. Tak ikut perintah Allah. Jadi ibaratnya seperti itulah, tertolaklah kedua-duanya. Jadi begitu juga dengan manusia, dengan hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Sebab perkara ini tuan-tuan diceritakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni mengadu kat Nabi. Ada satu makcik duduk dekat kampung yang mana makcik ini seorang yang disuka bangun malam. Disuka bangun malam, yaqumu fil lail wayasumu, wayasumu fin nahar. Dia suka bangun tengah malam dan juga dia suka puasa di siang hari. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata dia ini di neraka. Sahabat-sahabat pun hairan. Kenapa pula dia beribadah? Tetapi kenapa Nabi kata sebegitu? Rupa-rupanya sebab apa? Sebab makcik tersebut dia suka menyakiti jiran dia. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Apa yang kita boleh simpulkan daripada cerita ini? Kita nak gambarkan bahawa buatlah sebanyak mungkin amalan untuk mendapat raih pahala dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan lupa untuk kita berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada jiran-jiran kita, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada ibu dan ayah, berbuat baik kepada guru-guru, berbuat baik kepada semua manusia, dan bahkan kalau boleh kita buat baik kepada makhluk-makhluk yang lain. Ibaratnya kalau contoh kita sendirilah kan, pergi kedai nak beli baju, tengok-tengok semua cantik, lengan cantik, semua cantik, tiba-tiba ada satu dekat part dekat baju tersebut koyak. Tanya diri kita, beli ke tidak? Pastinya tidak. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh nak pastikan semua yang cantik. Jadi kita takut sangat-sangat, perasaan takut kalau Allah pandang kita seperti itu. Kan dah buat semua baik dah, puasa, jaga, solat, Quran semua, tapi ada satu perangai yang kita suka, contohnya laga-lagakan orang, kutuk sana sini, na'uzubillah min zalik, lalu Allah tolak semua kebaikan yang telah kita lakukan, na'uzubillah min zalik. Jadi apa yang boleh kita lakukan pada saat ini, jadilah insan yang kejar kedua-duanya, hablum minallah wa hablum minannas. Kita buat baik dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, dan masa yang sama kita jaga hubungan dengan manusia. Kalau contohnya pernah kita lakukan dalam sejarah kehidupan kita, telah kita lakukan kezaliman kepada orang lain, tapi orang tersebut telah meninggal dunia, jadi apa yang patut kita buat? Takutlah pula kan kita dengar perkara ini baru tahu. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah buat baiklah dekat ahli keluarga mereka, ahli keluarga insan yang telah kita sakiti ataupun zalimi. Kalau semua keturunan dia tak ada contohnya, jadi apa yang boleh kita lakukan adalah kita bersedekah kepada orang lain, tetapi niatkan untuk dirinya. Jadi perkara pertama yang kita dapat daripada hadis muflis sebentar tadi, pertama, jangan memaki hamun orang lain, jangan mencaci orang lain. Kerana apa? Kerana daripada hadis sebentar tadi, bila mana seseorang itu dimaki, dia boleh meminta semula haknya daripada orang yang memaki dia di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan puan-puan, berkenaan dengan pada zaman ini, dengan melalui gadget, WhatsApp, Facebook, ada di kalangan masyarakat mungkin yang berlaku sekarang, memaki hamun orang lain, orang yang dia geram, orang yang dia sedang dalam pergaduhan. Bukan setakat itu sahaja, ada di antara daripada kalangan mereka ini memaki ulama, memaki hamun ulama, kan? Allahu Akbar, na'uzubillah misalik. Jadi apa yang pertama sekali kita boleh buat adalah jangan memaki orang lain, jangan membuat sesuatu perkara yang melukakan hati orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, bukanlah sifat orang yang beriman kalau dia mempunyai mulut, yang tetapi mulutnya itu untuk apa? Untuk mencela, untuk melaknat, buruk perangainya dan mencarut. Jadi apa yang boleh kita dapatkan? Rugilah kalau kita dah buat banyak amalan tetapi kita banyak menghamburkan kata-kata yang buruk dan nista. Kenapa? Lidah ini, lidah yang Allah ciptakan untuk diri kita ini, sebenarnya boleh menambahkan pahala, tetapi lidah ini jugalah yang boleh menghapuskan segala amalan yang kita lakukan. Kata ulama, jauhilah daripada menyebut ataupun menggunakan perkataan yang kasar. Berusahalah sebaik mungkin ketika mana sekalipun caranya, berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik. Ingatlah bahawa setiap apa yang kita ucapkan, kesemuanya akan dicatatkan. Jika kita ucapkan perkara yang baik, maka pahalalah bagi kita. Jika kita ucapkan perkara yang buruk dan kesat, maka dosalah yang akan kita perolehi. Kan subhanallah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya apa sahaja yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, tambahan lagi saya nak kongsikan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Tentang kesan daripada kata-kata yang telah kita tuturkan. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal ketika mana beliau bermusafir bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, maksudnya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang boleh membolehkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Baginda bersabda, engkau telah bertanya perkara yang penting. Ia amat mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Yakni apa? Amalan tersebut ialah menyembah Allah. Jangan syirikkan dia dengan sesuatu. Dirikan solat, tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan pergi mengerjakan haji. Kemudian baginda bersabda lagi, adakah mahu aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Apa dia? Puasa itu perisai, sedekah itu memadamkan dosa seperti mana api dipadamkan oleh air, solat seorang lelaki di malam hari. Kemudian baginda membaca ayat. Membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i, sehingga sampai kepada ayat jaza'an bima kanu ya'malun. Kemudian baginda bersabda lagi, mahukah engkau kalau aku tunjukkan amal yang utama dan tiangnya? Ia adalah jihad. Kemudian baginda bersabda, adakah mahu aku beritahu kepada engkau asas semua ini? Asas kepada semua ini? Lalu Muaz pun berkata, ya, aku mahu. Maka Nabi mengambil lidahnya seraya berkata, tahanlah lidah ini. Aku berkata, wahai Nabi, kami bertanggungjawab atas apa yang kami cakap. Nabi SAW bersabda, malang sungguh, bukankah manusia diheret ke neraka disebabkan ucapan-ucapan buruk lidah mereka? Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Satu hadis yang panjang, memberikan detail, memberikan secara terperinci banyak perkara amalan yang kita boleh lakukan. Tetapi asas kepada semua amalan kebaikan ini adalah apa? Nabi tunjuk lidah. Nabi kata apa? Tahanlah lidah ini. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan, cuba sebaik mungkin tahan diri daripada mengucapkan perkataan yang tidak elok walaupun sedang marah dengan perbuatan orang tersebut. Ataupun nak digambarkan itu dalam keadaan marah. Tetapi dalam keadaan kita biasa sahaja, dalam keadaan yang normal biasa, tetapi kita menjaci maki hamun orang lain, itulah satu perkara yang patut kita jauhi. Kerana apa? Kerana perkara ini yang boleh menghapuskan, melenyapkan pahala-pahala kebaikan yang telah kita kumpulkan selama ini. Begitu jugalah dengan perkara yang kedua, iaitu apa? Menuduh orang lain, menfitnah si fulan, memfitnah insan-insan lain. Ada yang pada saat ini mungkin kerana hasad dengki, na'uzubillahi min zalik, kerana perasaan yang tidak senang melihat kebaikan, kesenangan yang diperolehi oleh insan lain, rasa hasad dengki, rasa tak senang, akhirnya dia memfitnah insan-insan lain yang sebenarnya kerana fitnah tersebutlah akhirnya pahala-pahala yang dia telah kumpul selama ini akan lenyap begitu sahaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, mulut, lidah yang kita dapat, yang kita ada sekarang ini, jagalah sebaik mungkin. Jangan mencaci maki hamun orang lain, jangan menuduh orang lain, jangan menfitnah insan lain. Yang seterusnya adalah memakan harta insan lain, memakan harta si fulan. Contoh dalam keadaan sekarang, ada majikan, ada pekerja. Namun dalam tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah organisasi, kadang-kadang ada kes yang berlaku, mereka makan duit orang tapi langsung tak rasa bersalah. Jadi inilah yang ditakuti oleh para ulama, buat salah tapi tak rasa bersalah. Jadi apa yang boleh kita laksanakan, check balik, refleksi balik, bila mana dalam semua organisasi itu ada tak kita makan duit orang lain, ada tak kita mengambil harta insan lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Maksudnya apa? Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui salahnya. Daripada ayat sebentar tadi, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang yang beriman daripada memakan harta sesama mereka secara batil, iaitu melalui contoh cara yang tidak syar'i. Memakan harta secara batil termasuklah macam mana? Termasuklah mendapatkan harta melalui cara yang haram, cara yang tidak sah di sisi syariat. Contoh seperti riba, berjudi, menipu, mencuri, memeras dan merampas tanpa hak. Di samping itu juga, pendapatan yang diperolehi melalui pekerjaan yang halal juga boleh menjadi sumber yang batil jika tidak amanah dalam pekerjaan. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, ini semua perkara yang saya kongsikan pada hari ini adalah untuk mengingatkan diri saya, terutamanya diri kita semua dan diri saya, untuk sama-sama menjaga pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, menjaga apa yang kita dapatkan, hasil nafkah, hasil harta yang kita dapatkan daripada pekerjaan, daripada apa sahaja yang kita kerjakan, mudah-mudahan hasilnya adalah yang halal dan tayyib, yang baik. Biarlah hasil yang kita bawa ke rumah, yang kita bawa untuk ahli keluarga, mudah-mudahan hasil tersebut, makanan dan rezeki yang kita dapatkan itu adalah hasil yang baik. Kenapa? Kerana hasil harta semua itu akan mempengaruhi. Kan kita akan beli makanan, kita akan berikan nafkah dan semuanya. Bila mana kita dapatkan harta hasil yang tidak baik, itu semua akan mempengaruhi sikap, perangai, air muka, hati dan keseluruhan kehidupan. Kan apa? Sesungguhnya haram itu jelas, halal itu jelas, dan antara kedua-duanya ada benda-benda yang syubhah. Dan yang terbaik adalah kita elakkan perkara yang syubhah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan daripada perkongsian pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat peroleh sesuatu. Maknanya apa? Bila mana kita tahu kita buat pelbagai amalan untuk dapat pahala, untuk dapat kebaikan, untuk dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada perkara yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Sepertinya contoh lidah. Jaga mulut kita, jaga bicara kita, kerana lidah ini boleh membawa kita ke arah kebaikan, dan juga jika tidak dijaga boleh membawa kita kepada keburukan. Jadi jagalah sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita dapat membawa keharmonian dalam masyarakat, dalam keluarga, dengan menjaga lidah kita, dengan menjaga bicara kita, dengan menjaga tingkah laku kita. Dan seterusnya, elakkan diri ini daripada menuduh orang lain, menfitnah orang lain, dan juga memakan harta insan lain dengan cara yang batil. Na'udzubillah min zalik. Sebaik mungkin kita refleksi diri kita, lihat semula bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, bukan setakat kita menjaga hubungan dengan Allah, bahkan bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Kerana apa? Bila mana kita menjaga hubungan sesama manusia, akhirnya akan mendapat keharmonian dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan mudah-mudahan keharmonian tersebut akan terserlah di peringkat-peringkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Setakat itu sahaja daripada saya, Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahun 2027 nak mari dah. Macam-macam hak kita fikir dan nak buat kan? Hak kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027 apa ya hak kita nak? Hak pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hak kecil sapalah ke warga mah akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.
1: Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Terus dari tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala, kehidupan kita menjadi banyak benda yang kita lakukan hari-hari, kadang-kadang boleh menimbulkan kesalahan, boleh menimbulkan kemarahan orang lain, terutamanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagusnya untuk sentiasa meminta kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, ada beberapa perkara yang Allah taala akan beri kepada kita. Yang pertamanya, innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Orang yang kita jika kita sentiasa memohon ampun beristighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menurunkan hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum qitraa. Dalam keadaan sebab itu, tuan-tuan, perasaan ataupun tidak, jika berlaku kemarau yang panjang, sunat bagi kita untuk solat meminta hujan. Sebab dalam solat tersebut kita minta ampun, maaf Allah Ta'ala, bertaubat daripada dosa kita. Mana kita kembali kepada Allah Ta'ala, bawa belakang keadaan kita gitu-gitu solat pula kita di tempat padang, di tengah tanah yang lapang. Sunat bagi kita begitu bertaubat, beristighfar, kemudian berubah dengan menunjukkan kesalahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka ada yang tulis sana'a alaikum midara Ta'ala semua yang menjadi keperluan kepada manusia. Yusil sama'a alaikum durada wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan, menambahkan, memberikan rezeki kepada kita dengan harta benda dan juga anak bina. Allahu Akbar, adalah beberapa petua yang beritahu kepada kita, gitu gini, gitu gini, gitu gini lah. Cuma je Allah Ta'ala tersebut kepada kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Rezeki yang pertama itu menurunkan hujan daripada langit yang menumpukkan tanaman yang memberikan sumber kepada manusia. Yang kedua, keseronokan manusia. Zijina linnas hubbus syahawati minal bani. Allah Ta'ala beri anak-anak inak kepada kita, insyaAllah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan harta kepada kita. Adakah bermakna dia tak bekerja? Bukan, berusaha itu tak berusaha. Cumanya ada nilai tambah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala memberikan harta benda dan anak inak. Wa yaja'al lakum jannatin. Allah akan berikan jannat. Jannat ini kita terjemahnya sebagai kebun, sebagai kawasan tanah yang subur, orang tanah dan subur tanaman itu. Orang yang telah jangan jangan nampak hati-hati dia. Kita terjemah, Allah Ta'ala terjemahkan sebagai jannat. Jannat ini benda yang sangat seronok bagi kita. Jannat surga lah sama kebun ini, mana tak lagi. Kebunnya dengan apa? Tafat berdua tanah. Usaha wajib. Usaha tawakal tu kena buat, kena ada belanja. Cuma hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Itu pak. Wallahu

kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami, Nurani 69 yang sedang memandu waktu ini. Berhati-hati selalu dan semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju. Terus bersama-sama dengan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Sudah bongkok, jangan menyeranggoh. Maksudnya, usah diheboh-hebohkan perkara yang buruk. Contoh ayat, setelah melakukan kesalahan, Amir tidak menghebohkannya kepada orang lain kerana tidak mahu perkara buruk itu tersebar. Ibarat kata, sudah bongkok, jangan menyeranggoh.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Okey, satu hari, satu peribahasa. Di penghujung tugasan saya bersama-sama dengan anda dalam Nurani 69. Pukul 9 malam nanti terus kita dengarkan berita dan seterusnya bertemankan hal dalam Selekta. Dan jangan lupa pada malam ini kita ada Ritma Kita. Jadi terus bersama-sama dengan kami. Dengan FM, pastinya mesra ceria.

Kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula One, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: malam anda ada bulan, ada bintang, ada DJ Hub.
1: Berhembus angin malam mencekam.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM, 4 Oktober 2026. Dah kita hari ini 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Lihat hari ini. Terima kasih untuk Kak Atif tadi. Tempat anda kat sini pukul 6 sampai 9 dalam Nurani 69, 3 jam sampai 12 tengah malam nanti. Selekta malam ni hal temankan anda dengan senarai lagu macam-macam. Ada lagu dangdut, ada lagu irama Malaysia, ada lagu Zapin, ada dalam rancangan yang diberi nama Ritma Kita. Sampailah ke 11 malam 2 jam je. 11 malam hingga 12 tengah malam tu, jam yang ketiga, kita nak bagi peluang untuk nak buat ucapan dan juga dedikasi setiap malam pula. Nanti kita akan bagi tahu macam mana cara ni. Yang paling penting macam biasa, anda jangan tukar frekuensi tu. Kekal terus bersama-sama kami dengarkan Ritma Kita sampai 11 malam nanti.

Kita ada lagu bersama daripada Senario dengan Motor Cup Chai. Jadi kalau anda semua yang naik motor tu, jangan brem-brem sangat. Ya, yeah, hujan-hujan ni kalau dekat stesen minyak pun jangan prom-prom. Mengganggu ketenteraman awam, okay? Jadilah pengguna jalan raya, penunggang motosikal yang berhemah, okay? Pukul 9.31 minit malam sekarang ni, macam mana keadaan cuaca dekat tempat masing-masing ni? Met Malaysia ada keluar amaran ni, ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni, keluar pada pukul 8.30 malam tadi. Hari ni 4 Oktober 2026, bagi negeri Terengganu kita, antara daerah yang terlibat adalah di Besut dan juga Setiu, dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sampai pukul 11 malam nanti. Jadi kawan-kawan kita yang ada dekat Besut dan juga Setiu malam ni, macam mana keadaan cuaca tu? Ada yang kata hujan petang tadi, sampai sekarang masih lagi hujan. Ada yang kata petang tadi hujan, sekarang dah renyai-renyai sikit. Jadi kalau nak kongsikan keadaan cuaca dekat tempat anda, dekat Besut dan juga Setiu tu, ataupun dekat mana-mana daerah lah di negeri Terengganu kita ni, anda boleh hantarkan jugalah ke nombor yang sama juga, 0103446632. Sama-sama kita lain lagu, lagu dandut lah pula, daripada Shikin bersama-sama dengan Andi Mayu ni. Tajuknya adalah Silaturahim.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

daripada Ayah Tita Strip dengan Cinta Dandut. Lagu ni keluar pada tahun 1995. Kenapa Dandut? Sebabnya kedua-dua pasangan ni dia minat Dandut. Sama macam Pok Lee lah dekat TikTok ni kan. Dia suka, sangat dia minat, sangat dengan Dandut ya. Ada orang yang lagu kenangan dia adalah lagu yang sentimental, ballad, balada gitu, yang mendayu-dayu gitu kan. Ada juga yang lagu cinta dia adalah lagu Dandut, lagu irama Malaysia, macam-macam. Yang ni dalam kes ni, dua-dua pasangan ni dia suka dengan Dandut. Jadi lagu cinta dia adalah Cinta Dandut. Sebab tu dia kata, walau cinta kita Dandut bukannya apa tu. Cinta Dandut ni ialah lagu tentang cinta pasangan yang sederhana tapi benar-benar bahagia. Dengan Dandut dia gunakan sebagai lambang atau gaya cinta mereka. Okey, gitulah. Okey, kita dah pun tepat pukul 10 malam sekarang ni. Satu jam lagi kita akan layan senarai lagu Dandut ni. Lagu Dandut lah pula, lagu irama Malaysia, bukan, dalam ritma kita sampai pukul 11 malam nanti. Sebabnya rancangan ritma kita ni ke udara setiap hari Ahad, bermula pukul 9.15 hingga 11 malam.

0: ramlah-ram dengan penantian yang tak berakhir.
1: Ada malam, ada DJ
0: Hal. Sedih betul lagu tadi tu ya. Penantian yang tak berakhir. Dia di, boleh diibaratkan, boleh kita kata macam apa? Hilang macam tu je. Gantung tak bertali pun ada juga ya. Saya dah pun live dekat TikTok Live Terengganu FM ni. Anda boleh masuk dan juga singgah ramai-ramai dekat TikTok kami. Nama TikTok kami adalah Terengganu FM _. Ramai kawan kita yang dah pun ada dekat TikTok Live ni, boleh sembang-sembang dulu dengan kawan-kawan kita yang ada dekat sana. Sembanglah pasal apa sekalipun. Yang paling penting sekali, tujuan kita adalah untuk kita sama-sama mengeratkan silaturahim dan juga memeriahkan lagi ruangan live TikTok Live Terengganu FM _. Anda dah jadi lebih daripada 60,000 rasanya. 60,000 pengikut yang ikut kami dekat TikTok Terengganu FM _. Okey. Pukul 10:10 minit malam kita nak layan lagi seleksi lagu untuk irama yang pelbagai ni dalam rancangan ritma kita sampai 11 malam nanti. Ini daripada Gombloh dengan Aku Gadaikan Cintaku. Kadang-kadang terpaksa juga ya, sebabnya tersepit dengan keadaan ataupun situasi yang menyebabkan kita terpaksa memilih sesuatu jalan ataupun keputusan yang kita tak suka sebenarnya, tapi terpaksa nak buat macam mana.

0: datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

dalam Suria Rahman Haji Aisyah. Lagu ni keluar pada tahun 1986 dengan pesan abang ya. Okey, dah pukul 10.37 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Terima kasih masih dengar dan juga layan kami dekat Terengganu FM. Ada yang kata lama dah tak dengar lagu pesan abang ni daripada Suria Rahman ni kan. Bila dengar lagu ni teringat dekat zaman sekolah dulu. Ha? Adik kan ambil periksa agar senang masa depan. Dekat TikTok Terengganu FM underscore ni pun ramai kawan-kawan kita yang ada dekat situ tengah sembang-sembang pasal memori zaman sekolah dulu. Memori kena denda, kena berdiri atas kerusi, kena rotan, masuk rumah sukan, rumah kuning, rumah biru, rumah merah. Rumah merah tu popular lah dulu kan, sebabnya orang kata rumah merah ni gagah. Sedar-sedar rumah biru yang menang. Okey, kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu seterusnya. 1981, Terbang Helang.

0: tahun 2027 nak mari dah. Macam-macam hok kita fikir dan nak buat kan? Hok kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027 apa ya hok kita nak? Hok pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.
1: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.

0: Demarita.
1: Belajar logat ulu kembali lagi setiap Khamis bermula 4 petang dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita bersama-sama Pok Ya dan Kak T.
2: Okey, untuk minggu ni hot time ini KJ ni makna dia tak macam ni. Okey, ayat dia jangan awak perangai KJ kita the way dia orang.
3: Okey, alak orang lama-lama. Okey, dia panggil lekau. Lekau, L-L-E-K-A-U-P, lekau. Alak ni dia buat daripada buluh untuk hambat burung dalam umur padi lah.
1: Lebih menarik

0: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
1: Ritma Kita. Cicat Pagi.
2: Yeah. Jangok perkataan dia.
3: Ha. Oh, jangok Mila lagi kat tempat kerja.
4: Siapa dia Mila?
2: Mila mana pula?
4: Mila mana satu ni? Ha. Mila, okay, ini pakai baju semayang.
3: Jangoklah kata lagi.
2: Gagak kawan tanya Mila mana? Ramai sangat Mila. Awak ni nak kena ni.
3: Buka.
4: Macam mana tergagak dah ni? Aduh, ni semua kan Mila.
2: Jamilah. Terima kasih. Oh, dah apalah.
4: Oh, dah.

kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kes kematian pelajar perempuan di sekolah Yong Peng di Batu Pahat, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam perkara itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata, Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaga beliau ketika berusia 9 tahun.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar apa sekolah kebangsaan atau sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata, berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Dato' Fatul Bari Madjaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerbu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerbu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Perkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula 1 di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letu di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Joss melakar sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Beldersohn dari KH Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

datang kembali bersama-sama kami di Terengganu FM sejurus jam yang ketiga untuk edisi 4 Oktober 2026 11.18 minit malam. Peluang untuk anda buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam kejap je lagi. Tapi lain dulu, Maya, Diary Biru 1997 Terengganu.

0: singkong dan keju daripada Bill and Rob. Singkong tu apa? Singkong tu pucuk ubi ya. Oh, aku suka pucuk ubi, kau suka makan cheese keju. Ha, gitulah lebih kurang ibaratnya percintaan kita berdua ni. Ibaratnya aku ni helang, kau tu pipit. Bertukar pula. Aku ni pipit, kau tu helang. 11.27 minit malam, sekarang ni saya nak bacakan kiriman yang masuk. Kiriman yang terima daripada Azman Ngecang. Dia kata, tadi ada juga hujan ngecang hal. Lepas sisa hujan berhenti. Oh, Ajamar Raja Wali. Ucapan selamat malam untuk di Kampung Darat Sungai Ulu Kuantan. Ucapan selamat malam kepada anak Arif Ashad, Teacher Dolah, Afif, Cik Puan Muda Fa, sekeluarga dan saudara mara di Terengganu. Harap happy sokmore. Terima kasih. Kita ada Rupiah di Segamat untuk Osman Goodbye, Abang Fadil, Ajalijah, Dino Osman, Mawar Ismail, Jumari, Linda Kluang, Sarawak. Linda Sarawak. Selamat malam semua. Kak Mawar di Kluang. Untuk Rupiah, Abang Adina Osman, Osman Goodbye, Abang Fadil, Haji Halijah dan juga Linda di Sarawak. Semua berdengar dengan FM juga. Dengan ucapan selamat malam. Puteri Khairmah. Ucapan untuk suami saya, Din Khairuddin, Kak Adi Sharifah, Kak Nisu, Kimi Batu Rakit, Kak Zupaka, Haji Halijah, Osman Goodbye. Selamat malam semua. Kimi Batu Rakit untuk isteri saya, Noor Fiza. Untuk Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Noor, Pak Mat, Kak Puteri Khairmah dan juga Mekna serta semua berdengar. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Terima kasih. Panggilan pertama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Adi Zakaria daripada Kuantan ni.
0: Ingatan saya untuk siapa, Abang Zakaria?
1: Ingatan untuk Mira di Kuantan dulu. Sebagai Mira tu saya sudah bagi lah. Bagilah ucapan dia.
0: Mira seorang je?
1: Mira seorang je.
0: Oh. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Zul.
2: Ya, hal apa hal?
0: Abang baik.
2: Cuaca kat Terengganu macam mana hal?
0: Okey je ni.
2: Okey ya.
0: Okey.
2: Okey. Tak hujan lah.
0: Tak hujan.
2: Hari ni pun dekat Kedah, alhamdulillah tak hujan. Kemarin hujan.
0: Siang tadi, petang tadi jauh hujan.
2: Oh, petang tadi hujan. Cuaca akan pulih seperti sedia kala lah.
0: Oh, kita dah masuk dalam musim dia ni. Hujan banyak lah hujan.
2: Betul lah. Okey, Hazul okay. Tengah ucapan hal.
0: Silakan Zul.
2: Okey, Abang Fadil pada Kemasul, baca Osman Kubai. Selanjutnya pada Kak Zapaka, Ibu Mbak Paka dan terakhir sekali buat Pak Zali Kerti dan kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Bahal, selamat tugas dan hati-hati balik nanti sebelum sama dengan geng buruh hantu pula tengah malam nanti.
0: Terima kasih. Bahal,
2: dikonti Terengganu FM, masa ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jom kita dengarkan lagu ni pula.

0: Walau apa pun yang dikatakan kepada kita ni, telinga ku ni adalah telinga kuali. Namun aku tetap aku. Biar apa orang kata, namun aku tetap aku. Ha. Okey, dah pukul 11.38 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Siapa lagi yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum. Siapa tu?
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam. Malam ni ingatan awak untuk siapa, Zuria?
1: Okey. Kerani Minja, Kak Ga, Zuraida Mama, Zana Abah, Abah Zatiu, Abah Rami kepada Khas, adik-adik, hati-hati.
0: Mana ucapannya?
1: Dengar ucap Abah Kak Koti.
0: 10 kali royak, 10 kali dah betul ni. Mana ucapannya?
1: Ada dah ucapan.
0: Mananya?
1: Ingat ucapan selamat malam.
0: Oh. 10 kali royak barulah. Terima kasih.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Ya, yeah, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, yeah, Dan ke?
2: Ya, betul lah. Dan Harudin.
0: Silakan Dan. Ucapan untuk siapa tu?
2: Ya, ucapan untuk Z, Darling Mane, Kimia Terakit, Pemak Besuk, Pondok Umi Johor Rita, Kak Zuraida Pakir dan Tia Akif Saidah. Untuk apa ni, ini saya sedang pilihkan malah. Semoga bahagia semuanya di tahun hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada ucapan juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ha.
0: Waalaikumsalam. Ha, yo.
3: Selamat malam.
0: Yo, selamat malam.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Hmm. Ucapan untuk siapa tu?
3: Untuk Cik Mi tersayang. Sang ada semua. Ini dan isteri. Ayu long bigger. You dekalas to. Patu no kano ada semua, kano ada di mana-mana.
0: Oi, takutnya di mana-mana.
3: Ah, di mana-mana banyak.
0: Oi, takut.
3: 10. Patu tu mah 14. Patu tu ha balik hati-hati kegi di jalan raya. Buang kasu, walau balik buang kasu.
0: Eh, dah pakai kasu malam ni hujan.
3: Pakai benda, pakai apa?
0: Pakai lipat Jepung.
3: Pakai pipa Jepung.
0: Hmm.
3: Oh, wah, pakai pipa Jepung apa?
0: Dah?
3: Dah semak. Kalau pakai pipa Jepung.
0: Malah boleh. Hujan-hujan ni.
3: Orang kelih, go.
0: Siapa kelih?
3: Orang.
0: Orang tu pun kata, ya, Pak, ha? Pakai kasut. Pakai kasut mana malam-malam ni?
3: Ha. Orang ni malam-malam pakai pipa Jepung ni.
0: Tak apa, pipa Jepung pun. Yang penting semak. Terima kasih Kak Leha.
3: Terima kasih ha. Assalamualaikum ha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jepun pun Jepun lah.

Sekarang ni dah pukul 11.50 minit malam. Saya nak habiskan kiriman yang masuk lah untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam ni. Syam dekat Bulu Gading, dia kata ucapan untuk Z sayang Kak Cik Mi sentiasa ada, Mas 10, Mas 14, Kimi dan juga Berfadil, dan juga Kak Leha, Kak Nudungun dan juga Mok Ngoh, DJ Hal juga. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Mazuki Satahan, Ki Satahan Jabi, seburuk-buruk manusia adalah orang yang meninggalkan sahabat demi sebuah hubungan baru. Secantik-cantik manusia bukan pada perhiasan tapi adab. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, kita dah pun sampai ke hujung dan sebenarnya tugas saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Jadi hujung-hujung ni macam biasalah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita ni selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita ni orang boleh rasa, orang boleh nampak, sebab orang ada rasa insting tu. Jadi untuk sekarang ni, hal nak undur diri untuk seketika. Yang nak tidur, selamat tidur. Yang nak berehat tu, selamat beradu semua. Kita jumpa lagi. Selamat malam Terengganu, selamat malam Malaysia, selamat malam dunia. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi bertemankan saya, Izzy Marzauki, dalam segmen Geng Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza, sebentar tadi 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Borong Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa dihanti. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan daripada Jin Bara dengan kita kawan. Dan kadang-kadang saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini adalah 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang adalah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. Dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui dekoder MyTV, salurannya ialah 80701 dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: Super Team mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM.

0: Anda mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 18 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Geng Borong Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapannya. Buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Perak, terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya, selamat malam geng borong hantu semua. Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak, terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya, terbaik buat semua pendengar GB, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Su juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Borong Hantu, katanya, selamat berkonti di segmen National Gang Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling, selamat bertugas, katanya, sehingga 6 pagi nanti hadir lapor diri di geng Borong Hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Noriana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng Borong Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Borong Hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya, ada poster GBH ni, cantik posternya, belakang belakangkan geng Borong Hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya, dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria, selalu on, jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari Kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 1.28 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatanlah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan perlindungan insurans yang mencukupi lah, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, perlindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil, Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjung, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjung hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana perlindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan perlindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga perlindungan insurans yang turut melipati kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding wis yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sebarang sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Me dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dah tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari ini nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 2-6 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBA, saya layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM, katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin dan juga geng-geng Burung Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, geng Burung Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, geng Burung Hantu. Ada gambar-gambar tersampai, agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi, hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran layan Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapannya. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja dengan lagu-lagu yang sedikit, siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang, dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain dan Grand Prix Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya, jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu, 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Max Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategi bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, utama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan ketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini, sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah, sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Burung Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Katir. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari Senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun. Dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini sebenarnya, kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita turut bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk berniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20 menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasha itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontijen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating as One with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontijen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasha sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pukul 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan. Bermula petang tadi dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger. Katanya yelah, kan lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan apa barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagilah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Sipa Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga, ada biah-biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBS, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBS, luncur mancap mantap GBS sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zing Hin, kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Pokono Ejang, lagu Pokono Ejang hari ini tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar katanya, selamat bertugas di Konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya, dengan diiringi ucapan, ni bukan ucapan ni, ni pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan, selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga ya kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya, lagu ini diubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okay. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okay. Dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita. Kan kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya, kan. Ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang lah. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan, tak kisahlah kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sangat FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima National Gang Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun, yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak, mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga, mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sama-sama itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesianlah kepada, contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi, bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa. Kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda, seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat, pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik, beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tiba lah kata ada LHDN call. Call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scammer yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersil Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun skamer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu Malas Segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. National FM, sentiasa di hati.

kegemaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itulah tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Al-Kayanik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yelah kan, hari ni hari Isnin, yelah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada mandi blues sikit lah, malam-malam nak bangun kan. Jangan yang anda pasti anak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah, anak-anak tu nak menghantar anak ke sekolah. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dave dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Sonar FM sentiasa di hati. Anda bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap anak ke tempat kerja dan menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Jannah, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masya Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Sariah PI dan juga Amai II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali noh muslimat noh, yang duduk atas, yang duduk bawah ni sampai dua tempat dia pengkongka, atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni, mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tengoklah Nabi sebut, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpah, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duit himpun pahala tu setiap hari? Noh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun sembahyang subuh, tuan-tuan bangun sembahyang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun sembahyang subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun bangun tak? Panggil saya ke? Taklah noh. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun. Semua orang main zubur pahala kan dia seorang banyak. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun. Dia kejut suami dia semayang. Dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja. Suami dia pergi masjid. Suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah. Setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajadatan. Tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni, yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, waktu rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dia kutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah, dia tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami. Suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi. Duduk ujung kaki. Suami duduk khah lena. Dia duduk kata, semua air, semua air. Semua saya, semua saya. Air letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun. Sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu lena. Tuan-tuan terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia. Tengok lantai pahala kat dia. Tengok pakaian pahala kat dia. Tengok tandas. Tengok dapur. Tengok apa saya kat rumah tu. Semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit banyak kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu kita dah buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia, sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni duk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawaddah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak isterinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Faham tak? Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih, elok, suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada boleh makan, ayah tak ada tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu, betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perut petua menentang apa saya pun tak tahu nak sebut. Ni bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Tu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana? Duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dia duk buat kerja luar padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duk kerja kat situ, berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah, mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tentu bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni, MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubhah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubhah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok, bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga, rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Takat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allah.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasihat.

0: Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta, membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Khas pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI Membina Generasi Muda Berkemahiran, bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnain bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Berhantu bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, Tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita bertemu di Medan Ilmu. Moga-moga pertemuan seperti biasa juga akan menambahkan dan mencambahkan minda kita, insyaAllah. Apabila sesuatu menimpa kita, ya, fala taqul kaza wa kaza. Kamu jangan kata kalau, kalau, kalau. Ya, qul, katakanlah. Qaddarallah. Ini dah takdir Allah Ta'ala. Masya'a wa ma'fa'al. Apa yang ditentu oleh Allah Ta'ala, apa yang tak perlakukan, saya terima. Ini pengukuhan amal, pengukuhan iman yang ada pada kita. Bila kita kuat iman, sedang pendengar sekalian,

Setiap kali enjin itu hidup, setiap kali kereta itu berjalan, minyak itu akan menitik, menitik, menitik, menitik, menitik, menitik. Artinya usia kita itu akan habis, habis, habis, hari demi hari, hari demi hari, detik demi detik, masa demi masa, habislah usia kita macam minyak tadi. Sampai ketika dia angkat warning, merah, naik merah. Bila dah merah gitu, kalau kereta boleh tambah minyak lagi. Tapi kalau umur nak tambah macam mana, maka tunggu sajalah hari kematian kita. Gitu. Sebab itu kehidupan kita kena gitu. Bila orang yang buat tafaqquh fil Quran wa hubul akhirah, dia faham Al-Quran. Mana dicintakan Al-Quran. Al-Quran ni sedang pendengar sekalian, suatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab itu kata seorang ulama yang tersohor, kalau kita kenal, tak kenal pun tak apa, buat-buat kenal je lah. Namanya ialah Hasan Basri. Hasan Basri kata, kalau kamu nak bercakap dengan Allah, banyak-banyak sembahyang. Kalau kamu nak dengar apa Allah cakap pada kamu, banyak-banyak baca Al-Quran. Ini penting. Sebab itu dalam hidup ni kena banyak sembahyang, kena banyak baca Al-Quran. Sembahyang itu ialah kita bercakap dengan Allah SWT. Al-Quran itu ialah mendengar firman Allah yang Allah nasihat pada kita, yang Allah sebutkan kepada kita. Wattafaqquh fil Quran, kita faham Al-Quran, ini sangat penting. Seelok-eloknya apa yang kita baca tu kita faham. Dan cuba kita menyelami sedalam-dalamnya. Cuba fikirkan, kaitkan, relatekan kata orang sekarang ni dengan kehidupan kita. Benarkah kita telah mempraktikkan Al-Quran? Benarkah kita telah mempraktikkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Tolong fikir betul-betul tentang diri kita ini. Jadi, bila kita dah dapat hubungkan, relatekan antara diri kita dengan apa yang sebut dalam Al-Quran, barulah akan datang wahubbul akhirah, datang cintakan akhirat. Kita kurangkan hal-hal dunia, mencintai akhirat, sayangkan kerja-kerja akhirat, takut kerja-kerja akhirat tertinggal. Biar tertinggal sedikit kerja dunia, tak apa, tak ada masalah pun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana cu anda berada. Hari ini dah kita 5 Oktober hari ini.
0: 5 Oktober hari ini hari Senin kan? Sedar kita sudah pun berganjak ke 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Ya, yeah, bermula Rabiul Awal, Rabiul Akhir kan?
0: Rejab Syakban Ramadan. Tak lama dah. Gitulah kita
1: menghitung hari. Bila masuk Rejab je memang dia kemahpira Ramadan dah.
0: Okey, untuk edisi hari ini seperti biasa suara kami dengan kami kembali lagi AZRA Semangat Kentang.
1: Saya Farah Haji Fauzi wajib ceria.
0: Dan sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda Terengganu sana sini. Terus dengarkan kami.
1: Ceria pagi.

0: Terengganu.
1: Sana sini.
2: Baru-baru ni kan, masa kita buka TikTok minggu lepas, ada orang cakap, DJ Azra, jomlah kita pergi tengok orang main perahu.
1: Oh, you? Ajak awak tengok main perahu.
2: Itulah, tapi saya lupa tarikh dia, hari bulan dia, sebab tu saya tak pergi.
1: Oh, tu semalam. Di mana kehadiran ramai pengunjung ni menyaksikan permainan tradisi turun-temurun di pesisir Sungai Nerus ni. Ia boleh buktikan baliklah festival perahu panjang ni ada tempat di hati rakyat dan khususnya penduduk setempat.
2: Okey, jadi ceritanya pertandingan main-main perahu macam ni kan, sekadar bukan sekadar acara sukan, bukan sekadar acara hiburan, tapi sebaliknya ini macam satu cara lah untuk kita kekalkan warisan perahu panjang yang pernah digunakan masa zaman atuk nenek moyang kita dulu.
1: Betul. Kalau tidak, zaman sekarang tak kenal dah perahu, tengok kot kamu saja kan. Cumanya berbezanya, dahulunya perahu tak adalah dihias cantik dengan corak-corak sebegini.
2: Sekarang tak, rowing ke ataupun kayak panjang, perahu panjang, apa-apa sajalah sukan air yang mereka main, kadang-kadang perahu dia tu kadang-kadangnya ada kepala naga tau.
1: Tengok atas dia punya tema lah. Kalau biasa kepala naga tu dia ada unsur-unsur kepada bangsa warisan Cina pula.
2: Kalau hari ini kenderaan utama kita adalah kenderaan macam MPV ke SUV ke kereta sedan ke kan. Hari ini dulu-dulu perahu panjang adalah salah satu kenderaan utama untuk masyarakat dahulu menghubungkan satu lokasi ke satu lokasi.
1: Yelah, dulu kebanyakan jalan darat ni masih tidak elok, jadi digunakan jalan apa ni, air. Jadi cara ni bukan sekadar hiburan untuk acara sukan, tapi jadi medium lah untuk kita kekal warisan kita sebagai apa ni, ingatan kepada anak-anak ataupun generasi mendatang kan.
2: Okey, itu kami kongsikan dari
0: Terengganu.
1: Sana sini.
2: Terus dengarkan kami
1: Terengganu FM.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Semasa luar negara.
2: Kisah di luar negara pula kita nak kongsikan mengenai dengan NGO Malaysia ni. Alhamdulillah, hulur bantuan selimut tebal kepada mangsa gempa bumi Afghanistan.
3: Ya, gempa bumi ni dah pun lebih kurang setahun berlalu. Pun begitu, inilah hakikatnya bila berlaku bencana, ya, bencana alam. Bukan mudah untuk kita memberikan pemulihan kepada rakyat. Mm-mm. Tak kisah di mana sahaja mereka berada. Masih lagi rakyat yang berada di Kunar, Afghanistan, ribuan mangsa di Chauki masih tinggal di khemah dan mungkin berdepan dengan musim sejuk beku.
2: Mm-hmm. Dan situasi ini mencetuskan kebimbangan memandangkan dalam tempoh kurang sebulan lagi penduduk terbabit ni bakal berdepan dengan musim sejuk ekstrim dengan suhu yang dijangka mencecah paras beku.
3: Okey, jadi dengan keprihatinanlah dengan nasib mangsa gempa bumi dekat sana, rakyat Malaysia menerusi sebuah misi kemanusiaan digerakkan untuk beri sokongan supaya dapat agihkan bantuan makanan, selimut tebal kepada mereka yang terjejas kat sana.
2: Jadi bantuan ni difokuskan kepada agihan selimut tebal ataupun kain kebor ni untuk keluarga yang masih berlindung dalam khemah akibat pada bencana tahun lalu lah. Inisiatif ni bolehkan 200 keluarga menerima bantuan menggunakannya sebagai persedia untuk hadapi musim sejuk yang bakal tiba.
3: Jadi sedikit sebanyak kita ucapkan terima kasih kerana sisi kemanusiaan ni penting ya untuk kita tanam dalam jiwa kita. Kemanusiaan, pertolongan, tak kisahlah walau di mana sahaja kita berada. Kalau hati kita baik, kita akan terus berbuat kebaikan.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan mulakan dengan perkara yang baik-baik di awal pagi ni. Dan kalau kita ingat ya, Afghanistan ni yang baru keluar daripada belenggu peperangan lebih 40 tahun. 40 tahun, sama umur lah kalau 40 tahun kan. Ini susulan pengundaran tentera Amerika Syarikat pada Ogos 2021 kalau masih ingat. Yang mana sekarang bukan saja berdepan dengan krisis kemanusiaan, sekatan ekonomi barat, tapi diuji juga dengan pelbagai bencana alam termasuk banjir dan gempa bumi.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Semasa dalam negara.
2: Semasa dalam negara pula, ini kisah Azizul Hasni Awang.
3: Ya, baru-baru ni kan dekat Piala Dunia di Perth, Australia. Nilai dapat kejayaan emas berturut-turut di pentas antarabangsa. Sekarang kan ada Sukan Asia. Pun dapat juga awak.
2: Dapat juga, Alhamdulillah. Tapi sekarang saya kan macam teruja pula tengok.
3: Apa?
2: Gambar Azizul Hasni ni bersama pingat dan pingat-pingat dia ni di atas katil kan. Sekarang macam trending pula. Bermula Datuk Siti Nurhaliza yang buat macam tu. Lepas tu beberapa artis ikut. Nampaknya atlet pun ikut juga.
3: Itu simbolik kepada tidur lena setelah berhempas pulas ya.
2: Kejayaan ini katanya adalah milik seluruh rakyat Malaysia. Yang mana Dato' Azizul Hasni ni memilih untuk berkongsi kejayaan bersama rakyat Malaysia yang sentiasa memberi sokongan dan kepercayaan kepadanya sepanjang perjuangan dalam karier ini.
3: Ya, terima kasih jugalah sebab memberikan kita haruman ya. Nama Malaysia di persada antarabangsa, kita pun tumpang gembira dan rasa bangga dengan kejayaan. Walaupun dah masuk usia 38 tahun, orang tak boleh nak rendah-rendahkan Dato' Azizul Hasni Awang tau. Sebab semangat dia tu mengatasi usia dalam era kesukanan ni. Jadi kita rasa macam ini menjadi aset penting lah untuk skuad negara. Untuk hadapi saingan sengit di peringkat Asia. Dan dia membuktikan yang dia boleh.
2: Itu yang kita seronok sangat dengan semangat dia tu.
3: Malaysia boleh, di mana-mana pun boleh. Saya masa kecil-kecil dulu kan, bila dengar perkataan Malaysia boleh, saya saya tidak pernah menyangka dalam usia kita pada hari ini kita masih boleh dengar lagi Malaysia boleh tu,
2: laungan Malaysia boleh
3: seperti dulu. Okeylah, itu yang kami kongsikan dari
1: Dalam Negara.
3: Habislah beberapa perkara yang kami kongsikan pagi ni untuk jam yang pertama.
2: Makanya kami nak bawakan anda untuk titik utama 7 pagi seperti biasa. Dan kembali bertemankan kami berdua hingga pukul 10 pagi nanti.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
2: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
3: Panas. Memang panas.
2: Panas.
3: Ini.
2: Tak siap lagi.
3: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
4: Para Fauzi dan Azra.
2: Ciri pagi dengan FM Mesra Ceria. Kami kembali lagi untuk jam yang kedua.
3: Okey, selamat mulakan tugasan pagi ini. Mulakan dengan aura yang baik, positif, pemikiran yang baik, tenang mungkin. Alhamdulillah,
2: yeah.
3: Boleh menggerakkan lagi keadaan anda dengan lebih baik pagi ini, okey?
2: Ya, yeah, tak kisahlah apa saja kerja yang anda lakukan hari ini. Mungkin ada petani. Hari ini merancang, hari ini nak kahwin bunga.
3: Mm-hmm.
2: Nak mengutip cili.
3: Oh.
2: Siapa-siapa nak pergi ke ladang, ke kebun, ya.
3: Oh, musim menuai lah ni.
2: Ada jugalah tempat-tempat sekarang ni tengah menuai tembikai untuk apa ni, sesi yang terakhir-akhir jugalah. Sebab nanti bila dah bertemu dengan monsun timur laut, dah tak ada tembikai yang daripada tempat-tempat kita ni lah.
3: Itu sebagai satu terapi juga sebenarnya. Bercakap dengan pokok, menanam pokok kan.
2: Ya, yeah.
3: Tengok ikan dalam akuarium. Dan kebetulan pula kita di bulan Oktober ni adalah pada 10 Oktober nanti kita akan sambut Hari Kesihatan Mental. Banyak bulan kesihatan mental lah untuk bulan Oktober ni.
2: Jadi ini pentingnya untuk kita saling menjaga mental. Mental ni kita tak boleh nak jaga sorang-sorang sebenarnya. Dia kena ada apa ni, orang kata connection.
3: Sama-sama kita kan.
2: Awak tolong jaga saya, saya jaga hati awak. Daripada jaga hatilah datangnya jaga kesihatan mental ni.
3: Itulah.
2: Itu salah satu sebabnya lah.
3: Kesihatan mental yang optimal ni dia akan dapat menangani masalah stres kat mana saja yang kita hadapi, dan menyedari tentang kemampuan kita nak buat apa, boleh bekerja macam mana, belajar secara berkesan. Dan turut kita sekali tak langsung bila kita sihat, mental kita sihat, kita boleh menyumbang kepada komuniti juga.
2: Okey, untuk jam yang kedua ni kami nak kongsikan kepada anda
5: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Baik, silakan Azra.
2: Okey, untuk akhbar yang pertama pagi ni kan, bercerita berkenaan dengan penutupan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Boleh dikatakan Malaysia meletakkan tempat yang baik jugalah. Dan kita akan menunggu temasya seterusnya di Doha pada tahun-tahun yang akan datang, ya. Okey, seterusnya di ruangan utama juga pagi ni, polis sahkan identiti 4 maut di Greek. Dan polis tahan 41 lelaki rampasan RM114,211 kerana judi sabung ayam. Ada lagi sabung ayam sekarang, atas kapet pula tu.
3: Atas kapet. Ayam dia naik taraf sikit lah.
2: Itulah.
3: Tapi masalah sabung ayam tu masih ada, tak faham juga.
2: Mana nak tahu, mana nak tengok ni ayam atas pemadani kat sini.
3: Masya Allah.
2: Lelaki maut akibat renjatan elektrik bukan di pepasangan milik TMB. Seterusnya, rakyat Malaysia memandu ke Thailand disaran ambil insurans pihak ketiga. DKU tegaskan Tuanku Mukhlis kekal yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. 1.6 juta graduan bekerja di bawah kelayakan KPT perlu bertindak. Masa kanak-kanak masih hidup, ketika dibawa keluar dari kereta remuk, ini cerita berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Seterusnya, pelan-pelan masuk bilik takut kejutkan mak, lupa sudah 3 bulan dia tiada. Dan jenazah Irene Sofia selamat dikebumikan. Lagi di ruangan berikutnya, kita soroti menerusi ruangan sukan untuk anda. Ronaldo boleh kembali jika dia mahu, ya. Dan Portugal buktikan tanpa Ronaldo mereka tetap mara. Messi tutup kisah panjang bersama Argentina. Malu Croatia di belasah England, ini menurut Modric. Dan menerusi sukan tempatan, Negeri Sembilan Bomber FC buru mahkota PERR 2026. Di ruangan global, China bina pangkalan di Laos. Angelina Jolie kongsi imej kemusnahan di Gaza. Suspek bunuh 3 individu dakwa lakukan jenayah demi misi permainan. Dan penerbangan antara Najaf Iran disambung semula akhir sekali. Di ruangan hiburan yang Azra nak kongsikan kepada anda, Ramli Sarip, Zainal Abidin, Bella Astilah bersatu bantu karyawan seni di Sabah.
3: Okey, ini berkenaan dengan Irene Sofia nampak kaki mangsa bawah pentas. Rakan Irene Sofia nampak kaki mangsa bawah pentas, jerit panggil pengawal keselamatan dan juga guru. Ini berkenaan kes semalam. Lagi satu di ruangan nasional, Saya akan terus berjuang demi keadilan buat Fia. Ini kata bapalah, bapa kepada Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal yang ditemukan meninggal dunia petang semalam bertekad memperjuangkan keadilan buat anaknya. Lagi-lagi lain-lain di dalam ruangan yang sama, ini mahasiswa usaha terpengaruh dengan agenda kesamarataan. Satu lagi nak dikongsikan, Farah Petik di Batu Pahat ini di Negeri Sembilan, okay? Di KU Negeri Sembilan, Sangkal Dawan, Tuan Ku Mukris campur urusan luar. Itu untuk nasional, kita ke kolom sukan pula. Untuk kolom sukan, aksi tegang Ireland dan juga Israel berakhir seri. Mesej amaran England buat pencabar di Eropah. Kisah panjang Messi bersama Argentina bakal tamat. Portugal pula mara kepusingan kalah mati. Yang terakhir ruangan yang sama, litar kita, okay? Tempat kedua sudah maksimum buat match series, okay? Itu untuk sukan, kita rentas ke luar negara. Di luar negara, kisahnya Iran pasang papan iklan gergasi Cindy Trump, message anti-AS di Tehran. Dan ini tentera sokong peneroka haram Israel rampas kebun zaitun milik rakyat Palestin. Israel pula serang pangsapuri di bandar Gaza, 4 wanita antara 5 maut. Bosnia Herzegovina adakan pilihan raya hari ini. Spanyol pula dibadai hujan ekstrim dan juga banjir kilat. Itu berita dari Eropah. Satu lagi kita ke Indonesia. Indonesia gantung pencarian bawah air dalam bangkai feri Virgo Transport 8. Itu dia untuk hari ini. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi kita akan siarkan Al-Fatihah dan juga doa harian. Sama-sama kita aminkan.
5: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فَهَبْ لَنَا تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kena bagi kau nak. Pasti yang mesra ceria.
1: Awak nak corner aku pergi mana? Awak ajak lah saya sekali.
0: Saya ni sama macam tu lah ya.
1: Macam mana?
0: Kadang-kadang bateri boleh weak.
1: Cas Farah. Hari ni kerja
0: saya tengah recharge tenaga saya ni.
1: Recharge tenaga kita pagi-pagi ni, mudah-mudahan hari ini kerja kita ni tak terbengkalai lah ya.
0: Jangan biarkan tempat. Kadang-kadang kita ni apa ni, bila kita keletihan kan, tak cukup rehat, tak cukup tidur, tapi kita tambah lagi dengan minda kita, kita duduk bagi tahu kita tak cukup tidur, tak cukup rehat ni. Lagilah menambahkan rasa lemah tu.
1: Jadi saya rasa lepas kita pukul 10 pagi ni, saya rancangan saya nak mengajak awak pergi ke satu tempat.
0: Astaghfirullahalazim. Nak pergi mana?
1: Turun bukit.
0: Turun bukit
1: untuk
0: dan bukit.
1: Untuk mencergaskan kita.
0: Ya. Tapi saya pakai baju kurung
1: tak
0: hari
1: apa,
0: ni.
1: Tak apa. Tiada halangan, hanya peluang.
0: Slow track tak ada ni.
1: Banyaklah dia. Okey, untuk anda. Sekejap lagi jom kita main permainan. Maknanya saat ni kita gerakkan otak-otak kita, sel-sel otak kita hari ni.
0: Awak memanglah. Sebab awak baru hari ni hari pertama awak kerja pagi kan.
1: Teng.
0: Awak punya tenaga lebih sikit dari saya hari ni.
1: Yalah, saya baru je habis berjoli dengan anak saudara.
0: Joli macam-macam lah ni.
1: Kita pergi mandi laut je. Sebab orang Terengganu sekarang sedang berbahagia kerana laut kita ada beting pasir.
0: Beting pasir.
1: Jadi sebelum kita menempuh ombak yang menderu pada monsun timur laut, kita nikmatilah ya keindahan Allah bagi hari ni.
0: Lain kata bila orang pulau dia tahu bak beting pasir macam mana berlaku. Dia dibawa oleh arus kawasan berterumpus kawasan taman ni kalau air surut.
1: Betul lah.
0: Nanti kalau air dah dalam, dah apa ni, ombak dah apa ni menghempas ke pantai, tak nampak dah.
1: Orang tengah kata kucuh. Okey, gerakkan sel-sel otak kita pagi ni, bina ayat dalam logat Terengganu sekejap lagi dengan menggunakan perkataan berekat.
0: Berekat hari ni, okey. Bina ayat menggunakan logat Terengganu macam biasa. 6235330 6238330 selepas ini.

0: Maknya tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
1: Sikit pagi di Terengganu FM. Ayo raya Malaysia, Terengganu kita. Walaupun kita berbeza warna, tapi kita satu jiwa.
2: Ya, bersatu jiwa, bersatu hati, saling menghormati.
1: Ya, kalau kita ingatkan gagasan Malaysia kita yang dicetuskan oleh bapa kemerdekaan.
2: Mm-mm.
1: Perdana Menteri pertama kita.
2: Ya. Yeah.
1: Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj.
2: Ya.
1: Yeah. Ini dia apa ni, rundingan bawa kepada perjanjian Malaysia. Jadi apa kata hari ni kita berjanji sama-sama untuk meriahkan apa ni, makna saat ni.
2: Makna saat ni. Bergekeh bersama ya. Bergekeh untuk meriahkan makna saat ni. Bergekeh untuk bersatu padu.
1: Bergekeh.
2: Tapi poin tu adalah pagi
1: poin
2: ni.
1: Ada.
2: Kita tetap nak mengajak anda semua hidup dengan baik.
1: Betul. Dia apabila kita sama kebersamaan tu kan. Kalau kita nak bercakap-cakap berbual, kadang-kadang benda yang lucu ni dia bergaduh, dia bersama sama.
2: Itulah.
1: Gelak sama-sama.
2: Gelak sama-sama. Tapi tanpa menampar bahu sorang-sorang.
1: Lain-lain tu.
2: Dia ada kawan yang jadi menampar bahu ni bila nak ketawa.
1: Pang dulu.
2: Pang dulu.
1: Ada kawan saya kalau dia nak ketawa je, saya kena lari. Jarakkan diri.
2: Satu meter.
1: Bukan membenci.
2: Menyelamatkan diri.
1: Menyelamatkan diri.
2: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini Zakaria dari Kuantan ni.
2: Ya.
1: Ya, Cik Zakaria.
3: Dari mana ni Mira breaker sekali ni?
1: Breaker dengan siapa? Dengan Cik Zakaria ke breaker dengan siapa?
3: Keluarga dia kot.
1: Keluarga dia kot. Tak ada kena-mengena lah dengan dia ni.
3: Tak ada lah.
2: Okey, baik.
1: Jumpa bercerita je ya.
2: Terima kasih Cik Zakaria.
1: Kita kena tegas baru cakap dengan Cik Zakaria.
2: Yes. Sebab kita kena absorb, kena serap dia punya tenaga tu.
1: Dia macam bercakap ala-ala manager.
2: Ya. Yeah. Nak cuti?
1: Ya. Yeah.
2: Boleh?
1: Boleh. Kita ni CEO.
2: CEO yang menyamar.
1: Sekadar memberi saham di situ.
2: Ini daripada Sobri Ismail dekat Facebook.
1: Okay.
2: Kecil-kecil berekeh, ikut mak ayah. Bila dah besar, halo, pakak dah berekeh dah.
1: Cepatnya masa kan?
2: Ya. Yeah.
1: Gurau senda, gaduh-gaduh dalam kereta. Bila habis semua dah besar, dah kahwin pula dah.
2: Itulah.
1: Senyap pula kereta kat belakang tu.
2: Tak ada berekeh tu.
1: Oh, ni pula cerita dia. Daripada siapa? Keri. Keri kata, nak pergi beli budu je kedai pok mak. Habis berekeh, nak ikut anak bini dengan tok-tok lelaki. Nak pergi.
2: Rasa ni tak beli budu saja ni.
1: Dok, kalau bini ni ikut awas. Dia adalah idea-idea. Bukan dia kadang-kadang idea ni. Idea bini ni. Dia untuk ke apa ni, ke langsungan rumah tangga.
2: Yelah, untuk melengkapkan. Contohnya abang nak pergi beli budu.
1: Okay.
2: Tapi abang lupa nak beli cili dengan asam limau.
1: Sebab itulah sayang ikut. Tu dia.
2: Balik-balik penuh gaju.
1: Ya, yeah, tiba. Itu biasa.
2: Apa kata Pak B ni?
1: Pak B kata benda Pak B.
4: Assalamualaikum DJ Farah dan Azra.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya,
1: Pak
4: B ni.
1: Ya, Pak B.
4: Moni dua orang bereket tak lepis lah langsung. Macam belakah.
1: Macam belakah. Siapa dia? Kita dua orang ke siapa dia?
2: Tak tahulah.
1: Saya pop bank dengan bini dia begitu juga. Kita kenal lah. Kat rumah pakai tudung merah tu.
2: Zee bukan payo.
5: Alah Moni kau. Gi kau ngemuk Moni wetek. Bereket ngayuh Moni.
1: Ayuh
5: nak pergi tubik kedai.
1: Kalau biasa ingat cakap tubik gini. Dia boleh luk ayah seorang ni. Nada tu kita boleh kenal ayah.
2: Takut umat yang haji dah alik.
1: Abang Jim pula nak pergi luar ni. Boleh berekeh dengan cucu tu.
2: Itulah Farid Ali pula.
1: Ya.
2: Apa ni berekeh sekali mu ni. Peritik balik petang. Dok rimah. Dia tanya. Farid tanya.
1: Dia dok rimah ni pasal lain. Kadang-kadang orang-orang suka dia. Ni skala lain kalau rimah ni.
2: Ya. Yeah.
1: Pak Yi BTB. Berekeh motosikal balik kampung. Lepas kelupuk-kelupuk ramai-ramai di Terengganu. Kalau dok bisik bangor, kita dok tepi jalan lega gitu. Gana tu Pak Bek, Pak Yi.
2: Abang kau ke mama?
1: Abang kau.
2: Berekeh seumur sehari. Ngeseng macam belakah.
1: Sari ngeseng.
2: Sari and Sam.
1: Oh boy, nama ni macam
2: ni Sam hok apa kedai buka kedai pengating.
1: Hai Sam. Macam tu.
2: Dalam kedai Mak Jaruh.
1: Oh iya ke?
2: Dia kawan Mak Jaruh ni Sam ni.
1: Oh, du masa kecil-kecil dulu tengok cerita Pimai Mai Tantu.
2: Ya. Yeah.
1: Ada juga Sam.
2: Sam.
1: Sam.
2: Ni nama dia Aris Mamat.
1: Aris Mamat bereke badi nak ikut belaka pergi makan gula.
2: Yang ni betul. Hmm. Yang ni betul. Sebab dia jemputan seisi keluarga.
1: Ah, dia kata gitu. Kalau dia kata jemputan untuk seorang aje, RSVP.
2: Nasib yang seisi keluarga 5 orang. Bereke belaka dengan
1: Ni tak ada RSVP.
2: Oh, itulah. Ni dekat Facebook ni.
1: Ya. Yeah.
2: Nama dia Muhammad Haizuddin. Dia kata begini. Sebut nak pergi kedai ni, kedai kedai itulah, murah tu.
1: Kedai murah, okey.
2: Kedai cap merah tu lah. Bergekar nak ikut. Haa, oh, biasa dah.
1: Super tak biasa. Kita pun berahir lagi.
2: Apa dah?
1: Tuang kecil je bergekar anak. Bergekar anak.
2: Bergekar anak.
1: Tajuddin Khalid.
2: Oh, jenis anak ramai.
1: Bergekar anak ni tunggu tuang besar kecil ke?
2: Tak nanti gitu.
1: Ya.
2: Dah Tuhan nak bui.
1: Alah. Zapaka, kenapa mu ni? Asal kau nak keluar ke mana-mana, ada semua bergeking orang. Rimah-rimah aku.
2: Abang Musa ke abang kenapa, Abang Musa?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Pak Usuk, weh. Apalah, duk bergeking yang budak tu. Macam belakang air tawar.
2: Oh, belakang air tawar kan?
1: Tak tahulah.
2: Belakang tu belakang lah. Tapi belakang ni bukan ada air masing, eh? Belakang air tawar kan?
1: Belakang air tawar duk masing, lah.
2: Duk masing, lah. Soalan di situ. Soalan tergantung di situ. Jadi Abang Musa tolong bagi gambar belakang air tawar.
1: Ya, Abang Musa atau voice note macam mana nak balas. Senang duduk kawan tu.
2: You kalah store, eh.
1: You kalah store. Budak-budak ni berakhir seumur dengan ayo.
2: Awak kata apa ni? Daddy's ni apa kata Allah.
1: I love you daddy.
2: Ah, gitulah. Tidak mari biarlah tok gilah.
1: Father figure kamu dia.
2: Father figure. Dok kau kau father figure.
1: Ya.
2: Yeah. Apa ni daddy's boy.
1: Oh.
2: Nak kabarnya.
1: Oh.
2: Afro 3156.
1: Kalau apa ni bulu ayam hok cikgu gunalah kelah dulu father dia.
2: Ha?
1: Bulu ayam kita panggil dia.
2: Feather.
1: Ah, feather oh, tu ke father eh?
2: Bukan feather.
1: jangan tukar.
2: Jangan tukar.
1: Mana saat ni?
2: Mana saat ni gitu?
1: Yati pada meeting.
2: Afro dah cakap eh?
1: Dah Afro. Okey silakan.
2: Dah yang duk berekan semua ni apa? Nak mandi pun susah. Mana saat ni?
1: Nak mandi pun tak boleh.
2: Tak boleh nak
1: ada pesan kan baby kan. Dia buat ikut mak dia. Nak pergi mandi tak boleh. Nak tubik dah. Nak masak dia. Nak dukung semua.
2: Nak mandi pula dukung ni?
1: Boleh juga. Tapi gitulah ha. Yati pada meeting pula.
2: Ya. Yeah.
1: Buat DJ manis. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semua bereke. Orang pergi situ, pergi situ. Pergi sini, pergi sini. Serabut sungguh.
2: gitu. Ayat dia daripada Almizam dekat Facebook.
1: Ya, yeah, Almizam kita.
2: Buat abu. Bereke semua dengan beruk dia. Panjang pokoknya pun sama naik. Ha, dia kata.
1: Beruk dia nama benda.
2: Dah tahulah. Hak jenis sekolah di besuk tu gini lah.
1: Ada?
2: Ada.
1: Kang, hari masuk TV tu kang.
2: Tu kata.
1: Mr. Propa pula. Cuba buat ayat. Mu ni betul-betul bawa kahwin duk bergekek sokmo gimana mana pun Mr. Propa. Abiyalah, bini dia tu laki dia. Kita salah ni kalau bergekek dengan skandal.
2: Jangan.
1: Kita tambo. Kadang orang ni sesungguh dia laki bini gi jalan sok mampu bising.
2: Dah halah tu cok siri tu gila lah. Lagi mana pun gi pahai terjun patah pun.
1: Tak apa. Kimi waktu laki pula.
2: Ha.
1: Bergekek sokmo stopa. Dah boleh pisah ke bini awal pas baru nikah.
2: Ya. Yeah. Ni nombor 3872 Said Johan.
1: Okey.
2: Tak boleh ke kalau tak berekes hari. Nak oyaknya. Tak tahulah.
1: Mak Wang kata benda ni.
2: Mak Wang? Mak Wang dia kabar gini.
7: Berekes semua dengan aku. Nak pergi situ, pergi situ. Nak pergi sini, pergi sini. Pai
2: tunggu lah
7: ikut
2: waktu
7: ni.
2: Gitu.
1: Macam dogok sangat tu Mak Wang.
2: Tak tahulah.
1: Kena pergi spa dah tu. Ngurut badan sikit.
2: Pemanggil.
1: Lancar peredaran darah.
2: Hello.
8: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa nama tu?
8: Ni Kak J ke Waladang?
1: Kak J. Kak J terang lagi Mak Jung.
8: Tak
1: ajar makan Mak Jung.
2: Kena terang tu, kena terang tu.
1: Ais pang kering amat minum.
2: Dia jadi terkesima.
1: Kak J kata lama doa dah tinggal ais pang kering.
2: Peceng tu kawan ni. Mana Kak J ayat Kak J ni? Oh punah.
1: Dah tak ada benda orang cakap Kak J. Ayat kita Kak J.
8: Dia jauh sikit. Mu ni ada bereket semua dengan orang. Duduk kat orang rimah aku ni. Aku kerja daun sikit kok.
9: Oh tak?
1: Rimah.
9: Terima kasih banyak Kak J.
1: Kak J ni ibarat artis.
9: Ya. Yeah.
1: Jadi orang nak ikut dia.
9: Itulah. Jadi.
1: Artis kapal ladang.
9: Kita beri tepuk tangan dulu dah.
1: Yeah.
9: Untuk belaka serema hari ni.
1: Terima kasih banyak Zulkifli Makno, Almiza, Muhammad Haizuddin, Sobri.
9: Ya. Yeah. Yang bagi ucapan salam dan juga selamat pagi untuk kita dekat live Facebook Terengganu FM. 3 minit dari sekarang kita ada buletin pagi pula pukul 8 pagi.
1: Okey.
0: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
1: Dengar. Sekali pagi di Terengganu FM.